dilansir dalam Ringkas 8 Pagi. Penubuhan Majlis Media Malaysia merupakan langkah penting dalam memperkukuh ekosistem media menerusi amalan kawal Selia Kendiri yang berteraskan profesionalisme, accountability dan integriti. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, penubuhan majlis itu mencerminkan kematangan industri media Malaysia memastikan standard kewartawanan terus dipertingkatkan sekaligus memperkukuh peranan media yang diyakini masyarakat. Pemeriksaan kesihatan tidak akan diwajibkan sebagai syarat pembaharuan lesen memandu kompeten bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, statistik PDRM pada tahun lalu menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya melibatkan golongan berusia 70 tahun ke atas, manakala 69.4% membabitkan individu berusia 16 hingga 40 tahun. Strategi riset diperkenalkan bagi menangani peningkatan kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, ia merangkumi pelan insuran serta takaful perubatan dan kesihatan asas, Medi Asas, yang akan memulakan program rintis akhir bulan ini sebelum dilaksanakan sepenuhnya pada Januari 2027. Kenaikan premium dipengaruhi peningkatan tuntutan selepas pandemik COVID-19 serta penangguhan pelarasan kadar premium. Luar negara, kira-kira 50 doktor, ahli kesatuan sekerja dan aktivis pro-Palestin berhimpun di hadapan Kementerian Luar Perancis bagi menuntut pembebasan pengarah Hospital Kamal Adwan di Gaza, Dr. Hussam Abu Safia, yang ditahan sejak Disember 2024. Peserta perhimpunan mendakwa pakar kanak-kanak itu diseksa dan mengalami kecederaan serius ketika dalam tahanan. Bagaimanapun, Israel menegaskan penahanan itu adalah sah dan menafikan dakwaan mengenai keadaan kesihatannya. Akhir sekali sukan, lebih 5.3 juta rakyat Malaysia dijangka menyertai sambutan Hari Sukan Negara 2026 yang bakal berlangsung serentak di seluruh negara pada 9 hingga 11 Oktober. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, edisi kali ini tampil dengan pendekatan baru bertemakan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI yang menggabungkan inovasi digital dengan amalan gaya hidup aktif. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

Sila komen juga tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sahih Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti ngomek kopiong.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Pagi Kita.
2: Dengar lo, apa kata kita di Selamat Pagi Sarawak.
1: Gurauan ada sempadan ya tajuk untuk kita bawakan dan kita berbincangkan untuk pagi Jumaat tu. Apa kata kita?
0: Iya, apa kata kita? Mungkin ada yang baru mendengarkan kita waktu tu, apa topik Andy dan Lin kita bercakap berkenaan dengan gurauan ada sempadannya. Dan penerbit kita untuk pagi tu, terima kasih kepada Nadia Hasani, bahan yang disediakan. Ialah dia, kita semua tu suka berguru, tu ceriakan kata orang tadi suasana, betul, kawan-kawan, family. Tapi pernah sih kita kaji dari sudut sains minda kita, kena gurauan ni sampai boleh mengguriskan hati orang lain. Dan kena juga ada jenis suka menyedapkan hati sendiri walaupun dah tersalah cakap.
1: Benar?
0: Sebab apa? Baru-baru tu tadi tular kes seorang wanita mengambil tindakan undang-undang sebabnya dah si tahan lagi dengan usikan sensitif yang berulang-ulang kali. Jadi kes tu membuka mata kita lah dari sudut psikologi manusia, kata-kata yang dilepaskan dalam masa 2 saat.
1: Okay.
0: Mungkin kesannya boleh berparut di dalam minda mangsa bertahun-tahun lamanya. Jadi kita akan anggap beberapa aspek lah daripada sudut cerita tu tadi. Kita dah baca kejap lah ni komen-komen daripada rakan-rakan pendengar kita.
1: Baik, kita ada komen daripada kami Azwar Asifah, komen yang terawal kita terima tu. Nyamada, amun kami berguru sama geng sama palak jak terimada. Nang sedo sempadan lagi, nang joros jak terimada. Lepas tu lelaki tetap amun dengan orang si dapat diguru, si berani juga lah. Aduh, kita si ditalo nya kelak air. Hidup alik saya segelak, tanya sekeris kelak kan terimada. Sekeris.
0: Sekeris. Alright, kita ada Ina SN. Tolonglah, kadang-kadang katanya ada sesetengah orang boleh berguru. Kita lebih time kita ngurunya baliknya. Lu nak manas? Pak kata Indi tadi nak buah pisang, buah nanas.
1: Jujurnya lu manas?
0: Nak. Ada juga orang suka guru-guru sampai nyakit tubuh badan orang. Dulu time sekolah selalu berguru macam ni, katanya main tarik kerusi time nak duduk. Bila birthday kawan ditabur dengan sekarang dah tepung. Jadi apapun kesempatan tu, dan ucap sama hari lahir juga lah kepada abang kami Mahdi Darawi kita.
1: Ya, okey, kita ada komen daripada Kak JJ kita. Gurauan ada sempadan. Nang jua aku jangan berguru sampai menjatuhkan marwah orang. Pernah jua lah nemu orang yang katanya tak berguru tapi ayat digunanya macam sengaja menjatuhkan marwah kita. Ingat kita tak sedar perasaan kah katanya ada. Sebelum keluar kata-kata, ingat dulu sebab mundah keluar ayat beracunnya nyampun dah keluar dari mulut kita yang menusuk jiwa orang. Beringatlah, guru boleh tapi berpada-pada. Jangan suka hati ngeluar statement beracun nong, katanya.
0: Okey, kita juga ada Mahani Ani. Benar kata-kata kata kita DJ, tanya setiap perkara yang kita pula ada sempadannya. Dia juga mungkin kita nak berguru, jangan sampai orang kecil hati kata-kata kita. Contoh tak nak geng mungkin sama bekerja, bos tak nak jumpa sebab ada hal penting. Tapi bila kita jumpa, saya dah juga bos madah apa-apa katanya. Ingat ya, hari kau rusak tulat hari kita. Jangan begitu katanya.
1: Okey, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk tajuk kita pagi tu berkaitan dengan gurauan. Nah, kita pernah berhadapan dengan kes macam tu, boleh ajak kongsikan bersama dengan kami Adeline sepanjang mana-mana kita semua untuk edisi pagi Jumaat. Okey. Selamat pagi Sarawak. #geng pagi kita.

0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara nak menghilangkan bau kaki. Pertama, rendam dengan air garam. Merendam kaki dalam air garam yang hangat boleh menyelesaikan mudah untuk mengatasi bau kaki. Ini kerana garam dapat menyerap kelembapan di kaki sehingga bakteria tidak mudah menempel. Kita boleh merendam selama 20 minit setiap hari selama 2 minggu berturut-turut. Kedua, rendam dengan air cuka. Cuka boleh membantu untuk menghilangkan bakteria pada kaki. Tok dapat membantu mengurangkan bau pada kaki. Cara membuat air rendaman untuk menghilangkan bau kaki adalah dengan mencampurkan cuka dan air mengikut nisbah, iaitu satu bahagian cuka bersamaan dua bahagian air. Rendam selama 30 minit. Ketiga, menggunakan uncang teh. Teh mengandungi antioksida yang dapat membantu menghilangkan bau kaki. Langkah mudah, gunakan 2 uncang teh hitam dan rebus dengan 1 liter air selama lebih 15 minit dan tambahkan dengan 2 liter air sejuk. Rendamkan selama 30 minit. Dan akhir sekali, tingkatkan rutin penjagaan kaki. Kebersihan masih menjadi intipati penting dalam menangani masalah kaki berbau. Selain kerap membersihkan kaki setiap kali melakukan aktiviti berpeluh, lakukan rutin penjagaan yang dapat meningkatkan kesihatan kaki dengan pemilihan kasut dan stoking yang sesuai. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau, 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

0: itulah masanya untuk sama-sama kita dengar dan fokus. Dan bersama dengan Andy di Konti Kenito yang berbahagia, Dr. Rahmah Rashid merupakan pegawai perubatan Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Andy.
0: Sama-sama. Apa khabar kita?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Macam tu lah Doktor, sentiasa sehat. Dan kilo juga semakin naik.
1: Alhamdulillah jualah.
0: Okeylah Doktor, bagi tu kita bukan berkelakar baik dengan kilo, tapi kita berkelakar baik dengan kesihatan ibu dan anak. Oh, mungkin kita boleh kongsikan dengan pendengar kita dan juga penonton di Facebook ini tu, apakah itu NHMS? Silakan Doktor.
1: Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada DJ Andy dan juga semua pendengar bersama di Sarawak FM pagi tu lah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Kita harap semua pendengar dan juga DJ Andy sehat.
0: InsyaAllah. Amin.
1: So, kami Dr. Rahmah binti Rashid, pakar perubatan kesihatan awam daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, ingin berkongsilah dengan semua pendengar, dengan DJ juga, apakah itu tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti ataupun NHMS, National Health Mobility Survey 2026.
0: Baik.
1: Yang memberi fokus kepada kesihatan ibu dan anak. Mungkin ada yang dah dengar, mungkin tok lah first time yang dengar pasal tok lah. So, apa itu NHMS ataupun tinjauan kesihatan kebangsaan dan mobilitinya adalah satu tinjauan kesihatan, kata orang dolok-dolok banci. Oleh Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia, yang dilaksanakan daripada dolok lagi 1986 kita dah start. Sampai tahun tu kita fokus kepada ibu dan anak. Tahun lepas kita fokus kepada warga emas.
0: Betul.
1: So, kena kita mulalah NHMS tu adalah untuk memberi, kita dapatkan gambaran sebenar status kesihatan rakyat Malaysia. Kan? So, kita nak tahu sebagai sejauh ni rakyat Malaysia tu, terutama di Sarawak cua, mengamalkan gaya hidup sehat. Apa penyakit yang semakin meningkat, menurunkah? Apa faktor-faktor risiko yang menyumbang kepada peningkatan penyakit tersebut? Sejauh ni kita dapat akses untuk mendapatkan rawatan terhadap penyakit-penyakit tersebut lah. So kena NHMS tu penting kepada kita, sebab NHMS tu adalah satu aktiviti yang akan membantu kerajaan, bukan Kementerian Kesihatan saja, pemegang-pemegang taruh yang lain, untuk kita kenal pasti peningkatan penyakit tidak berjangkit. Sebagai contohnya, tahun lepas, tahun-tahun sebelum tu lah, kita dapat kenal pasti peningkatan penyakit diabetik, tekanan darah tinggi, obesiti dan masalah kesan mental. So kita rancanglah program untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut lah. So setiap tahun ataupun setiap kali NHMS dijalankan, yang ada topik-topik yang berbeza,
0: yang ada fokus kepada tertentu,
1: ada fokus,
0: kan?
1: Ada fokus tertentu. So untuk decide ataupun menentukan apa aspek ataupun topik ya, diperlukan perbincangan yang khusus lah, khusus dan juga secara terperinci bersama dengan pakar-pakar perubatan, dan di meeting dimesyuaratkan di peringkat tertinggi lah yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Dan NHMS tu bukan sekadar mengumpul data aja sebenarnya. Sebab data ya yang kita perolah, yang kita oleh kita perolehi, ia akan membantu kita merancang dasar kesihatan negara, dan juga menyediakan bajet yang pentingnya, dan meneruskan pembangunan program-program yang baru lah.
0: Itu dia. Jadi untuk kali itu Doktor, untuk 2026 tu, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi tu 2026 nya fokus kepada kesihatan ibu dan anak. Fokus yang diambil, mungkin Doktor boleh huraikan lebih lanjut lah Doktor.
1: Untuk tahun itu NHMS bertumpu kepada aspek kesihatan ibu dan kanak-kanak dan juga wanita usia reproduktif lah. Apa yang kita maksudkan dengan kumpulan tu, ataupun siapa yang terlibat untuk kajian tu adalah yang pertama, ibu yang mempunyai anak berumur 2 tahun dan ke bawah. Maksudnya dia dah beranak 2 tahun sebelum kita jalan kajian tu. Yang kedua adalah wanita berumur 15 hingga 49 tahun. Kami pun termasuklah dalam golongan-golongan tu. Dan juga kanak-kanak berumur 0 hingga 17 tahun. Dan kenapa kita fokus kepada golongan-golongan ini, seperti yang kita sedia tahulah, kesihatan ibu dan anak tu merupakan asas kepada kesejahteraan komuniti, sebuah negara. seorang ibu yang sihat akan melahirkan generasi yang lebih sihat.
0: Betul. Kan?
1: Manakala
0: betul.
1: Kanak-kanak yang membesar dalam keadaan sihat mempunyai peluang yang sangat baiklah untuk mencapai potensi maksimum mereka. So apa aspek-aspek ataupun isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan ibu dan anak yang kita masukkan dalam kajian tahun tu adalah merangkumi penjagaan prakahamilan sebelumnya mengandung lagi. Lepasnya semasanya mengandung dan selepasnya mengandung.
0: Oh, maksudnya
1: selepasnya melahirkan.
0: Dalam tiga igit peringkatnya lah.
1: Untuk yang ibu
0: lah.
1: Ibu yang ada anak umur 2 tahun ke bawah. So ia adalah aspek yang ditanggal lah. So bagi kanak-kanak, topik yang kita akan tengok ataupun aspek yang kita akan kaji, kita kumpul data adalah merangkumi status pemakanan, amalan pemakanan, macam ni caranya makan. Kita nak compare dengan apa status pemakanan yang kinetoknya bantut kah, yang terlebih buat badan kah. So kita nak try to see lah. Macam ni kita nak langgar apa perkembangannya, kesihatan pergigiannya dan juga beberapa aspek yang lain termasuklah anemia. Iaitu anemia tu adalah status sama ada yang ada kurang sel darah merah ataupun sik.
0: Faham.
1: So untuk wanita reproduktif, kita nak langgar penggunaan family planning, anemia juga dan juga beberapa aspek kesihatan yang lain lah.
0: Okeylah, itu dia antara sirkus banyak lah. Fokus bagi tahun tu, tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti kepada kesihatan ibu dan anak untuk tahun 2026 tu. Okey doktor, mungkin kita boleh pramatik kongsikan lebih lanjut siapa yang terlibat dalam tinjauan tu dan gini tempat kediaman tu dipilih.
1: Okey. Terima kasih DJ Andy ya. Siapa yang terlibat dalam tinjauan kesihatan tu, kita bukan memilih responden ataupun orang yang terpilih secara suka-suka. Maksudnya kita pergi, kita nak kita mau si mengikut kajian untuk nisi macamnya. Pemilihannya adalah berdasarkan persimpulan saintifik, di mana pemilihannya adalah dipilih oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Kita mengolah kajian tapi pemilihannya dipolah bekerjasama dengan Jabatan Perangkaan Malaysia. So itu bermakna setiap rumah yang dipilih mewakili ribuan penduduk Malaysia. Sebab sampel yang kita ambil untuk yang menyertai kajian tu nya akan mewakililah seluruh rakyat Malaysia, bukan Sarawak saja, seluruh Malaysia. Okay. So supaya kita mempunyai latar belakang yang sama lah untuk pemilihan-pemilihan responden tu. Walaupun bilangan responden yang kecil dalam kita punya kajian tu, tetapi melalui persampelan saintifik yang diperoleh oleh Jabatan Perangkaan tu, yang akan mewakili semualah.
0: Okay. Betul.
1: So untuk yang ibu dengan kelahiran tempoh 2 tahun sebelum tinjauan, kita ada 1,700 responden. Untuk wanita usia reproduktif 15 hingga 49 tahun dalam 2,700, dan kanak-kanak 0 hingga 17 tahun 4,300. So soalan DJ Andy tadi berkaitan dengan macam ni rumah yang dipilih. Rumah yang dipilih ya bukanlah rumah yang asyik bertuah, rumah yang bertuah sebenarnya.
0: Benar.
1: Sebab takut kelak orang mikir rumah yang dipilih adalah rumah yang ada penyakit. Kita sih tahu. Sebenarnya ia adalah secara pemilihan secara rawak. Secara rawak. So berdasarkan persempelan rawak menggunakan blok perhitungan yang disediakan oleh Jabatan Perangkaan juga. Perangkaan Malaysia DOSM. So dalam seluruh Malaysia tu, tadi kita dah tahu berapa bilangan responden rumah dalam 39,800 seluruh Malaysia yang akan dilewati. So rumah yang dipilih tu yang akan mewakili kawasan bandar, luar bandar, berbagai kaum. Hanya sekda spesifik. Kita nak mula di Kuching ajak nisi. Seluruh kawasan ada di polah kawasan untuk NHMS. So kita kena ingatlah yang bukan untuk memilih rumah yang ada penyakit. Sebenarnya kita ia adalah secara saintifik dan kita saya dah pilih dulu lah.
0: Betul, benar.
1: Adil dan secara rawak.
0: Betul. Mungkin tiba-tiba kita nak van kesihatan ataupun paramedik sedia kesihatan datang ngetok pintu rumah, jangan kita lalu beliang hati. Ayah, dengan mendemak penyakit kan rumah kami itu. Benda yang akan jadi terlintas dalam pemikiran masyarakat tu, doktor. Jadi benda tu adalah sedikit banyak kesedaran lah untuk sedianya di luar nun. Jadi kita bahas dan nanya, okey, apa pola kita? Jadi mungkin dan nyata tengah molah tinjauan tu te untuk kesihatan ibu dan anak. Oh,
1: banci senang padah tak banci kesihatan.
0: Betul, betul. Mu tak nak pas kesihatannya. Ibu tak bingung lagi. Okey. Okey doktor. Bilakah pengumpulan data tu dijalankan doktor?
1: Okey. Untuk makluman semua pendengar dan juga DJ, pengumpulan data untuk tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti tu tengah berjalan. Kita dah start daripada Jun sehingga September kelak. Untuk Sarawak sendiri dia dah berjalan pada 21 Jun lah. So sekarang untuk sidaknya berada di zon tengah lah. Bintulu, sibunya akan bergerak ke bawah dan juga ke utara lah. Okay. Siapakah tim-tim kita di pengumpul data? Yang pentingnya sebab kita takut orang marah scammer.
0: Betul. Zaman kena itu orang takut scammer je.
1: Scammer online, scammer fizikal. Semua yang
0: macam-macam
1: kita kan. So siapa tim kita yang pergi ngagak-ngagak ke rumah ngagak tuan-puan adalah yang terdiri daripada pegawai penyelidik daripada Institut Kesihatan Umum.
0: Saya.
1: Okay. Yang dibantu oleh dua orang pembantu penyelidik dan kita ada staff nurse, jururawat yang ikut sekali. Setidaknya makin uniform. Makin uniform taknya turun dan juga seorang pemandu.
0: Saya.
1: So macam ni nak kita kenal pasti yang tu adalah tim pengumpul data yang pertama. Mesti mau check. Kita memang layak untuk cek tim tu yang mesti ada tanda nama. Dalam tanda nama yang mesti ada name tag lah kata orang.
0: Ataupun ya, pas kata kita.
1: Ada nama, ada IC. Lepasnya yang mesti ada tanda tangan pengarah Institut Kesihatan Umum, IKU.
0: Saya
1: kita boleh question lah.
0: Betul.
1: Yang kedua, yang pakai vest. Vest warna coklat muda. Warna coklat muda. Ada tanda IKU dengan KKM. Yang mesti ada dua logo ya. Takut ada macam-macam vest dipakai.
0: Betul.
1: Okay? So, ni ada surat juga. Surat pemakluman pelaksanaan NHMS tu dan pakai kenderaan yang ada stiker NHMS. Yang ada empat tanda lah kata orang untuk memastikan yang ni adalah tim pengumpul data. Dan sekiranya kita masih ragu-ragu, kita boleh ambil masa cek lah dalam website rasmi Institut Kesihatan Umum di iku.nih.gov.my/verify.
0: Benda macam tu lah. Kadang-kadang kita tu bila kita tu dah terbiasa dengan cerita-cerita skamer dua nun muntah nangga dah tanda nama apa semua yang si perlu nak ragu-ragu lagi. Datuk bukan pergi subuh seorang dua nak kami betul betul. Okeylah, doktor, apakah aktiviti yang adanya mula semasa tinjauan kesihatan tu doktor?
1: Okey, so tim yang akan datang ke rumah tim yang kami padah tadi lah. So apabila sidaknya hadir di rumah, sidaknya akan memperkenalkan diri untuk menjalankan kajian tu dan akan menunjukkan tanda-tanda yang yang tadi lah, yang empat yang kami maksudkan tadi ya. So semua pegawai-pegawai kita adalah terlatih. Sebelum sidaknya menjalankan aktiviti tu memang dilatih secara khusus beberapa minggu untuk sidaknya kumpul data supaya soalannya sama ditanya, hasilnya pun sama juga. Okay. So selepas mendapat persetujuannya yang penting, apabila ahli rumah yang terlibat setuju, kita akan jalankan temu ramah secara bersemuka lah. Secara bersemuka ambil masa dalam sejam dua jam macam ya. Depends dengan susah kita nak fahamkah, ada bahasa yang berbezakah apa semua ya. So dalam tempoh dua jam macam ya mungkin habislah dan akan menggunakan tablet elektronik. So setiap pengumpul data ni dibekalkan dengan tablet. So set lagi kertas-kertas.
0: Pakai kertas.
1: Dan selain daripada temu ramah, kita juga menjalankan aktiviti fizik, pemeriksaan aktiviti fizikal lah, mengambil berat, tinggi ya. Dan untuk kawasan-kawasan tertentu, kita ada mengambil sampel darah secara tusukan jari lah di rumah. Tapi si semua yang terlibat, yang kanak-kanak dengan wanita reproduktif tadi, sebab kita nak nanggar status hanya ada kurang darah merah ke si. Punya ada kurang darah merah, yang akan di-refer ke klinik untuk seterusnya lah. So of course ni ada soalan-soalan lain yang akan ditanya berdasarkan aspek yang kami padah tadi ya. So di Sarawak tu ni ada 8 lokaliti aja kata orang lah yang akan terlibat dengan yang pengambilan darah di rumah. Ni si sakit macam kita cek gula aja. Ya aja sebenarnya.
0: Ni kena tembak sikit aja
1: kita. Tembak sikit aja. Saya gigit semut. Sakit lagi bertanding. kata orang
0: kan. Okey. Apapun kita akan sambung lagi lepas tu. Banyak sebenarnya perkongsian dan juga pengisian untuk cerita kita berkenaan dengan tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti 2026 berkenaan dengan kesihatan ibu dan anak di Selamat Pagi Sarawak #gengpagikita.

0: apa lagi?
1: Baik, untuk para mate siaran seterusnya pagi di Selamat Pagi Sarawak pagi itu, kita berkesempatan juga bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk cakap satu tajuk yang cukup menarik, khas untuk ibu dan anak. Jadi untuk mungkin pada kita semua nak tahu sebenarnya perkembangan mengenai ibu dan anak, khususnya pada kita mungkin merancangkah ataupun macam ni kah untuk kesihatan ibu dan anak, tu

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cerdas.
3: Hai, kami Akurbet.
4: Sekarang ni, semua orang nakkan sesuatu dalam bentuk yang simple dan ringkas. Makanan pun nak yang ringkas. Pakaian nakkan yang simple. Sampai mesej pun nak guna ayat yang ringkas. Tak salah kalau nak gunakan ayat yang ringkas. Tapi biarlah maksudnya tu betul. Jangan ayat sayang jadi cayang. Jadi, utamakan bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa, Sarawak FM, Prihatin 94.8 di Suria.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Eddie dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita. Kembali lagi kita bersama untuk pagi tu untuk bercakap bersambung berkenaan dengan tajuk kita hari tu, Tik. Gurauan ada sempadan.
0: Ya.
1: Kau tu siapa ni, guru? Kau tu?
0: Yeah. Alu nak datang saya, Hen. Okeylah. Sebelum kita nak bacakan beberapa komen daripada pendengar kita ni, kita nak nanggar orang daripada segi psikologi si pelaku untuk tadi. Mungkin kita nanggar daripada sudut tingkah laku. Jenis orang yang, yalah, gurauan-gurauan kasar tu sebenarnya sering terperangkap dengan helah minda nyempun tanpanya sedari. Satu, rasionalisasi selepas perbuatan. Post hoc lah kata orang. Contohnya bila si pelaku tak merasa kawannya dah pun kecil hati, mindanya secara automatik akan cipta alasan untuk menafikan kesalahannya tadi dan akan madahlah. Aku berguru jap baik kan aku nak lu sensitif. Jadi andaian yang kedua, boleh jadi andaian minda yang salah. Rami orang mula silap sebab tidak menganggap ya tadi adalah berfikir sama dengan cara orang lain menerima. Contoh, ialah si A dengan si B diguru. Mungkin si A tak ada masalah sebabnya dah biasa. Tapi si B penerimaannya berbeza.
1: Betul.
0: Okay. Dan satu lagi, hilang kepakaran emosi apabila hubungan terlalu dah terlalu rapat. Jadi minda kita terlalu cenderung untuk menurunkan tahap waspada. Jadi kita tu rasa macam kurang peka lah dengan bahasa tubuh, perubahan emosi orang. Disebabkan dah terlalu biasa buat benda lah, disebab terbiasa. Yalah.
1: Benda-benda macam tu lah pun kita dah terbiasa molahnya. And then orang pun nak susah nak menerima gurauan. Mungkinlah gurauannya terlalu sampai bak kata kita tengok sampai menusuk ke dalam kalbunya tadi. Nah,
0: teringat pula dengan lagu Gurauan Berkasih.
1: Aduh, dah berlagu all pagi. Ya, takut. Okeylah, kita dah sambung komen dah, Lin. Bawa komen untuk pagi tu. Kita ada perkongsian seterusnya. Daripada Sabtu yang Ramli tu. Apa khabar kita doa, Tik? Boleh kita berguru. Tapi jangan sampai sempadan, katanya. Kalau orang simok diguru, jangan. Katanya ada. Amun kambit dengan kawan-kawan. Nang sentiasa berguru sama pala. Tapi jangan berguru terlalu gila, takut lain jadinya kelak. Ada yang dapat diguru dengan ada yang si dapat diguru. Macam ni.
0: Okey, kita ada Rohani AJ. Memang setiap gurauan yang mesti ada sempadan. Mu nak berguru, jaga kata-kata gurauan, jangan sampai mengecikkan hati.
1: Yes.
0: Ada orang yang dapat terima gurauan kita, nak berguru, lihat-lihat jugalah katanya. Segala guru nak kecil-kecil, ia boleh jadi besar dan merebak. Last-last jadi viral. Mu nak tahu orang guru ikhlas, tangga memek mukanya.
1: Benar-benar. Okey, kita ada komen daripada Mas Nah Losok di situ. Best topik pagi tu katanya. Gurauan ada sempadan. Nang benar, kau berguru boleh. Tapi nangga orang jua. Mun nangnya jenis suka berguru, sihal. Takut kelak mun nemu si sama pala, kata orang tua. Takut kecil hati. Tanya mada. Bak kata orang tua terlalu si buh berguru. Si berguru. Si kami. Nang jak kok. Kan Mas Nah.
0: Yalah. Mun si berguru kelak. Kata orang tak macam. So memang dah orang sendu ada juga.
1: Betul. Kan.
0: Okey, kita ada perkongsian daripada Ida Fazari tu ni. Yang mana bagi kami gurauan tu nang perlu ada sempadan. Adabnya penting. Kita nangga suasana juga lah.
1: Yes.
0: Situasi juga nangga siapa dengan kita berguru. Jangan just sekati medal. Terutamanya orang yang baru kita kenal. Kita belum tahu perangainya gini. Bah, dapat tak diguru. Mati kita katanya mun jenis nak buah nanas. Mun kami nak ada jenis geng masuk air lah katanya. Ayah mun berguru lalu berkemal seluruh alam. Tapi saya dah lah sampai nyebut perkara yang boleh mengaibkan sesuatu.
1: Betul.
0: Tahu juga kita bah katanya. Tapi juga kami merhati jenis orang berguru tu macam-macam. Ada yang jenis mulut pandai nyumpah, nak si bagus dan sebagainya. Si suka kami dia. Dia awal kami ngasing diri.
1: Betul.
0: Takut juga lah kata orang dia juga nak. Kadang menemu geng dia kami terus tegur. Takut juga kita ditegur, didengar dan miyak. Adab dan bahasa ya cerminan kita pun.
1: Betul.
0: Ada yang sigit kita jadi. Kawan berguru jenis habis kita ditabuhnya. Rasaku.
1: Tu macam saya tu rupanya tu. Lepak-lepok kawan sebelah di bawah.
0: Memahami.
1: Nah, lepak-lepok kawan-kawan kau tak sitau apa. Yang tukang guru tak dah diam aja dan sebelah kau tak dah dengar. Lepak-lepok.
0: Belum jadi kubit.
1: Heran no. Aduh, nak jadi mangsa jajak kau. Okeylah, kita sambung lagi komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari tu. Mungkin kita ada pengalaman, mungkin kita pernah berdepan dengan situasi tu. Boleh ajak kongsikan terus bersama dengan kami, Dua Lindi Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi.

0: kami Aziz Mustafa. Sepanjang minggu tu, dengar kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
2: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Ya, tapi nak kat kan? Kak Aziz, lagu-lagu kita tu Kak Aziz. Dan artis sezaman dengan kita lah. Nang penuh dengan jiwa. Emosinya lagi, cerita dalam liriknya lagi, penghayatannya lagi. Kami tu nang selut benar lah dengan penyanyi zamannya, Kak. Ya, kata orang, si pernah ditelan zaman.
0: Ya, awak bahasa beri benar. Yalah, masa ya siaran TV, si banyak.
1: Betul.
0: Jadi boleh dikatakan radio adalah teman nombor satu untuk orang kita masa ya lah.
1: Betul.
3: Nah. Benar, Kak. Macam kata Bang Mantik, rezeki juga lah bertemu dengan kita.
1: Betul. Nah, apa?
0: Alhamdulillah.
3: Yalah, Tek, Kak Siti tu pun pelik juga. Si dua pandai nak madang. Kita Tek datang, Kak Zee.
0: Nak mula baju je sebenarnya, Tek.
1: Minta doa, si kata durian. Si, tak doa tahu.
4: Tak doa, Tak laku tu nak berpadah dengan kita orang. Japa, man, soberi. Takut, bah. Kak Aziz kau pun nak jaga privasinya. Nak?
5: Benar tak pernah kita kat Siti. Tapi Siti malu juga aku Siti. Mun macam ya.
0: Kau dia malu kau.
5: Si, aku tu nak ialah bukan selalu bertemu nak. Tu pun kali pertama nak
0: apa
5: selfie.
0: Apa kau?
1: Padah dah siap.
3: Selfie.
1: Paduhan. Tergagap. Tak nak gambar dengan Kak Aziz.
3: Ambil gambar sama-sama kita dulu sebelum kita pulang Kak Aziz. Boleh tak?
0: Boleh.
3: Alhamdulillah.
0: Ambil sama-sama kan Kak Ujak nak gambar.
3: Gambar lah kita tok lah. Sobri, tok telefon aku tok. Kau ambil gambar ambil orang.
1: Bunda
3: aku ambil. Lewat je kau.
1: Cik, masalahnya mula aku dah ambil gambar kita orang. Aku macam ni. Si ada lah aku dalam gambar yang gelap. Di pelik nak jual kita bang mana. Aku dah bergambar juga bang.
3: Tak ambil je gambar si ay. Kau tu banyak songeh kau tu.
1: Aku nak bergambar juga bang. Bang man, kita tu pelik juga.
3: Si ada lah lalu pelik.

0: tok kamera tok snapkan dulu gambar kami orang. Dekat tu kau masuk dalam gambar. Aku gi ambil gambar kau. Nah, senang.
1: Ya.
2: Pak Subri, apa gitu? Tunggu kau snapkan Subri. Laju-laju ambil orang dekat sini tu. Dekat sikit. Dekat kita.
1: Kasih tips. Tepi sikit dekat sedang.
3: Ba. Sun, Japa. Siti. Kasih.
0: Aku sini debah.
3: Kita Subri.
2: Laju.
1: Kau udah gi. Kau debah ke atas sama aja. Kau pa masuk aja kau sah.
3: Masuk.
1: Ready. Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi. Okay.
0: Freestyle.
1: Satu, dua, tiga. Okay, kacak dah gambar tu. Abah, aku pergi. Apa? Telepon, Abah. Snap aku pergi, Abah. Jom, cepat.
2: Ambil kotak lah.
0: Ready.
1: Bukan
0: jangan terkip. Senyum.
3: Sama.
0: Okay, ready ya.
3: Mini love.
0: Satu, dua, tiga.
2: Yes.
0: Mini love, jangan lupa. Mini love.
1: Sekali lagi.
0: Satu, dua, tiga.
2: Mini love. Terima kasih Kak Aziz.
4: Sama-sama.
2: Sudi ngantar baju dengan kami.
4: Awaklah. Si Sabah yang nak nunggu kau.
2: Kelak. Mudah siap. Kami badan dengan kita.
4: Ya boleh. Mesej je kelak tak kami. Mudah siap.
2: Rasanya masa sik dah lama. InsyaAllah siapnya kelak lah.
4: Okey. Papa mesej je kelak. Padah je kelak.
1: Dan terima kasih juga sekali lagi Kak Aziz untuk
4: sama-sama
1: kita. Tapi Kak Aziz, mun kami ada sikit permintaan, bolehkah?
2: Permintaannya.
3: Kau jangan nak macam-macam olahan kau sebegi.
2: Nama Allah juga.
1: Si ada lah Bang Man, sikit je permintaan aku tahu aku bah. Yang cemtuk Kak Aziz.
4: Bah, lekat ya Tek Sobri. Apa yang kakak boleh tolong kita tu Tek?
1: Sebenarnya cemtuk Kak Aziz. Mun kita sudilah, mun boleh lah. Boleh si mun kami nak jemput kita merasmi kedai petul state kami ya Kak Aziz.
0: Merasmi kedai.
1: Ya.
2: Faham. Ya. Merasmi kedai.
3: Udah madah dah tahu ada si Sobri tu.
2: Cerita sidaknya.
0: Sidak ni.
2: Ai.
0: Kita kayu tepi jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa
5: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kita nak sambung lagi antara beberapa komen untuk cerita kita hari itu berkenaan dengan gurauan ada tanpa sempadan. Ceritanya. Okey. Noraini Amrin, topik pagi itu menguji minda kita. Tanya, mun gia kita tangga muka orang yang nak diguru kita dulu. Munnya okey, ikut kentak kita, boleh je kita gurunya. Abangnya tahu kentak kita macam ni. Tangga muka, alur muka orang.
2: Tak rentak. Yang pengendang patari lah.
1: Rabi.
2: Okey, kita ada Nalina ni. Nang benar katanya DJ. Katanya mun si berguru si jual best. Ada orang berguru main tanpa pipi paling kami si suka. Ya pun guru munoh. Adakah main guru tanpa pipi? Dia bukan guru namanya.
1: Nak berani yo.
2: Kasar nak guru.
1: Oh eh. Hai, ya bukan guru. Ya bukan guru lagi ya. Okeylah, kita ada komen pada Madiah Abang di situ. Kami no komen. Kadang orang ya boleh diguru dengan kita, tapi bila kita guru dengannya, lalu dia jadi lain. Susah agam manusia tokoh. Kena dengar lagu dari kita orang jadi DJ. Okey.
2: Alright, kita ada Raliah Ali. Topik pagi tu kami pernah digurau kawan dengan anak kami. Sidak dua yang datang ke rumah terus ngagat kami dalam bilik. Terus ngeletek kami. Katanya anak kami tahu kami tu jenis yang penggeli. Ngeleteknya kami sampai kami terkem katanya. Nasib sempat terjun dari katil. Lepas saya takut sidak dengan kami. Sampai kini tu sidak si berani nak main guru geletek lagi.
1: Nak berani.
2: Mungkin bagi setengah orang okay, sidak masalah geletek. Tapi bagi orang yang sensitif benda macamnya,
1: betul,
2: tidaklah dapat ya.
1: Kan. Okey, komen yang seterusnya Ana Arisa. Gurauan mengeratkan hubungan persahabatan. Persahabatan yang diwarnai dengan gurauan menceriakan dan mengeratkan hubungan silaturahim. Kenangan persahabatan saya dengan seorang sahabat hingga ke jannah. Jarang ada gurauan menyakitkan hati. Gurauan senantiasa disulami kemesraan dan keceriaan. Gurauan sahabat ya pegang dan simpan selagi nafas setia tanya. Al-Fatihah buat sahabat terindah saya Ana Nadiana. Semoga roh Allah dicuri rahmat dan tempatkan bersama orang yang beriman. Okey, itu antara komen-komen daripada rakan-rakan kita. Betul. Untuk cerita kita hari itu berkenaan dengan gurauan tanpa sempadan. Apa ceritanya? Kalau kita akan kongsikan lepas tu lagi di Selamat Pagi Sarawak hashtag Geng Pagi Kita.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Okey, kita ada komen yang terakhir untuk cerita kita hari Tok T berkenaan dengan guru tanpa sempadan. Tok, sebenarnya pengalaman daripada pendengar kita pun bernama Mama Sutina tu. Nya Tok pernah diguru oleh abangnya. Nya mada, nya si dapat datang jadi walinya kahwin. Jadi bingung hatilah nya waktunya. Dah mana orang nak majlis.
1: Lente.
0: Dah terfikir. Oh, dah terfikir. Nya mada nak tanya dengan Tok Kadi dapat si berbido call kah dengan wali apa semualah. Bila kami duduk waktu nak macam nikah tik kami nangga orang pakai baju merah sebelah kakak kami nya tik pakai emas macam biasa aja kami nangga bilanya muka emas si malu lagi kami numbuknya di kerjanya tanya ada nya datang padu dalam majlis semua orang tetap dengan kami sebenarnya kami tergeram nang saya tak rasa ayu lagi kami di si ADJ aduh adanya benar aku bila kita tak geram semua boleh terlepas nah
1: tapi ada juga aku kadang-kadang ialah orang gurauan yang tanpa sempadan
0: yes
1: something lah orang selalu dengar bila dia nak nikah tu lagi je nuyak bila orang nikah,
0: nikah
1: even though ajal pun kau si tahu bila tahu nuyak orang nikah
0: betul
1: ya berguru-guru juga tapi mudah ngurus hati orang ya bukan gurauan lagi dah
0: bukan namanya. Ya juga bila nangga tu macamnya tu dah kahwin tanya lagi
1: bila kau nak nambah lagi
0: bila nambah lagi ataupun bila nak berisi itu semua benda nak ditanya
1: kah belon nampak hut
0: ngaipak udah ilin kesimpulan kau lin
1: kau tak kenyang hati kau ajal. Okey lah. Apa yang kita dapat kita simpulkan untuk pagi tu, gurauan yang sihat adalah satu komunikasi yang indah.
0: Betul.
1: Tapi yang perlukan kematangan emosi yang tinggi. Janganlah kita biarkan minda kita tu dikuasai ego, nak nyedap hati dia impun sehingga kita sanggup ngabai parut emosi yang kita tingkatkan pada orang lain. Menghormati sempadan dan privasi orang sekeliling bukan tanda kita lemah, tapi cerminan bahawa kita punya adab, integriti yang tinggi. Jadi pilihan siasat di tangan kita pun. Mau guna lisan untuk membina kemesraan yang harmoni ataupun mahu menjadi punca orang lain mengalami tekanan mental dalam diam.
0: Yes. Okey, sampai di situ aja pertemuan kita untuk edisi hari Jumaat tu insyaallah. Kami Roh akan bersama dengan kita lagi pada hari Isnin. Untuk tajuk dan cerita kita yang lain, okey? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: macam baham
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
1: Info Ekspresi.
2: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Bertemankan saya Syaza pada hari ini, hari Jumaat, edisi 17 Julai 2026 bersamaan dengan dua Safar 1448 Hijriah. Seperti biasa di ruangan ini, Syaza menemani anda seawal pukul 10 hinggalah pukul 2 petang kelak. Okey, dan seperti biasa di ruangan ekspresi 10 hingga 11, kita ada info ekspresi bersama rakan kita di Bintulu FM. Siapakah di Bintulu ketika tu? Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Sasa. Syah di Bintulu pagi tu.
2: Okey, apa khabar Syah?
3: Alhamdulillah.
2: Macam mana dengan cuaca di Bintulu kini tu?
3: Di Bintulu hari tu cerah je, Sas.
2: Nama tu dah lebih kurang. Kita Syah,
3: Saza dengan Syah.
2: Okey. Okey.
3: Faham.
2: Rasanya kali pertama kita dok berkudara bersama, betul sih? Kali pertama
3: betul.
2: Ke kali kedua?
3: Kali pertama.
2: Kali pertama. Rasanya macam Syah mungkin pernah kali, tapi mungkin stesen kawasan yang lain. Tapi sihatlah. Hari tu mungkin Syah nak kongsikan pelbagai aktiviti yang berlangsung di sekitar Bintulu bersama dengan pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Silakan Syah.
3: Okey, baiklah, untuk perkongsian dalam info ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM daripada sumber daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Cawangan Bintulu, yang mana program jualan ramah madani akan berlangsung pada hari itu dan juga esok hari bertempat di Imat Bintulu pada pukul 10 pagi hinggalah pukul 3 petang. Jadi orang ramai bolehlah mendapatkan barangan keperluan asas seperti beras, gula, minyak masak, telur, ayam basah dan lain-lain pada harga yang lebih berpatutan dan harga lebih murah daripada harga pasaran. Dan juga untuk program jualan ramah madani bergerak yang akan diadakan pada hari Ahad, iaitu 19 Julai 2026 bertempat di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau pada pukul 9 hingga 2 petang. Dan orang ramai boleh dapatkan barangan keperluan asas seperti beras, gula, minyak masak, telur dan ayam basah dan lain-lain pada harga yang lebih berpatutan. Itu adalah untuk hebahan program jualan ramah madani dan juga program jualan ramah madani bergerak. Dan untuk warga Bintulu dan seluruh penduduk di sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kejohanan memanah tradisional terbuka negeri Sarawak 2026 yang akan berlangsung pada 18 dan 19 Julai 2026 bertempat di Padang Memanah Jepak dan Stadium Bintulu. Dan kejohanan ini menghimpunkan pemanah tradisional daripada seluruh Sarawak yang akan berentap dalam pelbagai kategori pertandingan. Dan ini adalah peluang terbaik untuk menyaksikan kehebatan atlet memandah tradisional di samping memberi sokongan kepada pembangunan sukan warisan yang semakin mendapat perhatian di negara ini. Dan masuknya untuk melihat kejohanan tu adalah percuma, dan bawalah sesi keluarga kita orang dan rakan-rakan untuk bersama-sama memeriahkan kejohanan tu. Dan selain menyaksikan pertandingan yang menarik tu, anda juga dapat mengenal dengan lebih dekat seni dan budaya memanah tradisional. Dan program ini dianjurkan oleh Persatuan Memanah Tradisional Negeri Sarawak dan bersama dengan rakan penganjur dengan sokongan Persatuan Memanah Tradisional Bintulu dan juga Persatuan Memanah Tradisional Malaysia serta Kementerian Belia dan Sukan. Jadi ingat, jangan lupa kita orang menyaksikan 18 Julai dan 19 Julai di Padang Memanah Jepak dan Stadium Bintulu. Dan juga info yang seterusnya yang ingin saya kongsikan buat pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM, di mana satu informasi daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu yang mana memaklumkan kepada semua yang tinggal di kawasan Taman Yan Min, Kampung Baru dan di Nagadia, seberang Pasar Lama Tatau, difahamkan pihak Jabatan Kesihatan Bahagian Bintulu akan melaksanakan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2026 bagi kesihatan ibu dan anak di kawasan Taman Yan Min, Kampung Baru, Nagadia di seberang Pasar Lama Bintulu bermula pada 14 Julai 2026 hinggalah 30 Julai 2026. Jadi untuk penduduk di kawasan yang terlibat dimohon agar memberi kerjasama kepada petugas yang menjalankan tinjauan ini. Untuk maklumat, petugas kesihatan akan menggunakan pakaian seragam lengkap serta pengenalan diri rasmi sepanjang pelaksanaan tinjauan ini dilaksanakan. Dan kerjasama daripada mereka yang tinggal di kawasan yang disebutkan amat diperlukan bagi memantu pengumpulan data kesihatan yang tepat demi perancangan dan penambahbaikan perkhidmatan kesihatan negara. Untuk sebarang keterangan lanjut, kita orang boleh layari laman Facebook Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Okey, untuk yang tu Sas, setakat tu lolok untuk kita.
2: Banyak sebenarnya info yang telah dikongsikan bersama dengan pendengar dari Syah tadi. Tapi kita berehat dulu Syah. Ambil nafas dulu Syah. Kita nak hiburkan pendengar-pendengar Surah FM dan juga Bintulu FM daripada Syah. Lagu apa Syah nak putarkan kepada mereka? Silakan putar.
3: Okey, untuk kita dengarkan lagu daripada Mark Adam dengan lagunya Berat untuk hiburan kita bersama dalam Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Mark Adam dengan lagunya Berat, telah menghiburkan kita dalam Info Ekspresi bersama dengan Bin Tulu FM dan betul, juga Sarawak FM.
1: Okay. Baiklah, Syah nak kongsikan lagi info kepada pendengar-pendengar kita ni daripada Sarawak FM dan juga Bin Tulu FM. Mungkin banyak lagi info yang dikongsikan bersama dengan pendengar. Silakan Syah.
0: Okey, baiklah. Minggu lepas kita telah pun meriah dengan pesta sebau. Dan pada minggu ni di Bintulu meriah sekali lagi dengan Borneo International Kite Festival bakal kembali memeriahkan langit Bintulu dengan menjanjikan pengalaman yang lebih meriah dan luar biasa yang akan berlangsung pada 20 Julai dan hingga 26 Julai 2026 selama 5 hari di Lasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa 1 ke-8

0: Anda dengan lagu Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang.
1: Gila Bayang.
0: Yes, menghiburkan pendengar-dengar setia Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Info ekspresi.

0: di Sarawak FM, sehati sejiwa dalam ruangan info ekspresi bersama dengan Syah di Bintulu FM. Ketika tu Syah, ya, dalam hidupan kita pada pagi tu, sambil-sambil yang kita nak beri uang dengan Syah lah tadinya. Banyak gila info yang dikongsikan bersama dengan pendengar tadi. Nak sampai mengah ambil dengar tadi. Tapi sihal, kita nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen daripada pendengar setia Sarawak FM pada waktu tu. Kita nak bacakan yang komen daripada Syarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ Betugas Sarawak FM dan DJ Bintulu FM, salam pagi tu buat kita dua. Subuhnya pagi tu panas katanya cuaca. Ekspresi warna hari anda pagi tu buat kawan kami Sarawak FM, si lupa teman seakrab tahun era 80-an lah. Dan awal sepuluhan Masniah Mahri di Seratok, Rashidah Eddy di Kabung, Zara Haji Cik yang semua mengenalinya lah. Kat Seripah Hanifah Said Akil tu dengan ucapannya, selamat menjalani rutin harian di rumah dan selamat memasak. Minta lagu apa-apa je lah dari kita dua. Okey, apa-apa je lagu lah kita main lah. Maksudnya dah main lagu tadi dah. Okey, seterusnya daripada Masnah Loso. Kak Masnah Loso, assalamualaikum, selamat pagi. Sahabat tugas Syazah dan juga Syah.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Layan jak ekspresi katanya, sambil beristirahat. Kejap ikit baru nak masak. Cuaca di Batu Sebelas katanya panas. Terima kasih DJ. Sama-sama. Mungkin Syah nak kongsikan juga komen-komen di laman Facebook Bintulu FM. Silakan Syah.
1: Okey, baiklah, untuk di bahagian Bintulu kita ada Andrew EB dari Tatau, katanya minta lagu Wali Band Ada Gajah di Balik Batu. Wah. Salam buat mak bapak. Saudara mara adik-beradik Murad, Fabian, James B, dengan ucapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan juga daripada Roslina, hai DJ Shah dan juga Sarawak FM, salam buat semua pendengar Rentak 97.5 Bintulu FM dan juga Sarawak FM. Dan daripada Junaidi Daing, selamat pagi DJ Shah dan selamat pagi juga DJ Sas, selamat bertugas pagi tu. Cuaca cerah di Kakus Tatau tu DJ. Dan juga daripada Masnah Loso, salam Jumaat dan selamat bertugas buat kita orang. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ DJ Sarawak FM dan juga Bintulu FM, selamat bersiaran menerusi Rentak 97.5 Bintulu FM. Dan juga dalam info ekspresi katanya, semoga sihat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas, DJ minta diputarkan lagu daripada Mas Syamilan, Rindu buat hiburan sendiri sambil mengopi-ngopi, duduk santai-santai. Terima kasih.
0: Ya, ia adalah komen-komen yang kita sempat bacakan dalam info ekspresi. Mungkin Syah nak kongsikan lagi info. Mungkin ada info lagi Syah?
1: Okey, untuk info bagi pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM, selepas BIKF pula, kami orang di Bintulu tu ada singgi program yang akan berlangsung pada bulan 8 tu, iaitu Bintulu Marathon kembali pada Ogos tu, di mana yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 dengan penyertaan dijangka mewabitkan ribuan pelari dari dalam dan juga luar negara. Dan anjuran itu merupakan Lembaga Kemajuan Bintulu dengan kerjasama Bintulu Port Holding dan Pejabat Residen Bahagian Bintulu, dan akan bermula dan berakhir di lapangan terbang lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, penganjuran kali ini tampil dengan penambahbaikan laluan perlumbaan dan kemudahan peserta yang lebih baik serta pendekatan mesra alam. Dan empat kategori yang dipertandingkan dalam maraton Bintulu tu, iaitu maraton penuh 42.195 km dan juga separuh maraton 21.1 km dan juga larian kompetitif 10 km dan larian santai pula adalah 6 km. Dan antara tarikan utama termasuklah laluan baru yang akan menampilkan panorama pesisir pesisir pantai Bintulu serta pemandangan ikonik Jambatan Tun Abdul Taib Mahmud. Dan ingat sekali lagi, ya, kita orang tarikhnya adalah Bintulu Marathon yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026. Dan selain pada Bintulu Marathon, ya Asas, ya, juga ada juga Pesta Tumbina kembali. Pesta Tumbina yang akan berlangsung pada 7 Ogos hingga 9 Ogos 2026 tu, di mana sempena ulang tahun Tumbina ke 35 tahun yang akan berlangsung di Taman Tumbina Bintulu. Dan pelbagai aktiviti yang menarik yang akan disediakan untuk anda dalam Pesta Tumbina pada kali itu, iaitu Tumbina Night Walk, aktiviti pameran dan jualan, senam aerobik, glow in the dark, dan juga santai musikal, dan juga aktiviti interaktif, dan juga passing painting, dan banyak lagi yang akan berlangsung sempena Pesta Tumbina untuk kali itu, Sas. Ya, adalah sedikit perkongsian untuk bagi pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM.
0: Maksudnya cukup padat info-info pada hari ini daripada Bintulu FM yang dikongsikan oleh Syah tadi. Banyak aktiviti yang berlangsung di sekitar Bintulu. Alhamdulillah, semoga dia permudahkan segala urusannya. Baiklah,
1: daripada Pesta Sebauh, lepas ya kami orang ada Pesta Layang-Layang, lepas ya kami orang ada Bintulu Marathon, lepas ya kami orang ada juga Pesta Tumbina dekat situ. Banyak program yang berlangsung di Bintulu tu. So kita orang di Kuching, ya, ada kelapangan, jom ramai-ramai datang turun ke Bintulu tu.
0: Benar, banyak event sebenarnya berlangsung di Bintulu kelak, bersambung-sambung memandang.
1: Bersambung-sambung
0: ada rekomen daripada rakan TikTok kita tu yang tengah menonton kami juga di situ, ada juga daripada Bintulu. Mungkin pada anda yang mungkin nak sertai ataupun nak memeriahkan lagi program di Bintulu, silalah pergi Bintulu kelak. Banyak program yang telah disediakan untuk pengunjung-pengunjung nanti. Baiklah, itu di antara info-info yang telah dikongsikan bersama dengan Syah tadi. Dan apapun Syah, sebelum kita nak bercicat banyak lagi cerita, apa kata kita berhibur dulu Syah? Mungkin Syah nak nak hiburkan pendengar-pendengar kita dengan lagu pilihan Syah kepada pendengar setia Suara FM dan juga Bintulu FM. Silakan Syah.
1: Okay, baiklah, untuk hiburan kita dalam info ekspresi, kita dengarkan lagu Project Pistol dengan lagunya Selalu Untuk Anda.
0: Wow, okay, terus bersama kami di info ekspresi.

0: tempat lain. Itu dia hiburan kita pada pagi ini. Daripada lagu, daripada Project Pistol. Apa nama lagunya?
1: Selalu.
0: Baiklah, Syah. Tadi dah kita penuh dengan kongsikan info-info daripada Pintulu FM, program-program yang akan berlangsung, dan mungkin ada lagi info nak dikongsikan ataupun kita nak berakhir di sini. Macam mana, Syah?
1: Kita bacakan kiriman komen kiriman salam
0: Facebook. Okey, silakan.
1: Okey, baiklah. Syah, itu ada kiriman daripada rakan kita daripada Putra Borneo. Assalamualaikum DJ Syah dan juga DJ Sas di Sarawak FM. Orang Sibu hadir tu DJ nak request lagu Wajah Kekasih Kesayangan Hamba untuk hiburan Jazz Pengiran Hukala James Azoroka Sulaiman Ahmad Suhaili Andrew Ibi Estamos Apoli Mansing Syasha Amanda Induk Kena Nawid, Zella Hani, Syaifah Pelangi Pagi, Rashida Idi, Peter Tikau, Ibrahim Akib, Erika Jang, Jaiton S, Adira Bohan, Doni Lim dan juga Denny Asan dengan ucapan selamat pagi buat kalian dan salam Jumaat untuk kalian semua. Dan daripada Shiman Mah, salam Jumaat buat dua DJ Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Terima kasih dan selamat Jumaat semua. Dan juga daripada CMS Spread, salam ceria, salam sejahtera dan selamat menjalankan tugas buat kita dua DJ katanya. Salam Jumaat buat semua pendengar di setia RTM Bintulu dan juga Sarawak FM. Dan juga daripada Jessica Itan, selamat pagi DJ kesayangan semua. Salam ceria buat semua. Kami orang bau cerah berkilau cuaca dekat situ DJ. Request lagu Kelalu Dalam. Kelalu Dalam. Nyanyian daripada Rudy Peter. Untuk hiburan kita pagi tu. InsyaAllah di jam yang ketiga nanti kita akan putarkan ya.
0: InsyaAllah.
1: Dan juga daripada... dan juga daripada Ching Suni katanya assalamualaikum dan selamat pagi buat DJ dua orang Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Syukur atas kurniaan usia kita semua masih meningkat katanya. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah serta dipermudahkan segala urusan hari itu. Ya ajak Sas untuk di komen muka buku di RTM Bintulu. Ni tahu ada Sasa nak baca komen salam di ya di Sarawak FM.
0: Okey, Sasa nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM nak bacakan komen daripada pendengar setia Sarawak FM daripada Jalina Julaihi. Assalamualaikum, salam Jumaat penuh barakah katanya. DJ kesayangan DJ Anggun Syaza dan DJ Handsome katanya Syah. Alhamdulillah cuaca meretak jap panas. Layan dan Rio Sarawak FM sambil berkebun katanya. Berkebun ya pagi tu.
1: Okey,
0: Sarawak FM nang mantap berderap. Okey, dan seterusnya berada Jamilah John Iman. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Syaza dan juga DJ Syah. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi dan semua pendengar setia Sarawak FM, semoga sukses dan terima kasih DJ berdua. Okey, seterusnya daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum, selamat pagi katanya buat DJ, semoga sihat selalu. Cuaca di Oyak Mukah Sarawak pagi tu alhamdulillah panas katanya. Semoga ikan-ikan yang kami jemur cepat kering dengan baik. Dan selamat pagi buat semua warga Senau Oyak. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Buat kita minta lagu dari apa, dari bawah DJ. InsyaAllah kita akan putarkan untuk kita kelak. Dan akhir sekali sebelum kita mengakhiri info ekspresi, kita nak bacakan komen daripada Zara Haji C. Assalamualaikum Syaza dan DJ Syah Bintulu. Selamat bertugas. Okey, mohon ada kesudian Kak Zara nak minta putarkan lagu dari Siti Nordiana, Merayu Angan, buat hiburan sahabat Mas Nahloso, Serifah Hanifah Syed Akil, Lehan Leka dan semua yang mengenalinya lah dengan ucapannya serta pendengar setia Sarawak FM. FM. Okey, terima kasih Syaza. Saya dah ucapan yang mana menuju lagu jatik. Baiklah, itu dia ada komen yang kita bacakan untuk pendengar-pendengar setia Sarawak FM dan juga Pintu FM. Dan kita sampai di sini untuk info ekspresi bersama dengan Syah dan juga Syaza. So, pukul 10.15 tadi kita bersama dengan info-info yang telah dikongsikan oleh Syah tadi. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi ya Syah untuk info ekspresi. Mungkin ada kata-kata Syah untuk pendengar-pendengar Sarawak FM ketika itu.
1: Okey, terima kasih buat pendengar-pendengar Sarawak FM dan juga Bintul FM dalam info ekspresi hari Jumaat. Salam Jumaat untuk korang semua.
0: Okey, dari saya Syaza dan juga Syah. Assalamualaikum. Info ekspresi pada pagi ini hari Jumaat. Bye.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: girls.
1: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.
2: Sarawak FM sehati sejiwa kembali di ruangan ekspresi. Sekarang bertemakan saya Syaza. Kalau tadi bersama dengan rakan kita untuk info ekspresi bersama dengan Syah di Bintulu FM. Baiklah, untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini, yang baru saja bersiaran, selamat bersiaranlah untuk anda semua. Yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang tengah makan-makan, ngopi-ngopi, ada juga yang tengah ngopi sambil-sambil dengar Syaza berkonti di ekspresi. Selamat mengopilah untuk kita. Dan apapun untuk kita orang, jangan lupa kita ada rancangan. Banyak rancangan yang telah disusun atur dalam ruangan ekspresi pada hari Jumaat tu sebenarnya, iaitu kita ada rancangan I Say Heart, kita ada rancangan Juh Rawon dan bersama Jabatan Mufti Sarawak. Dan pastinya anda terus dengar kami di SOFM, banyak info-info dan juga program-program yang telah disusun atur untuk anda semua. Dan kalau ada kesempatan, insyaAllah Syaza akan putar kan lagu permintaan anda di Sarawak FM. Baiklah, terus mendengar kami di ruangan ekspresi warnai hari anda. Terus dengar Izhar Hanzi dengan lagunya Dari Bawah untuk anda, ekspresi warnai hari anda.

0: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kembali bertemankan saya Syaza di ruangan ekspresi warnai hari anda. Okey, dan jangan lupa untuk ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti yang akan saya siarkan pada pukul 11.30 minit pagi nanti. Dan pastinya anda jangan tukar siaran anda. Terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Mufti Rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, masa bergerak begitu pantas, berlalu tanpa menoleh ke belakang. Dunia kini dipenuhi dengan kemajuan yang melalaikan, hiburan yang memukau dan maklumat yang menyambar hanya dengan satu sentuhan jari. Namun, di sebalik kesibukan dan hiruk pikuk ini, ramai manusia hanyut, leka, terpedaya dengan bayangan keseronokan yang fana, hingga kita lupa terhadap hakikat yang pasti, iaitu satu hari kelak, ajal akan datang menjemput tanpa sebarang amaran. Begitulah Allah SWT sebenarnya telah mengingatkan kita tentang betapa hampirnya kita dengan hari kiamat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama, iaitu yang membawa maksud telah dekat datangnya saat itu, kiamat, dan telah terbelah bulan. Pendengar sekalian, ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-Nya tentang kedatangan hari kiamat dan hampir berakhirnya segala urusan dunia, dan perintah untuk mereka bersiap sedia dengan bekalan yang mencukupi bagi menghadapi kedahsyatan kiamat sebelum ketibaannya, sedangkan mereka berada dalam keadaan lalai daripadanya. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan juga daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini." Baginda memberikan isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Peristiwa terbelahnya bulan yang telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti mukjizat agung yang mengesahkan kebenaran risalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini bukan sekadar mukjizat yang menundukkan orang Mekah, bahkan ia juga menjadi isyarat yang sangat jelas bahawa hari kiamat kian mendekat. Pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kehidupan ini hanya benar-benar difahami maknanya apabila kita benar-benar yakin adanya hari kiamat. Selagi kita menyangka hidup ini panjang dan tiada kesudahan, kita akan terus leka. Tetapi apabila kita sedar bahawa kehidupan dunia ini pasti berakhir, barulah kita memahami apa yang wajib dikejar dan apa yang mesti ditinggalkan. Ketahuilah bahawa kiamat bukan sekadar kematian. Bahkan, ia adalah permulaan kehidupan yang sebenar. Hari di mana bumi hancur berkecai, langit digulung, gunung-ganang berterbangan seperti kapas, lautan mendidih kepanasan, bintang-bintang berguguran, dan setiap manusia akan dibangkitkan lalu dinilai satu persatu tanpa pengecualian. Inilah gambaran yang membuatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu takut dan insaf apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran serta sabda baginda sallallahu alaihi wasallam tentang kedahsyatan kiamat. Hati mereka gemetar, air mata mereka mengalir deras. Bahkan ada yang jatuh pingsan kerana takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ulama seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah yang menangis teresak-esak di waktu malam kerana kegelapan itu mengingatkannya pada suasana hari kebangkitan yang penuh huru-hara. Maka persediaan menuju hari itu bukanlah mainan. Ia menuntut kita bersungguh-sungguh menjaga solat, menyempurnakan ibadah, mendidik anak-anak mencintai akhirat lebih daripada hiburan dunia, menunaikan tanggungjawab memberi kefahaman agama kepada keluarga serta menjaga diri daripada apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Itulah bekal sebenar yang akan menyelamatkan kita pada hari akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini hanyalah singgahan sementara. Ibarat kapal yang berlabuh sebentar sebelum meneruskan pelayaran jauh. Namun, ramai manusia tertipu dengan hiasannya. Sibuk mengejar kemewahan dan keseronokan, lalu kembali kepada Allah dalam keadaan tanpa bekal. Allah SWT telah mengingatkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang membawa maksud, "Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah ia sediakan untuk hari esok, hari akhirat. Pendengar sekalian, ayat tadi seakan-akan menyuruh kita, perhatikanlah bekalmu, adakah ia cukup untuk menghadapi hari kebangkitan. Sehebat mana pun nikmat dunia, semuanya akan lenyap. Yang kekal hanyalah amal yang dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapkanlah bekalan dengan akidah yang murni, bersih daripada syirik, penuh keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iringilah akidah itu dengan ibadah yang ikhlas, terutamanya solat lima waktu. Pendengar-pendengar sekalian, basuhlah dosa-dosa lalu dengan taubat yang benar. Lahir daripada penyesalan yang mendalam dan tekad untuk tidak mengulanginya. Hidupkan hati dengan zikir, bacaan Al-Quran dan doa agar Allah menutup hayat kita dengan husnul khatimah. Jangan lupa menjaga hubungan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Saling memaafkan dan menjauhi perpecahan. Perbanyakkanlah amal jariah seperti sedekah, wakaf, ilmu yang bermanfaat serta doa anak-anak yang soleh, kerana itulah bekal yang terus mengalir meskipun jasad sudah berada di liang lahat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita mengisi kelemahan diri. Sudahkah kita benar-benar bersedia menghadapi hari yang paling dahsyat itu? Hari ketika mana ibu melupakan anak, sahabat tidak lagi mengenal sahabat. Setiap manusia hanya memikirkan nasib dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah ke dalam hati, adakah kita membawa cukup bekal taubat, amal soleh dan iman yang tulus, ataupun kita masih lalai mengejar dunia yang akan ditinggalkan. Jangan sampai saat kematian menjemput, barulah kita menyesal kerana pulang dalam keadaan tangan yang kosong. Namun wahai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita berputus asa. Pintu taubat masih terbuka. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Hari ini masih ada kesempatan untuk kembali. Kita memperbanyakkan istighfar, mendekatkan diri dengan Al-Quran, menghadiri majlis ilmu dan menjadikan setiap hela nafas sebagai ladang pahala untuk dituai di akhirat. Hidup ini singkat, tetapi peluang untuk meraih syurga masih ada. Bangkitlah dengan semangat, penuhilah hari-hari kita dengan amal soleh, didik keluarga dengan agama, sebarkan kebaikan dan jauhkan diri kita daripada maksiat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita husnul khatimah, meringankan langkah kita di padang mahsyar dan menghimpunkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syurganya yang penuh kenikmatan. Di akhir sesi ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk merenungi tiga perkara. Yang pertama, hari kiamat semakin hampir. Setiap detik membawa kita lebih dekat kepada pengakhiran dunia. Selain itu, nilai hidup hanya dengan persiapan akhirat, kerana hanya iman, taubat dan amal soleh yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Akhir sekali, dunia hanyalah persinggahan. Maka rebutlah peluang, menyiapkan bekal sebelum bermula perjalanan abadi menuju akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Bang, bang, bang. Tengah lu, tengah lu. Ada lori datang rumah sebelah ya, bang.
1: Oh. Oh, pasal?
0: Ya. Bang, beli sofa bagus, Ida. Warna gadong lagi, ya.
1: Oh. Pasal?
0: Bang, bang, bang, bang. TV baru, bang. TV baru. Eh, besar, besar. Buat 65 inci, ya. Eh, kedak sama TV lagi, bang. Aduh, bang, hey. Bang.
1: Oh. Pasal?
0: Bang, tangga lu lip-lap, lip-lap tangan rompuan, ya. Gelang baru, ya rasa kami, bang.
1: Lepas ya?
0: Ai, tak tu. Lepas ya, lepas ya, lepas ya.
1: Lepas ya?
0: Ai, lepas ya apalah keputusannya?
1: Keputusannya adalah muktamad.
0: Ai, alu muktamad. Bang, ajulah kita mandi juga. Jula bang.
2: Ingat, pembaziran itu adalah amalan syaitan.
0: Ai, bang, nak 10 ribu dah keluar. Hei, bonus dah keluar juga. Gaji dah keluar juga. Hei, alu muktamad keputusannya tu. Hei.
2: Bersedahanalah dalam berbelanja. Pesanan ini daripada

0: Seperti sampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kabupaten Nasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan, pukul 12.26 tengah hari. Zon 1 Limbang Sudah Terusan Dalawas, pukul 12.28 tengah hari. Bagi Zon 2, Niah Bakenu, Miri, Sibuti dan Marudi, pukul 12.33 tengah hari. Bagi Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu, pukul 12.36 tengah hari. Bagi Zon 4, Igan Oya, Balingan Muka Dalat Sibu, Kenawit Kapit dan Song, pukul 12.41 tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai Matu, Darul Sarike, Julau, Bintang dan Rajang, pukul 12.43 tengah hari. Zon 6, Kabung Linggan, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau Pusat, Seratuk Roban dan Debak, pukul 12.43 tengah hari. Zon 7, Samarhan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Meludam, pukul 12.46 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, Zohor masuknya pada pukul 12.49 tengah hari nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah cita-cita terbesar yang kita kejar dalam kehidupan kita? Adakah harta, kedudukan atau kemasyhuran? Maka dalam sejarah Islam adalah memberi satu inspirasi untuk kita, seorang wanita yang mempunyai cita-cita yang jauh lebih tinggi, iaitu memperoleh ganjaran dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ialah Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha. Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha, dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang sekumpulan umat baginda yang berlayar di lautan untuk berjuang pada jalan Allah. Mendengar khabar gembira ini, Ummu Haram radhiyallahu anha tidak sekadar kagum atau terharu. Sebaliknya, beliau segera berkata, "Wahai Rasulullah, doakan agar aku termasuk dalam kalangan mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anti minal awwalin." Yang bermaksud, engkau termasuk dalam golongan yang pertama. Maka pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tahun demi tahun berlalu. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ekspedisi laut Islam mula dilaksanakan. Ummu Haram turut menyertainya bersama suaminya, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, beliau meninggal dunia setelah terjatuh daripada tunggangannya. Para ulama menyebutkan bahawa peristiwa tersebut menjadi antara bukti kebenaran khabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, yang mana disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum," berlumba-lumbalah kamu menuju keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ummu Haram radhiyallahu anhu mengajar kita bahawa seorang muslim tidak hanya memiliki impian dunia tetapi juga cita-cita akhirat. Apabila peluang melakukan kebaikan terbuka di hadapannya, dia tidak sekadar menjadi penonton tetapi berusaha menjadi sebahagian daripadanya. Ramai antara kita manusia mempunyai impian untuk hidup lebih baik. Ummu Haram radhiyallahu anha mengajar kita supaya mempunyai impian yang lebih besar, iaitu hidup di dalam keridaan Allah dan meninggalkan dunia dalam usaha mencarinya. Semoga Allah menjadikan kita insan yang sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan, mengejar ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
5: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: hagana. Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitanir.

أمه يسبح له فيها يسبح

Lewatan sekarang pukul 12.49 tengah hari. Seterusnya kami hubungkan siaran Surau FM ke Masjid Jamek Petra Jaya Kuching untuk mengikuti siaran langsung azan khutbah dan sembahyang fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jamek Petra Jaya Kuching. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy.

0: الحمد لله، الحمد لله الغني الحميد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan dalam melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Berilah perhatian yang sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan. Jangan bercakap-cakap, berinteraksi dengan telefon dan segala perbuatan yang boleh menghilang pahala Jumaat kita. Mudah-mudahan kita meraih keberkatan dan kesempurnaan pahala solat Jumaat. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah pada kali ini yang bertajuk Sarawak Maju Makmur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari Sarawak yang disambut pada 22 Julai pada setiap tahun adalah hari yang amat bersejarah bagi seluruh rakyat di Sarawak. Jika kita menelusuri lembaran sejarah tanah air kita, tanggal 22 Julai 1963 merupakan tarikh penting apabila Sarawak mula mentadbir urus hal ehwal negerinya sendiri daripada sebuah wilayah yang pernah dijajah dan berhadapan dengan pelbagai kesukaran pasca perang. Hari ini, Sarawak telah melangkah megah sebagai sebuah negeri yang dinamik, progresif dan menjadi contoh kepada keharmonian di negara kita. Islam mengajar kita bahawa nikmat tanah air yang aman dan merdeka merupakan sebahagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 15, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demi sesungguhnya, terdapat tanda yang membuktikan kemurahan Allah di tempat tinggal penduduk negeri Sabak, dua kumpulan kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah daripada rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha pengampun. Syekh Tantawi dalam kitab At-Tafsir Al-Wasit menjelaskan maksud baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ialah negeri yang baik kerana mengandungi segala nikmat dan kebaikan yang diperlukan, dan Tuhan yang telah mengurniakan segala nikmat ini maha luas keampunan dan kasih sayangnya bagi sesiapa yang bertaubat dan kembali kepadanya. Ayat tadi memberikan isyarat bahawa sesebuah negara atau negeri yang mencapai tahap baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur mempunyai beberapa ciri. Antaranya, pertama, limpahan rezeki dan kemakmuran hasil bumi yang diurus dengan baik. Kedua, penduduknya yang sentiasa bersyukur dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bersempena dengan Hari Sarawak 2026, marilah kita menzahirkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika terdapat negara yang sedang bergolak dengan peperangan, krisis kebuluran dan perpecahan, kita di Sarawak masih mampu hidup dalam keadaan aman, damai dan harmoni. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemajuan yang kita impikan bukanlah sekadar kemajuan fizikal yang diukur, menerusi bangunan-bangunan pencakar langit, jaringan lebuh raya yang serba moden, ataupun kekuatan ekonomi digital dan teknologi hijau semata-mata. Hakikat kemajuan yang diberi penekanan oleh Islam adalah pembangunan yang holistik, iaitu pembangunan seimbang yang menyatukan antara kemajuan material dan kemajuan rohani. Kita mahu melihat Sarawak maju bukan sahaja dari sudut ekonominya, bahkan rakyatnya kaya dengan nilai-nilai akhlak, integriti dan pegangan agama yang kukuh. Ibn Khaldun rahimahullah dalam kitabnya Muqaddimah menjelaskan bahawa kemajuan sesebuah tamadun bergantung kepada keseimbangan antara pembangunan ekonomi, akhlak, keadilan, agama dan kekuatan institusi. Beliau menegaskan bahawa kemakmuran material tanpa nilai moral akhirnya membawa kepada kemerosotan tamadun. Kini, Sarawak sedang rancak memacu pelbagai agenda besar seperti ekonomi hidrogen, teknologi tenaga boleh diperbaharui dan kelestarian alam sekitar. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk menyokong usaha-usaha murni ini selaras dengan peranan memakmurkan bumi sebagai khalifah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 61 yang bermaksud Dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Memakmurkan bumi bermaksud mengusahakan sumber-sumber alam dengan bijaksana, menjaga kelestarian alam sekitar daripada kerosakan, menguruskan ekonomi secara adil dan saksama demi kebajikan seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Kaum muslimin yang berbahagia, perpaduan dan keharmonian adalah dua tonggak yang amat penting bagi Sarawak yang maju dan makmur. Sarawak dikenali di seluruh dunia sebagai sebuah model perpaduan yang sangat unik dengan kepelbagaian etniknya yang melebihi 20 kumpulan. Kita mampu hidup berdampingan secara aman, saling menghormati dan bekerjasama, bak kata pepatah, bagai aur dengan tebing, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Keharmonian ini bukanlah satu kebetulan, tetapi merupakan hasil usaha gigih para pemimpin yang terdahulu dan kebijaksanaan rakyatnya yang sentiasa mengutamakan titik persamaan berbanding perbezaan. Dalam perspektif Islam, kepelbagaian warna kulit, bahasa, bangsa dan budaya bukanlah alasan untuk berpecah belah, melainkan satu sunnatullah, iaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling mengenali dan melengkapi antara satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hakikat ini dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Perpaduan yang kukuh adalah binting yang mempertahankan Sarawak daripada anasir-anasir negatif yang cuba menyemai benih-benih persengketaan dan permusuhan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, khatib menyeru seluruh jemaah dan masyarakat Islam di Sarawak agar terus menjadi pelopor kepada kebaikan dan keharmonian. Tunjukkanlah akhlak Islam yang sebenar, akhlak yang penuh dengan nilai kemanusiaan, kasih sayang, keadilan, progresif serta sikap hormat menghormati dalam kalangan masyarakat. Dalam konteks masyarakat majmuk, prinsip ini menuntut kita untuk sentiasa menjaga tutur kata, tidak menyebarkan fitnah, menghindari kata-kata nista di media sosial, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang boleh menjejaskan keharmonian awam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila kita berbicara tentang kemakmuran, kita juga tidak boleh melupakan tanggungjawab sosial kita terhadap golongan yang memerlukan. Kemakmuran sesebuah negeri tidak akan sempurna sekiranya masih ada golongan yang terpinggir daripada arus pembangunan. Kita perlu memastikan bahawa agenda kebajikan sentiasa diutamakan. Golongan asnaf, anak-anak yatim dan mereka yang kurang bernasib baik harus dibantu agar mereka juga dapat merasai limpahan kemakmuran yang dikecapi oleh negeri ini. Daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Maksudnya, orang yang pengasih akan dikasihi oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Kasihanilah mereka yang berada di bumi, nescaya kamu akan dikasihi oleh yang berada di langit. Hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Justeru, marilah kita menyuburkan lagi sifat kepedulian sosial dalam diri kita. Hulurkanlah bantuan kepada mereka yang memerlukan. Sokonglah usaha-usaha kebajikan dan jadilah ejen pembawa rahmat di mana sahaja kita berada. Kaum muslimin yang berbahagia, di penghujung khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting. Antaranya, pertama, memelihara nikmat kemerdekaan dan keamanan. Kita wajib mempertahankan kestabilan politik, ekonomi dan sosial yang telah kita nikmati selama ini dengan menolak sebarang bentuk fahaman pelampau atau cubaan memecah belahkan masyarakat. Kedua, memperkasakan perpaduan kaum. Sentiasalah memupuk hubungan yang harmoni dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira kaum, etnik dan agama berlandaskan prinsip saling menghormati. Ketiga, menyumbang kepada kemajuan. Jadilah rakyat yang produktif, berintegriti, berilmu pengetahuan tinggi agar kita dapat menyumbang secara aktif kepada merealisasikan visi Sarawak sebagai sebuah negeri maju dan makmur menjelang tahun-tahun mendatang. Keempat, sentiasa bersyukur kepada Allah. Gandakan amalan soleh, pelihara ketaatan. Sentiasa berdoa agar bumi Sarawak tercinta ini terus dilindungi, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami. Lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwa as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullahal azim li walakum. Wa lisairil muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
1: اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشهد

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, istiqamahlah mengimarahkan masjid dan surau dengan ibadah salat fardu berjemaah dan mengadakan majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga supaya tetap mendirikan salat lima waktu. Kukuhkanlah perpaduan dengan sikap menghormat menghormati dan saling bekerjasama sesama masyarakat. Carilah rezeki yang halal lagi baik agar hidup kita diberkati dan dirahmati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Pada hari ini khususnya, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, iaitu memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-bahdiyyin سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Gaza dan Asia Barat. Kurniakanlah mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Perteguhkanlah pribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa pada masa akan datang. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada para pemimpin, kepada para pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang dicuburi demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan serta lindungilah kami daripada segala wabak dan bala yang mengganggu kehidupan kami. Luaskanlah rezeki kami, berikanlah bantuan kepada kami untuk kami mengharungi kehidupan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
1: الله أكبر الله أكبر.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.

0: Nominal umrah atau pucuk kian bernilai RM8,888. Ini peluang anda sertai kempen kemarin mas sahabat Rahno 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Rahno berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Rahno, nilai tinggi untuk emas anda.

Okay, Sarawak FM sehati sejiwa dengan Espresi. Sampai di sini Syazah menemani anda untuk edisi hari ini Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijriah. Ha, seawal pukul 10 tadi hinggalah pukul 2 petang Syazah menemani anda. Dan selepas ini DJ Yan akan menemani anda di ruangan Ritma Music Retro terbaik. Dan pastinya terus bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa.

Okay, terima muzik radio terbaik dah pun 12 minit petang waktu tu. Assalamualaikum, selamat petang semua kepada kita orang yang terus mendengar Tok La Sarawak FM, sehati sejiwa ritma. Masa untuk kita putarkan lagu-lagu radio terbaik sepanjang zaman, mula saat tu sampailah 6 petang kelak. Hai, kami Ian, menemani kita orang untuk hari Jumaat yang penuh barakah tu, dan mendoakan agar hari Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan 2 Safar 1448 Hijrah memberikan kita semua rezeki yang melimpah ruah hendaknya, rezeki yang tidak kita duga, dan juga apa aja yang kita lakukan, apa aja yang kita kerjakan untuk sebelah petang tu dilancarkan, dimudahkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat meneruskan, okey, menyambung kembali tugasan untuk sebelah petang tu untuk kita orang yang kembali di pejabat dan ada yang baru berkesempatan untuk makan tengah hari selepas solat Jumaat dan selesai urusan anak-anak dan sebagainya, baru ajak berkesempatan untuk menjamu hidangan makan tengah hari. Selamat kita orang menjamu hidangan makan tengah hari sambil ya terus dengan Sarawak FM, sehati sejiwa. Yang pastinya banyak lagi info yang akan kita berikan dan juga yang pastinya akan kita bawakan dalam himpunan ritma untuk petang. Terus dengan kami, okay, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Okey, apa yang viral hari ini dalam Ritma? Sebelumnya kami nak ucapkan selamat terus mendengar Sarawak FM yang menonton kami orang di live Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Rumah Biru di rumah, TikTok pun ada juga. Terima kasih banyak-banyaklah kepada kita orang yang terus setia bersama kami orang. Kita ada Zua, selamat bekerja untuk Zua. Mrs. Jong pun ada, Eva, Azizah Yunus yang bersama kita untuk petang tu. Dan ramai lagi kawan-kawan kita akan kita say hi juga lekat tu. Okey, apa yang viral hari ini? Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara setidaknya yang si menyiarkan ucapannya pada Khamis dibatalkan. Apa cerita tu guys? Trump mendakwa rangkaian televisyen yang si menyiarkan ucapannya, ucapannya yang terlibat dalam satu komplot katanya. Jadi tu susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika Syarikat serta CNN si menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum tu meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Jadi menurut pakar, rangkaian penyiaran mempunyai hak luas bawah pindaan pertama perlembagaan AS untuk menentukan kandungan yang ingin disiarkan. Bagaimanapun secara tradisinya lah kebanyakan penyiar menyiarkan ucapan sedemikian atas alasan ia mengandungi maklumat berkepentingan awam. Tu antara yang viral hari tu dan masing-masing cuma memberikan komen dan juga meninggalkan komentar masing-masing berkenaan dengan perkara tu yang kita petik di berita.rtm.gov.my. Selamat minum petang untuk kita orang yang terus dengar Sarawak FM dan harapkan kita orang terus ceria dan positif dalam apa juga yang kita orang laksanakan untuk masa tu. Mungkin juga ada dalam perjalanan barangkali menempuh satu perjalanan yang jauh, kami doakan selamat sampai ke destinasi tujuan.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tunci.
1: Tunci. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cepat sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Ikan huruf M.
1: Itulah, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengar ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music record terbaik.
2: Contoh satu, yuk, ayo.
3: Tahun 63.
4: Saya Mos Benyucai, Abang Penghulu.
5: Saya tu Cikgu Mat, Madram. Nama sebenar Ahmad Dari Dramat. Jangan lupa Cikgu Mat.
6: Hai, kami Nur Hijrah Yahya, cerah kami Nur Hidayah binti Bujang. Dalam Jiran Sekampung, setiap hari Jumaat jam 5.30 petang
7: di Sarawak FM.
8: Sehati sejiwa.
9: Cikgu Mat,
10: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
11: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas.

Okay, Rima Muzik, radio terbaik. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Kita orang boleh kongsikan bersama kami. Okay, panduan untuk rakan-rakan pendengar kita yang lain juga. Dan mungkin dalam perjalanan ada kesesakan lalu lintas ke, ada kemalangan jalan raya ke, ataupun ada jeraya yang ditutup, kita orang boleh kongsikan di Live FB Sarawak FM. Dan ramai juga lah di antara sahabat-sahabat kita yang dah pun menitipkan ucapan selamat petang. Untuk petang untuk kita ada Zalika Zilhalyun, lekat yang kita ada Sabtu Yah Ramli juga. Salam Ritma untuk semua sahabat-sahabat pendengar. Salam Duat Safa, katanya panas terik di Bandaraya Miri, cuaca nang panas gila. Dan mengharapkan kita orang enjoy dan dengar Ritma untuk petang tu. Emily Nici, tengah mulai kerja tengah hari Jumaat tu sambil layan Sarawak FM. Rindu, katanya. Salam rindu dari Putrajaya untuk family di Kuching. Harap-harapnya family ada dengar Sarawak FM untuk petang tu. Okey, Sharifah Hanifah Syed Akil, petang tu sebuyuh panas cuacanya. Rasa-rasanya air Nio muda bolehlah menghilangkan rasa panas dan juga dahaga. Aduh, bestnya beri air sikit. Memang best. Panik muda, mendung yang belum pasti hujan di Puchong. Dek kasih join kita untuk live TikTok kami. Okey, dan apa yang viral hari tu yang kami petik dari sinarharian.com.my, tu di Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum Indonesia Dodi Hanggodo menjadi perhatian ramai selepas satu video lawatannya tadi tular di media sosial. Memetik portal actual.com, video tu mencetuskan perdebatan lah dalam kalangan warga maya, termasuk ada juga lah dakwaan penggunaan jet peribadi serta insiden apabila salaman tangan petugas bawahan si disambut oleh beliau. Tu yang menjadi pertikaian netizen. Menerusi rakaman 15 saat tu, Dodi dilihat turun dari sebuah pesawat yang didakwa diguna bagi tujuan lawatan kerja. Bagaimanapun, perhatian orang ramai yang lebih tertumpu kepada interaksi yang berlaku sejurus menteri itu tadinya turun daripada pesawat. Rakaman itu menunjukkan individu yang berada berhampiran dengan Dodi itu yang menghulurkan tangan untuk bersalaman. Namun, beliau dilihat meneruskan langkahnya dan mengabaikan pemuda berkenaan. Sebaliknya, memilih untuk bersalaman dengan individu di sebelah pemuda tersebut. Jadi bergaratuknya menjadi perbualan hangat, okay, di antara netizen lah, dan banyaklah reaksi di kalangan netizen. Sebahagian pengguna media sosial setidaknya berpendapat bahawa tindakan itu dilihat kurang responsif terhadap sapaan yang diberikan. Ramai-ramai orang cuba memberikan komentar, okay. Ada yang berkata mungkin si nampak dan sebagainya, tapi itulah yang menjadi tular yang kita petik dari sinarharian.com.my. Seperti biasa pukul 3 petang kelak, sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Meneruskan himpunan lagu retro terbaik sepanjang zaman di Sarawak FM, Aero, Niat di Hati Tak Nak Berpisah. Intronya kaca, okey, kita dengar.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro. Sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.

Begitu istimewa sekali lagu-lagu retro akan membuai kenangan dan yang seakan secara automatik mengimbas kembali zaman dan jua apakah kenangan yang berlaku masa ya. Betul si, ialah bestnya lagu-lagu retro yang kita himpunkan dalam Ritma setiap hari 2 sampai 6 petang. Apa yang viral juga yang kami nak kongsikan sebelum kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh rakan penyampai kami Yati Jaya berkenaan dengan wang udara Bandaraya New York yang diselubungi jerebu Ginetok dan mencetuskanlah kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi menjelang aksi akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol di Stadium Jesse Ahad Tok. Dan amaran kualiti udara Toknya telah dikeluarkan di Bandaraya berkenaan susulan kelihatan ada asap lah akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, ada juga pengamal cuaca menjangkakan hujan pada Sabtu tu mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Jadi sama-sama kita doakan agar semuanya baik-baik sahaja keadaan cuaca ataupun udaranya menjadi okey dan kita harapkan siapa yang menjadi juara ya masing-masing lah membuat pilihan. Okey, ada yang memilih Argentina ataupun Spanyol. Jadi kita pun sik dapat nak meramalkan macam ni masing-masing. Ada kekuatan masing-masing dan rakan-rakan di pejabat pun riuh juga sebenarnya. Ada yang nyokong pasukan yang disukai, ada yang wadah Tok pasti kalah, Tok pasti menang. Apapun yang berlaku, bola itu bulat. Apa-apa aja yang boleh berlaku dan juga terjadi. Jamal Abdillah, Azura. Rimbang Muzik, Radio Terbaik, Berita Ringkas 3 Petang.

0: Azura! Azura!
1: Kami sebenarnya si tahu kena tiba-tiba kita tu pada putus. Lama-lama baru kami sedar rupanya kita hanya berpura-pura cintakan kami. Cinta kita anggap macam satu permainan. Kami benar-benar kecewa.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kebebasan media sentiasa hadir bersama tanggungjawab dan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan fakta atau menyemarakkan kebencian. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof berkata, kebebasan media perlu dipandu nilai kebenaran, keadilan dan keseimbangan serta kepentingan awam. Ia agar media terus menjadi rakan strategik kepada kerajaan, swasta dan masyarakat dalam membina negara yang lebih maju dan saksama. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam sempena Hari Wartawan Nasional 2026 Peringkat Sarawak dan Persidangan Media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Kerajaan Sarawak sedang meneliti cadangan mewujudkan sebuah pusat khas untuk pengamal media sebagai ruang berinteraksi, berkongsi idea dan menjalankan tugasan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Dato' Abdullah Saidul berkata, ia bagi membolehkan mereka bekerja dalam persekitaran yang lebih kondusif sekaligus menyokong pembangunan industri media di Sarawak. Beliau berucap pada Majlis Penutupan Persidangan Media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Mengenai SMEC, beliau mendedahkan format persidangan itu akan terus diperkasakan melalui penganjuran lebih banyak bengkel dan sesi pembangunan kapasiti. Langkah itu bagi memperkukuh kemahiran serta profesionalisme pengamal media seiring perkembangan teknologi, komunikasi dan media digital. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam membantu golongan yang layak, khusus mereka yang memerlukan kediaman lebih baik untuk meningkatkan kualiti hidup. Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi berkata, penyediaan rumah yang baik bukan sahaja memberi perlindungan kepada penerima, malah meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menyediakan persekitaran kehidupan yang lebih kondusif. Justru penerima diharap memanfaatkan rumah tersebut dengan menjadikannya tempat membina kehidupan keluarga yang lebih selesa dan harmoni. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Rumah PPRS kepada penerima Muhammad Fakri Fashin di Kampung Lintang Balingian. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di

berlalu dengan lagunya Temani Aku. Terima kasih kepada kita orang yang terus menemani kami menerusi lagu-lagu Reto Petang Top 5 Muzik Reto Terbaik. Selamat minum petang guys untuk kita orang yang dengar Sarawak FM sambil ya juga minum petang macam Kak Syidah tadi yang madah dengar radio sambil makan buah kini murah dan jua masak waktu tu. Buah mangga pun murah dan jua masak. Hasanah Dawi sambil layan live kami sambil ya jua nyamakan makan tengah hari rasanya dan jua mungkin berulam lah nak petang-petang macam tu. Okey, selamat petang untuk Aisyah Jo Jambo dekat ya Abang Udin berkongsi keadaan cuaca panas katanya di Sambil. Nita Nanjua Rahmat Sidik Maui Mahrib Saharina Mama Alai, terima kasih terus mendengar Sarawak FM. Di sini ajak kita orang berada dan kami juga di antara sahabat-sahabat pendengar kita yang menitipkan ucapan selamat petang. Kita ada Suhaila Abdullah, cuaca di Kampung Tuan Ulu Haji Deraman panas untuk sebelah petang tu. Dan kita ada lagi siapa? Nora Ngah Nora, salam Jumaat penghulu segala hari buat semua pendengar Sarawak FM. Masnah Loso, layan Ritma dalam perjalanan tu Yan, pulang ke kampung katanya, pulang ke Semunjan, cuaca panas sepanjang perjalanan. Semoga selamat sampai ke Semunjan untuk kita Kak Masnah Loso. Dan Kak Masnah Loso tu beradik dengan Kak Mariam Loso sebab Mariam Loso pun menghantarkan ucapan untuk petang tu. Katanya layan Sarawak FM panas di Tanjung Harapan, santai-santai aja dengar radio dan nunggu adik Masnah Loso pulang kampung katanya. Selamat dalam perjalanan lah untuk Kak Masnah Loso, Mariam Loso, kakak andamu menanti kehadiranmu. Cici Amran Saili dari Taman Samarinda Samarahan, untuk orang yang sentiasa punch in dengan kita tu, tahu ada yang ngetek kad dalam ritma. Noraini Amrin, selamat bertugas ya untuk kita. Okey, terima kasih. Panas cuaca hari tu dan si Sabah nangga dengar sekesa rumah kayu tepi jeraya petang lah. Ulangan tu mesti geng si Sabah nak dengar ulangan nak. Okey apapun, terima kasih banyak-banyak lah kepada kita orang yang terus ceria dan juga terus bersemangat untuk sebelah petang tu. Dan sekesa rumah kayu hari tu nyalas bersama dengan penampilan istimewa Azim Mustafa. Minggu depan pastinya ada lain lagi lah tetamu yang mengisi ruang dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Dalam iTech hari ini, JPJ naik taraf MyJPJ kini lebih maju, ada chatbot 24 jam dan sokongan MyDigital ID.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech. Prepare to be reviewed.
3: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperkenalkan versi baharu aplikasi MyJPJ dengan penambahbaikan daripada segi prestasi, fungsi dan keselamatan dalam usaha memperkukuh penggunaan perkhidmatan digital dalam kalangan pengguna jalan raya. Kemas kini baharu memberi tumpuan kepada pengalaman pengguna yang lebih lancar termasuk akses lebih pantas untuk semakan maklumat penting seperti lesen memandu, cukai jalan, LKM, saman serta perkhidmatan berkaitan seperti JPJEB dan JPJEQ dalam satu platform. Antara penambahan utama ialah sokongan chatbot yang beroperasi 24 jam bagi membantu pengguna mendapatkan maklumat atau panduan secara segera tanpa perlu melalui saluran manual. Selain itu, mod guest turut diperkenalkan bagi membolehkan akses asas tanpa log masuk penuh yang memudahkan penggunaan dalam situasi tertentu. Aplikasi MyJPJ kini menyokong integrasi MyDigital ID bagi memperkukuhkan pengesahan identiti pengguna serta melindungi akses kepada data sensitif. JPJ dilihat mengambil langkah memperluas penggunaan platform digital selari dengan keperluan pengguna yang semakin bergantung kepada akses mudah alih untuk perkhidmatan kerajaan. Beritahu kami di Facebook jika anda sudah menggunakannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
4: Stay locked.
5: Shadow FM, sehati dan sejiwa.
6: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
7: Benar.
6: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
7: Oh, jangan rapat gila noh.
6: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan nak lu signal. Tangan lu belok
7: melok.
6: Sakit hati sih. Nak cemai apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor tadi.
7: Tapi bini tak penting.
8: Salah tu.
9: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
10: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
9: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, sahati sejiwa.
11: Sarawak FM, sahati sejiwa.

0: Disampaikan je solat pada asar, kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.50 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas pada pukul 3.52 minit petang. Zon 2 Niah Sibuti, Bekenu Miri dan juga Marudi pada pukul 3.57 minit petang. Untuk anda yang berada di zon 3, Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan juga Bintulu, asar untuk petang tok tepat pukul 4 petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, solat pada asar pada pukul 4.05 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Saruke, Jula, Bintangor dan juga Rajang, 4.07 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, 4.07 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam, 4.10 minit petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Bauk, Lunduk dan Sematan, maksudnya solat pada asar untuk petang tok pada pukul 4.13 minit petang kelak.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Ritma muzik retro terbaik.
3: Hai, kita dah masuk kantik.
4: Udah. Kita?
3: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
4: Hello. Hello.
3: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah dah habis tu.
5: Oi, dah lagi oi. Oi. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai teleponnya. Gerik aku lama juga nunggu.
6: Lama ada Anton.
3: Telepon gerik pun si senang.
5: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah keren situ.
3: Nah, pakai lah. Pakai.

Ellie Katz dengan lagunya Suara Kekasih. Ada suara kekasih yang benar-benar melafazkan kata-kata cinta, dan ada juga suara kekasih yang berselindung dengan kata-kata cinta, banyak helah dan juga nistanya. Nah, betul sih. Semestinya semuanya indah bila kita bercerita berkenaan dengan cinta. Dan baru-baru tu di Kuala Terengganu, seorang pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA kerugian RM56,375 selepas menjadi mangsa sindiket penipuan cinta ataupun love scam yang memperdayakannya melalui aplikasi Telegram. Bayangkan kita orang RM56,000. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, SCP Azli Muhammad Noor, mangsa tu yang berusia 22 tahun lagi biaknya ko, berkenalan dengan seorang wanita melalui aplikasi Telegram pada 11 Mei yang lalu, dan hanya mengenali suspek tu nya berdasarkan nama yang tertera di akaun media sosialnya. Jadi, suspek mendakwa bekerja di sebuah syarikat pemasaran dalam talian di Kuala Lumpur sebelum meminta mangsa tu tadi meminjamkan wang, kononnya bagi molah bayaran lah kepada syarikat berkenaan. Jadi mangsa tu turut ditawarkan untuk menjalinkan hubungan intim sekiranya membuat bayaran kepada suspek. Jadi mangsa yang terbedaya tu dengan pujukan suspek melakukan 45 transaksi daripada akaun bank miliknya ke akaun yang diarahkan oleh suspek. Dalam tempoh, bayangkan kita orang, 11 Mei sampai 4 Julai yang lalu, dan suspek dipercayai masih minta jual duit daripada mangsa sebelum lelaki itu tadi menyedari dirinya ditipu, dan terus saja mula laporan polis semalam. Jadi kita tu si dapatlah nak madah apa nak, walaupun banyak kali dah kita sentiasa mengingatkan pendengar kita dan juga masyarakat di sekeliling kita, jangan mudah terpedaya dengan benda yang si nyata. Lebih-lebih lagi mengkita nanggah kisahnya tu tadi hanya mengenali perempuannya melalui aplikasi Telegram. Jadi kita sama-samalah renung-renung juga, dan bukan ajak orang biak tadi berusia 22 tahun nak, boleh terberdaya. Apatah lagi kita semuanya mengkita layap sikit, mengkita alpa, boleh juga menjadi mangsa. Bukan ajak love scam, pelaburan dalam talian yang si nyata juga boleh memerangkap kita. Selamat petang sahabat-sahabat tu, bersama kita untuk sebelah petang tu. Siapa lagi kalau bukan rakan kita tu yang bersama kita, Noliana Kuang. Selamat bertugas Yan, salam santai katanya untuk hari tu. Salam rindu ECC. Masih di padah Kak Noliana Kuang, siapakah yang dirindui ya? Okey, Nuriwi. Nuriwi katanya enaknya makan rojak nanas hari ini, cuaca terasa panas. Mesti ada ujungnya nak, oh Nuriwi. Dan ucapan untuk sebelah petang tu ditujukan untuk Ajah Rubiwi lah kat

untuk Siti Safinawati di Demak Laut, Yang Mustafawi, Mary Ayom, Asma Junaidi, Anna Ainona Ahmad di Niah Miri, Faridah Jo di Kabung. Lagi kita ada Hajrah B, cuaca mendung di Matang tu baru lepas makan ya. Nah, okey, santai je lah. Dengar apa je lagu yang diputarkan. Hamidah Mordiah, Sawa FM, Sati Sejiwa untuk semua sahabat-sahabat pendengar. Alhamdulillah petang tu dapat lagi bersua kita di Sarawak FM. Dan nak moga mudah urusan kita sebelah petang. Sikit lagi sebelum kita terus nak berhibur, biar-biar melayan lagu-lagu dalam ritma sambil yang melipat kain baju. Cuaca panas sekali. Mun ada lagu dangdut yang untuk hiburan kita bersama sebelah petang tu. Okey, insyaAllah kita akan cuba tunaikan lagu-lagu yang kita orang nak dengar. Kita akan cubalah selit-selit dalam playlist kita untuk sebelah petang tu. Mun si sempat hari tu, bila kami kerja lagi, bila kami bersiaran lagi, kami akan cuba tunaikan permintaan kita orang, okay?

0: Menang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.
2: Adakah anda akan memulakan perjalanan? Sebagai pengguna jalan raya, anda mestilah pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik dan selamat. Jangan memandu dalam keadaan mabuk, pening, mengantuk atau letih. Jangan memandu dalam keadaan tergesa-gesa, iaitu sentiasa bersabar dan bersopan santun. Bersedia menghadapi tindakan liar pengguna jalan raya yang lain? Seterusnya, jarakkan kenderaan di hadapan bagi mengelakkan pelanggaran. Sentiasa awas kepada pejalan kaki atau binatang seperti kucing, anjing dan sebagainya. Sentiasa mengamalkan cogan kata, biar lambat asal selamat dan pandu cermat jiwa selamat. Pakaikan tali pinggang keselamatan atau ikatkan dengan ketat topi keselamatan anda. Selamat memulakan perjalanan.
3: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
4: Stesen berkembang, Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
5: Suara bertemu suara, Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
3: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
6: Satu suara, satu jiwa.
7: Silang Budaya, esok hari siarannya hari Sabtu, kita ada cerita berkenaan dengan aneka bubur, aneka cerita 3 petang sampai 4 petang, dan hari Ahad, bercerita berkenaan dengan wanita inspirasi wanita membina masa depan melalui pendidikan dan seni. Itu antara yang dibawakan oleh Sarawak FM untuk hujung minggu tu dalam Silang Budaya. Okey, selamat terus bersama kami oranglah yang terus ceria dan juga terus setia bersama kamu orang dari awal pagi tadi, dan radionya si tutup-tutup sampailah masa tu pun masih lagi setia mendengar Sarawak FM, sebab menipadam radionya macam sunyi gila nah. Okey, dan 22 Julai itu merupakan sambutan Hari Sarawak, yang pastinya sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 akan berlangsung di Sibu dari 20 sampai 22 Julai, yang menjadi platform untuk memperkukuhkan semangat patriotisme, perpaduan dan perhayatan sejarah negeri melalui pelbagai pengisian yang berteraskan identiti serta pembangunan Sarawak, bertemakan Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan kita orang di Sibu dan juga kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya di sekitar kawasan Sibu dijemput samalah untuk ke Majlis Kesyukuran sempena sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 pada Selasa 21 Julai 2026 pukul 5.30 petang di Masjid An-Nur Sibu. Jadi seluruh muslimin dan muslimat dijemput hadir untuk sama-sama mengimarahkan Majlis Kesyukuran sempena sambutan perayaan Hari Sarawak tahun 2026. Untuk sebelah petang tu juga, selamat petanglah diucapkan untuk Mak Zai yang minum petang dengan cucu pisang pok. Lekat yang ada kopi kau lagi, adik-adik bestnya. Piot Haji Hamdin, salam ceria, macam cerahnya cuaca di kampung Pinang Jawa untuk sebelah petang tu. Dan lagu yang diputarkan lepas tu lah untuk sahabat-sahabat pendengar, Wah Hajah Mariam, Puan Mastika, Syarifah Salmah, Wan Rizwan, dan untuk Rohani AJ. Selamat menyambut Hari Jawa jadi dengan ucapan semoga sentiasa sihat dan panjang umur hendaknya. Dan lagi kita ada rakan pendengar kita Mak Teh sambil minum petang bersama kawan nak itu panas di Seratok Yan sambil ya layan Sarawak FM. Roselina Pancis pun ada juga salam untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang si lejuk-lejuk menghantarkan ucapan, berkongsikan keadaan cuaca dan juga berkongsikan menu minum petang kita orang.

0: dah betul-betul macam tu nak.
1: Ya, macam
2: bunyi bunyi
0: bunyi kelam bunyi. Rasanya masih sih berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan. Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu saya.
1: Lagu retro tu kita memilih untuk mengingatkan lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
0: Ialah ritma muzik retro terbaik.
3: Mungkin kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga

Dah pun 3.57 minit petang. Nora bebas berlari. Bebas kita berlari, jangan biarkan keraguan mengikat kaki kita untuk melangkah dan juga berlari. Ataupun ada kata-kata manusia yang cuba mematahkan sayap mimpi kita. Jangan sesekali kita mudah terpedaya dengan kata-kata yang boleh mematahkan semangat kita. Terus kita melangkah dan juga terus kita berlari. Semoga impian kita untuk sampai ke garisan kejayaan, garisan penamat menjadi satu kenyataan hendaknya. Okey, Datuk Zainal Abidin terus mewarnai petang kita semua. Okey.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan luka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyuman.

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
4: Masak untuk secawan kopi panas
5: dan sekeping roti
4: sambil layan lagu-lagu
5: kenangan.
6: Sarawak FM Sati Sejiwa. Sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang tok pada pukul 4.13 minit petang kelak.

0: Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, waktu sekarang dah pun 4.13 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, di sebelah kanan para pengembara yang dari Madinah nak menuju ke Mekah, ada sikit gunung yang hijau, sejuk, indah mata memandangnya. Gunung ia dikenali sebagai Gunung Warqan. Di gunung ialah tempat kabilah Al-Muzayyanah tinggal, dan di sialah ada seorang sahabat yang dikenali dengan nama Dhul Bijadain dilahirkan. Maksud bagi Dhul Bijadain itu orang yang ada dua kain ataupun dua selimut. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani. Dia lahir dari kedua orang tua yang miskin, dan kelahirannya beberapa bulan sebelum terbitnya cahaya kebenaran, sebelum Nabi dapat wahyu. Walaupun lahir daripada orang tua yang miskin dan kemudian bapa dan maknya wafat menjadi anak yatim, tapi nya ada seorang bapa saudara yang sangat kaya dan memiliki kemewahan harta. Bapa saudaranya sedar anak dan nya pun sangat senang melayani anak buahnya dengan penuh kasih sayang. Jadi anak muda yang Al-Muzani itu yang membesar di kawasan pergunungan Warqan yang redup, yang lebat dengan bunga, membesar dengan keadaan yang sangat mewah. Jadi meskipunnya dah membesar dewasa, namunnya si pernah dengar khabar tentang agama baru, dan si kenal pun dengan seseorang sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah. Keadaan itu berterusan sehinggalah kota Yathrib, yakni Madinah, menyambut ketibaan Rasulullah yang berhijrah. Maka barulahnya dengar cerita tentang Nabi, tentang Rasulullah. Makanya pun keep in touch selalu ceritanya. Dia memantau semasa ke semasa. Dia sering tanya dengan orang yang pergi Madinah, macam ni kepribadian Rasulullah, macam ni halnya. Dan bila dia dengar tentang kisah Rasulullah, makanya pun memilih untuk memeluk Islam. Dan nyalah orang yang pertama masuk Islam dari kaum Al-Muzani tadi yang berada di Gunung Warqan. Akan tetapi nyadiknya diam-diam dulu lah, kerananya semua bapa saudaranya tahu. Dan dia berharap moga satu hari kelak bapa saudaranya akan memeluk Islam bersama-sama dengannya. Jadinya pun diam. Dan insyaAllah kita akan sambung kisah Bijadain tu pada si seterusnya. Wallahu'alam bisawab.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baiklah, info cuaca bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi, Iskandar di talian. Halo, Assalamualaikum Iskandar.
2: Hello, Waalaikumsalam, selamat petang.
1: Selamat petang. Okey, silakan Iskandar, keadaan cuacanya.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 17 Julai 2026. Dia mulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu dan Mokah. Pada cuaca malam hingga awal pagi pula, diramalkan hujan di beberapa tempat pada bahagian Seri Aman, Kapit, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mokah dan Bintulu. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Baiklah, terima kasih banyak-banyak Iskandar. Selamat bertugas.
2: Okey, selamat bertugas.
1: Okey, terima kasih rakan pelapor kita dari Met Malaysia. Berkenaan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak untuk sebelah petang tu. Okey, jom kita dengarkan refleksi diri yang disediakan oleh Jai.
3: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan terlena dengan sebuah mimpi dan bangunlah dan teruskan bekerja. Okey? Si salah adik kakak semua. Mun kita orang nak bermimpi-mimpi indah. Okey? Berangan-angan si salah. Okey? Si ada orang anak kita mun angan-angan. Bagus ada mimpi, bagusnya ada angan-angan. Okey? Mimpi untuk berjaya, mimpi hidup senang dan sebagainya, si ada masalah. Cuma masalah ataupun kesilapan apanya apabila kita mimpi kita si disertakan dengan tindakan kita, si disertakan dengan cara kita nak bertindak untuk menjadikan impian tadi jadi kenyataan dalam konteks pelajaran. Adik kakak semua, adik-adik semua, dalam konteks belajar semua kita mengimpikan kita dapat semua bagus, result kita bagus, okey, dapat semua A dan sebagainya. Cuma sikit tak kesilapan mungkin kita dapat ngatonya, kita akan dapat mengubah pemikiran kita, mengubah cara kita bertindak, maka mimpi-mimpi kita tadi akan dapat jadi kenyataan. Sebab kita bukan jak bermimpi untuk dapat akademik yang bagus, tetapi kita bertindak dan kita berfikir secara logik dalam konteks kerja, okey, dalam konteks kerja. Semua kita ada impian untuk memegang jawatan yang tertinggi ataupun meningkatkan akademik kita orang dan sebagainya. Kita mahu jawatan yang ada dan sebagainya. Cuma kesilapan sedikit yang kita lakukan, kita si mahu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran, pergi kursus si mahu, pergi si mahu dan sebagainya, tetapi kita si melakukan apa yang kita fikirkan selari dengan tindakan yang kita kerjakan. Okey? Tingkatkan kemahiran kita orang. Ubah sikap semata-mata untuk kita memastikan bahawa apa yang kita pola, apa yang kita kerjakan, apa yang kita impikan akan menjadi kenyataan sampai bila-bila. Jadi hidup tu akan jadi kenyataan mun kita berkelakar disertakan dengan tindakan, barunya akan dapat menjadi impian yang nyata. Okay, jadi sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
3: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
6: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
7: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Okey, baiklah, meneruskan penerbangan kita dalam pesawat Ritma Muzik Retro Terbaik. Sebuah lagu Hindustan, okey, untuk sama-sama kita ambil mood nak pulang kerja barangkali. Dan juga kita ada A. Ramli dengan lagunya Seruanku.
8: Tidak

0: Okey, seruanku juga semoga gembira dan bahagia selalu. Kita nangga kat dan cuaca. Baru saja kami keluar sekejap tek di jalan P. Ramli tu, di bangunan penyiaran yang macam hujan lebat tiba-tiba. Tapi hari panas. Hujan panas di petang hari. Jadi terkejut juga dengan keadaan yang masih cerah. Selalu hujan gelap, mendung. Tu tek macam terang. Tiba-tiba hujan. Dan rupa kena seru. Berderak ajak bunyinya. Kita harapkan kita orang yang baru balik dari tempat kerja masa tu dalam perjalanan, berhati-hati dalam pemanduan kita orang. Maklum ajaklah jalan yang licin, lekat ya, mungkin rami di antara penunggang petik orang nampak motosikal, penunggang motosikal yang berhenti di perhentian bas dan juga tempat yang lindung sikit sejak yang nak nukar baju hujan dan sebagainya. Kita orang alert juga lah, beri perhatian kepada sidaknya. Kami nak kongsikan berkenaan dengan fasa pertama pembangunan hub hidrogen bagi transit aliran automatik ART tu di negeri kita di Sarawak, yang dijadualkan siap hujung tahun tu kelak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan tu antara kemajuan lah, kemajuan projek elektrik, elektrifikasi pengangkutan awam yang sedang dilaksanakan mengikut perancangan. Projek tu elektrifikasi pengangkutan awam di negara kita tu berjalan mengikut perancangan, termasuk pengoperasian ada 250 bas elektrik serta liputan 800 km rangkaian rel. Manakala di negeri kita di Sarawak tu, fasa 1 pembangunan hub hidrogen bagi ART dijadualkan siap tahun tu. Dan kita harap dengan siapnya projek tu dapatlah dimanfaatkan oleh kita bersama masyarakat di negeri Sarawak hendaknya. Sahabat-sahabat kita terus berkongsikan keadaan cuaca di lokasi masing-masing. RB panas di kampung kami tu. Okey, terima kasih banyak-banyak RB. Dan yang masih lagi bersama kita untuk penerimaan langsung di Facebook kita, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Haziah binti Layah, berita dari Bintulu hari tu, alhamdulillah ceria, panas, semoga sentiasa sukses hendaknya. Sadiah Jidiah pun ada mengucapkan selamat menjalani tugas harian untuk sahabat-sahabat pendengar Sarawak FM. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Petang tu mun ada lagu Bila Senja Menjelang untuk hiburan bersama. Okey, kami akan cuba cari-cari juga. Syarifah Salmah Wan Rizwan, cuaca panas petang tu di Prima Metro City, menitikan salam untuk Cucunda di KL dan juga di JB, Shira Azriani, Piyut Haji Hamdan, juga untuk Rohani AJ, Puan Mastika dan juga Syasha Datuk Samad. Salam rindu dan juga salam sayang untuk semuanya. Okey, jom kita dengarkan pilihan kuasa dua untuk petang tu. Kita ada Ella dengan dua buah lagu. Kita ada Gemilang dan Ella juga akan lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Ritma Muzik, Radio Terbaik.
1: Selepas ini, lagu kuasa dua Ritma.

0: Okey, jom kita dengar apa ceritanya dalam Go Head Sarawak.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Piala Dunia 2026 kini hanya berbaki satu perlawanan sebelum juara baru didebatkan. Namun, final antara Sepanyol dan Argentina sudah mencipta sejarah sebelum sepak mula lagi. Ia bukan semata-mata kerana dua pasukan terbaik kejohanan akan merentap bagi merebut trofi paling berprestij bola sepak dunia atau peluang Argentina mempertahankan gelaran. Sebaliknya, waktu perlawanan yang dijadualkan menjadi antara topik hangat sepanjang kejohanan. Selepas beberapa dekad final Piala Dunia berlangsung pada waktu malam, FIFA memutuskan untuk menghidupkan semula tradisi lama yang mungkin tidak pernah disaksikan generasi muda, iaitu perlawanan akhir dimainkan pada siang hari. Final Piala Dunia terakhir dan dimainkan sepenuhnya pada waktu siang berlangsung di Amerika Syarikat pada 1994 apabila Brazil menewaskan Italy di Los Angeles. Sejak itu, semua final Piala Dunia dijadualkan pada waktu malam bagi memaksimumkan jumlah penonton televisyen dan mewujudkan suasana yang lebih dramatik. Pengecualian paling hampir berlaku pada Piala Dunia 2006 di Jerman apabila final antara Itali dan Perancis bermula ketika cahaya matahari masih kelihatan sebelum suasana bertukar malam secara beransur-ansur. Justru perlawanan antara Spanyol dan Argentina bukan sahaja menentukan juara dunia, malah menandakan kembalinya tradisi yang semakin hilang dalam Piala Dunia moden. Keputusan menetapkan sepak mula pada waktu butang bukan dibuat secara kebetulan. Menurut maklumat berkaitan penganjuran kejohanan, FIFA memilih waktu itu bagi memenuhi keperluan penonton di pelbagai benua dan bukan hanya penyokong yang hadir ke stadium. Setiap penyokong di Amerika Utara menyaksikan aksi itu pada waktu petang. Sebahagian besar peminat di Eropah dapat menontonnya pada waktu malam yang dianggap tempoh paling sesuai untuk siaran televisyen. Pada masa sama, penonton di seluruh Afrika turut menikmati waktu tontonan yang selesa, manakala beberapa negara di Asia akan mengikuti perlawanan itu pada awal pagi Isnin. Dengan kata lain, FIFA mengutamakan jumlah penonton global berbanding tradisi menganjurkan final di bawah limpahan lampu stadium. Matlamatnya mudah, iaitu memastikan seramai mungkin peminat bola sepak di seluruh dunia berpeluang menyaksikan perlawanan paling penting dalam sukan itu pada waktu yang lebih sesuai. Untuk itu, terus saksikan Piala Dunia 2026 melalui RTM. Salam sukan untuk semua.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
3: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai, Perancis menentang England, Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Sidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
5: Isnin hingga Jumaat
6: 9.15 minit pagi
7: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
5: Sketsa kayu jeraya.
8: Kayu.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Okey, 5 petang seperti biasa kita akan ikuti bersama berita nasional yang akan kita sambung siar dari Nasional FM. Angkat sepuri kata media Kuala Lumpur. Lepas ya kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ulangannya untuk kita orang yang sempat dengar sebelah petang pagi tadi, kita ulangkannya pada sebelah petang. Lekat ya, 5.30 minit petang kita ada jiran sekampung ulangan yang disediakan oleh rakan setugas kami Azaz Azmi. Dan kita menunaikan okay, lagu yang ingin didengar oleh sahabat pendengar kita yang bernama Min, Westlife Sigit katanya, okay?

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, nak tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambah penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, jadi kita perlu turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih dari itu pun takat ini kita suka, tapi saya akan bawa hal ini tu kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang datu, saya akan bawa ke mesyuarat di Maha Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengunjupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan rahmah madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta Amerika Syarikat pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur Pur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia, PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, sandaran pingat diletakkan kepada jaguh berbasikal track, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud papasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: kami Azim Mustafa. Sepanjang minggu tu, dengar kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
2: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Ya, tapi nak kak kan? Kak Azim, lagu-lagu kita tu Kak Azim. Dan artis sezaman dengan kita lah. Nang penuh dengan jiwa. Emosinya lagi. Cerita dalam liriknya lagi. Penghayatannya lagi. Kami tu nang selut benar lah dengan penyanyi zamannya, Kak. Ya, kata orang, si pernah ditelan zaman.
0: Ya, awak bahasa beri benar. Yalah, masa ya siaran TV, si banyak.
1: Betul. Ha,
0: jadi boleh dikatakan radio adalah teman nombor satu untuk orang kita masa ya lah.
1: Betul.
3: Nah. Benar, Kak. Macam kata Bang Mantik, rezeki juga lah bertemu dengan kita.
1: Betul. Nah, apa?
0: Alhamdulillah.
3: Yalah, Tek, Kak Siti tu pun pelik juga. Si juga pandai nak madang. Kita Tek datang, Kak Azim.
0: Nak mula baju je sebenarnya, Tek.
1: Mula dua, si kata durian. Si, tak dua tahu.
4: Tak dua, Tak lah, aku tu nak berpadah dengan kita orang. Japa, Man, Sobri. Takut, bah. Kak Aziz, kau pun nak jaga privasinya. Nak?
5: Benar je, pedah kita, Kak Siti. Tapi Siti, malu juga aku, Siti. Mon, macam ya.
0: Kau malu kau?
5: Si, aku tu nak, yalah, bukan selalu bertemu nak. Tu pun kali pertama nak selfie.
0: Apa ajar kau?
1: Padah je siap.
5: Selfie.
1: Padu hal. Tergagap. Tak ajak nak bergambar dengan Kak Azim.
5: Ambil gambar sama-sama kita dulu sebelum kita pulang, Kak Azim, boleh kah?
0: Boleh.
5: Alhamdulillah.
0: Ambil sama-sama kan Kak Ujak nak gambar.
1: Gambar lah
0: kita tok lan.
5: Sobri tok. Tok telefon aku tok. Kau ambil gambar ambil orang.
1: Bunda
5: aku lewat tu kau.
1: Cik, masalahnya mun aku dah ambil gambar kita orang, aku macam ni. Si ada lah aku dalam gambar ke lah. Di pelik nah jual kita bang mana. Aku dah bergambar juga bang.
5: Tak ambil je gambar si ya. Kau tu banyak songeh kau tu.
1: Aku dah bergambar juga bang. Bang kita tu pelik juga.
3: Si ada lah lalu dia pelik. Kau tu kamera tu snapkan dulu gambar kami orang. Dekat tu kau masuk dalam gambar. Aku gig ambil gambar kau. Nak senang.
0: Bang Sobri, apa lagi tunggu kau? Snapkan Sobri. Laju. Ambil orang dah ready tu. Dekat sikit. Dekat.
1: Kak Siti, tepi sikit
5: tak
1: dekat.
5: Bah. Susun. Japa. Siti. Kak Aziz.
3: Aku sini debah.
5: Kita Sobri.
0: Laju.
5: Kau dah lagi.
1: Kau debah ke atas sama ajak. Kau pak masuk je kau saja.
5: Masuk.
1: Ready. Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi. Okay. Freestyle. Dua. Tiga. Okay, kacak dah gambar tu . Abah, aku pergi. Apa? Telepon, Abah. Snap aku pergi, Abah. Cepat.
0: Ambil kotak lah.
3: Ready.
1: Bukan
3: jangan terbit. Senyum.
5: Semua.
3: Okay, ready ya.
5: Mini love.
3: Satu. Dua. Tiga.
0: Kiss.
3: Mini love jangan lupa. Mini love.
1: Sekali lagi.
3: Satu, dua, tiga.
0: Mini love. Terima kasih Kak Aziz.
4: Sama-sama.
0: Sudi ngantar baju dengan kami.
4: Awaklah.
0: Si Sabah main nak nunggu kau. Kelak. Mudah siap. Kami madah dengan kita.
4: Ya boleh. Mesej je kelak tak kami. Mudah siap.
0: Rasanya masam. Si dah lama .
4: Awaklah.
0: InsyaAllah lah. Siapnya kelak lah.
4: Okey. Papa mesej je kelak. Padah je kelak.
1: Terima kasih juga sekali lagi Kak Aziz untuk
0: sama-sama
1: kita.
0: Sama-sama.
1: Tapi Kak Aziz . Mun kami ada sikit permintaan, bolehkah?
0: Permintaannya.
5: Kau jangan nak macam-macam olahan kau Sobri.
0: Nama Allah juga.
1: Si ada lah Bang Man, sikit je permintaan aku. Tahu aku bah. Dan cemtuk Kak Zee.
0: Bah, lekat ya Tek Sobri. Apa yang kakak boleh tolong kita tu Tek?
1: Si, ni cemtuk Kak Zee. Mun kita sudi lah, mun boleh lah. Boleh si mun kami nak jemput kita merasmi kedai atau state kami ya Kak Zee.
3: Merasmi kedai.
5: Ya.
0: Faham. Ya. Merasmi kedai.
5: Mudah madah dah tahu ada si Sobri tu.
0: Apa cerita sidaknya?
1: sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Kayu.
4: Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya. Okey, berakhirlah kisah rumah kayu tepi jeraya untuk minggu tu bersama dengan penampilan istimewa Azim Mustafa. Minggu depan, siapakah yang akan menjadi cameo jemputannya? Sama-sama kita dengarkan untuk minggu depan. Okey, seperti biasa pukul 5.30 minit petang setiap hari Jumaat tu kita akan siarkan rancangan Jiran Sekampung yang diterbitkan oleh Azaz Azmi. Dan sebelumnya, kita terus juga lah nak menyapa sahabat-sahabat Soar FM. Kita ada Sufian Sulaiman, Lekaya Rugayah Merikan, Sejeli, Kak JJ kita, Layan Deryo sambil ngohit enjin katanya. Apa nak nak dijahit kita tu, Doktor Enjin. Dan lagi Mas Ani, Kak Mas apa khabar kita? Lama kita asyik muncul komen dan ucapan kita. Semoga sihat selalu Kak Adira Borhan yang bersama kita juga. Syarifah Salma, James Pengiran, yang lagi siapa? Ali Fiji. Terima kasih kerana bersama kita di Sarawak FM. Okey, jom kita dengarkan lepas tu sketsa Jiran Sekampung. Okey, dan sebelum kita dengarkan Jiran Sekampung yang diterbitkan oleh Azaz, kita dengarkan sebuah lagu Zaleha Hamid. Ada yang madah nak dengar lagu rancak sikit sebelum kita nak menutup kedai kita untuk jam yang terakhir petang tu.

0: ya.
1: Batuk tuh aja. Mayor, maso tuh na banyak lah. Ayo lah.
0: Juga bagus tak
1: maso tuh na panas lah.
2: Baik sih makan sirih, makan sirih parah lagi.
0: Asyik bagus sebab aku ada maca dak sirih dak temakonya. Nya boleh datang mengakibatkan nya mengakibatkan kanser dak kemada. Pola di dalam tak miu kah ya bang?
1: Pola yang kita mada ubat bagi tak mako seorang ngolong mako.
0: Saya dah lagi sibuk lagi kita makan ubat spetal dah kita.
1: Lalu piyo malah.
0: Malah.
1: Kau kan mako ya.
0: Au. Ya lah jangan kita nelan semut mako ya.
1: Ai mako eh. Ai mako campungan kapo eh, campungan sirih.
0: Asak ya.
1: Kayak telan kita
0: tahu. Ai, si ada aku nyuruh aku.

0: Ya, kan?
1: Kali jemik, kali jemik kayak kotel lah.
2: Aduh, nak, aduh, nasi baik tak siapa apa.
3: Mau bulu ni ko hadinya. Aipun. Tu ajarannya katanya.
1: Nasi bulu.
0: Ngem belahal ya.
3: Kela, musim batuk tu.
0: Kela aku jujur pembunuh. Kela.
1: Dah makan ubat tak mayut?
3: Apa? Aduh, aku dengar mayut. Klinik kesehatan dalam masjid itu tu.
1: Aw.
3: Masanya di tingkat.
1: Aw sampai malam.
3: Malam.
1: Sampai malam.
3: Apa kena? Gimana di hospital lah? Oh, kena siap buka ni. Dua hari bulan Februari start. Dua ibu dah pernah mati. Masanya untuk dibukanya dari 5 petang sampai setengah malam. Sakit-sakitnya kata orang.
1: Bagus juak
3: lah. Sakit-sakit yang dia jalannya.
0: Sakit ringan.
3: Ringan, demam. Batuk betul.
1: Batuk
3: kata-kata ya. Cari-cari siap mula mengelu.
1: Sekarang sekolah kita lain. Abang aku jajah. Benai lah aja ya lah.
3: Eh, gini cerita tu teh.
1: Oh sihal. Pahala semua ya pahala.
3: Kita separa kecemasan tu. Ada juga sio.
1: Nah ni separa kecemasan.
3: Macam serangan asma ni.
1: Oh, atang ampun.
3: Atang ampun tak sih nun. Mau kita pergi hospital nak kita bertunggu.
1: Hamil. Ada terus lah cek kemat. Ada terus lah.
3: Tu alu terus tu. Tapi kes-kes yang macam kita nang ada. Wah, masanya berjumpa dengan doktor nasi ada. Dia ikut time yang pun saya.
1: Lah, tunggu juga lah.
0: Emergency aja.
1: Emergency,
2: benar-benar semua awak dah tu.
3: Ya, lah bagus.
1: Oke, semua dikit-dikit, ya.
2: Dah lilai dah ingus kutu,
1: engkah kau minyak angin ke hidung. Kau bagus.
2: Oh, sorry, aku kasih ke itak.
3: Sikit ialah kemudahan orang bagus, nak. Nyaman terdengar, dapat dibaca. Tapi sikit aku dah punya palak mulu.
1: No, ni.
3: Banyak lah, main kibar telefon.
1: Ngapoh
3: ya.
1: No, ni.
3: Mungkin dinding lah. Yo aku nak kandai rau apa?
2: Yo QR. Yo pakai scan aja. Senang pakai yo cik umat.
3: Siap do yo high duit.
1: Cashless kena tu lah cashless.
3: Itu agensi kita tu nyo menyenak beri bantuan nah. Nyo masuk dalam apa nama app yo nak. Tahu tak mulu app eh?
2: App lah.
0: Natulah masih pening juga pada.
3: Yo nak
2: pun. Patutlah diam jak selah aku teh.
1: Nya gi mikir
0: duh. Bukan apa paham men apa nama digital?
3: Lah macam contoh macam tu. Aku nanya kita bukan nak anu kerja tu nak bagus boleh kerjaan. Cuma kena tu
0: pahaman kita.
3: Awang tua tu nak tahu. Akhirnya ada ni agun pergi kini kena ada bantuan 500 kapal.
1: Perubatan.
0: Perubatan.
3: Kita ada ngisi tu alang handphone. Apa nama stas ke apa ana Sarawak pas ke
1: apa nok ni
3: Sarawak pas Sarawak pas
1: apa nama nak aku pun dah ingat juga apa namanya
3: lah lah nyisi padu te nama orang tu lah warga Sarawak dalam ya cuma kita terpaksa pergi ke jabatan kebajikan untuk ngisi kita pun data sio
1: nak pergi ya lah sikit hal lagi
3: tapi ya tadi semuanya mami make kibar pi aja
2: saya dong ngisi borang make online kah
3: dalam online ado yo dah sekali aku isi
0: dah paham dah.
3: Tak paham.
1: Iyalah. Susah je. Sih aku nak medo ko. Sih aku nak medo. Kadang-kadang benda kena tu walaupunnya apa Ramadah te, seiringin dengan teknologi apa semua. Ni sih semua orang dapat.
3: Macam umur kami tu. Napa dia tahu eh dah.
2: Yolah ada juga lah kena tipu lagi yo ditanya nak.
3: Yolah. Anda dah. Ramadah aku. Aku kena sama lah. Kata.
2: Nyo nah.
1: Oh dapat dicek
2: oh, kini tu makin nak yo.
1: Apa nama itu nak ID digital nama gov my ke apa
2: ke namanya. Make yang berkiki-kiki-kiki yo.
3: Sedonyo.
2: Make apps lah itu.
3: Apa salah kung kasih yo tu yo dah. Tapi kita
2: nak tipon.
3: Aku beli telefon saya dah tu aku. Ni nak aku singkah.
2: Kena meses nak.
3: Lu ni mana sih kena sama lu ah. Aduh ceritanya tu udah kita pergi ke jabatan nun.
1: Ada sih cerita. Ya anak aji boleh ya. Hari pagi bila lah orang beri assalamualaikum katanya depan rumah. Hanya fikir berkain-kain pelekat, berkain sabuk aja jati. Ya mana nak pahal katanya. Tak tahu mayut kami sudah datang ke rumah nyaman kami katanya. Napa kena katanya?
2: Datang rumah indah.
1: Datang rumah nak tahun 2000 berapa dulu kah
3: katanya.
1: Datang rumah kini tu
0: katanya. Nak sida mana apa?
1: Ai saman parking.
2: Parking ada ni.
1: Nak kita
3: nak Boris
1: ya.
2: Baru tu tek 4G pun tiba-tiba kena nasi baik berapa sen berapa sen ringgit je kena.
0: Rezekinya dah lama-lama si berbayarlah ya.
1: Kadang-kadang lepas batu lepas pandang. Apa semua kadang-kadang engkah apa nama tak risit nak kunin nak kupon nak atas nak

0: Ya bila adanya kadang-kadang terbang ditiup angin sampai naung sih sedap.
1: Kan biasa ada orang jalan-jalan kini tu ni ada jalan-jalan ge. Ambil ambaja ni tu.
2: Nek mot nak yo alu bah. Ai. Dango nak yo, dango open tulak eh. Cada orang dalam.
1: Benan.
3: Ya sian dago kupon ya bah.
2: Ai ni yo di pasar ni. Nyo sebenarnya nak beli kupon. Madan ni ada kupon ni.
1: Oh, jangan siap dah sik tunggang.
0: Eh padah ngannya si buah beli kupon beli kompon jak sia.
1: Hei,
0: KKL.
2: Ya, bagi sup mayo.
1: Ai sup indah.
2: Eh, tapi ku nang nyebut sup teh mayo.
1: Jago.
2: Gelak ku beli tulang tak. Si si geruk geruk.
1: Geruk apa kau mano?
2: Geruk.
1: Gua
2: Gua sapi.
1: Geran geruk sapi. Oh, tulang geruk.
2: Ah, tulang geruk.
1: Neck bone.
2: Neck bone. Apa yo ni? Pak tak malah ya nak.
1: Au au.
2: Tulang juga tak malah kelak ku beri tak.
1: Ai dekat dak depan ni ada juga nak ya. Tapi ya lah jadinya nyak dak nyama yang makin nak scan ke dinding dia juga. Au.
2: Tapi scan wa yo.
1: Apa scan juga.
2: Aku sekali salah scan lah.
3: Susah.
2: Susah. Kali kena nangga duit ku habis pajak ke scan.
3: Ya ku sih bagi. Sebetulah. Ha. Ni umen biak jak beli ba.
1: Aku dak iyalah kau tapi bila kita ngirup nem biak tu kadang-kadang si puas. Kita pun mau.
2: Hari yo 500 tangga aku dengan mah poin gitu. Eh.
1: Tapi tak gajo.
2: Bagi ku miak ngipas ya. Mungkin kumia sama yang ngipas kali ku cek pergi hospital pun ngipas siwa kene tu.
1: Ku rasa memang kena kelentong bi.
2: Alah tinggal ini ucu duit tu dia.
1: Aku rasa nak kita tu mana nak umur-umur udah warga emas tu apa semua. Sida anak-anak tu harus bertolong.
2: Tanda
1: tu. Bertanya jangan ditangga, jangan ditanda, tolong kan.
0: Alhamdulillah.
1: Dulu kita orang lagi kecil dak mak bapak kita orang bukan main gi bekerja bebeli dak susu, sida apa, sida makan. Sida nesto mapai mah kereta. Dan nyok nak makan nak bersusah sampai juga siapa nulung kau nak nyek
0: nulung aku mak yo nek cik malah jadi gumah nyawa nek jet taga arah macam ni molah tu kah
1: tanya aku aku si madam au
0: si mato tak bangga aku
1: aku seorang tak ada depan aku au aku mana haja
2: aku ada kurang layak ni ada
1: au ni nani au dia tujuannya tengok melimpas
0: yo watang mimong aku rek
1: di kitchen mimong aku
2: lama nasi nengah ni
3: wang boi cendang macam
1: jadi wang watang taipi
0: salam dengan Cik Azaz ah.
1: Oi kau bergaul je sidak.
2: Ya lah tadi bagi warga emas tu perlu dia tahu, perlu dia belajar.
1: Nah, mana?
2: Bagi anak perlu ngajar. Nyok lah muras dah ajar tanya nya kena.
1: Nya senang aja, ajar ke datuk. Cadangan aku. Ajar mana kita orang nak anak-anak muda ya nak ajar kita orang engkah kita orang yang ada depan sekali nyapu nak pada apps ni nak. Engkah kau depan sekali kelak madah dengan mak kau omak mung kita nak beli tekan kita nak tok tekan atuk. Ada 2 gig aja. Asuh nya tekan atuk. Akak tekan temu tak si pandai tekan nombor. Suruh tak kaisa ya tekan. Jangan ya kaisa ya jangan lalu kena RM5 tak boleh jadi RM25. Ya lain cerita.
0: Nyo app jua tapi mak apa tu memelah nak ewak kita kerja ya. Betul memelah bank in online wak dulu. Aku senang tu nak yo.
2: Nak mak kini tu duit mau ada dalam nu.
0: Ayolah.
2: Mun macam makin telefon pak telefon manok. Sejuta pun duit dalam nu. Ni kayo nang ipas ni. Siapa nang ipas ni nak?
0: Ayolah.
2: Jadi mak mau dikata orang upgrade lah kehidupan ni kit. Kadang-kadang orang nyimpan duit lawan tayar lah.
1: Sigit juga. Ya sigit hal kadang-kadang aku tak pergi nanggah sidak beli barang semua. Sidak cashless saya tak sidak sik ngembak duit ni nak. Sidak nak mayang maki QR. Sidak nyongsiknya dia QR. Ada juga. Kami si maki si QR. Ya aku dengar orang ya. Aku melimpas ria sidaknya bawa kelahi berjawab-jawab. Aku nak makan atau nak beli kita. Kena si patut kita si kaki QR tu. Yang macam-macam. Aku tak ngenang lah si mu aku nak berusaha laju je aku jalan.
2: Aku
1: tahu.
2: Janganlah macam tu budak mulu ya.
1: Mun buat sedia dah
2: dua mai. Alah minyak tingkam bah gi.
1: Au.
3: Siapa beli?
2: Siapa beli minyak?
3: Siapa yang beli?
2: Ai kita pakai tu temannya apa nama?
1: Ni mesti ada app juga nah.
2: Ada app dah.
1: Aku
2: ingus ke apa? Ingus
1: apa? Apa si sos apa? Kasas sos apa? Kan nama si OOS apa?
2: Alu beduk buang mulu sia.
1: Nak mana nak beli minyak ni tu perlu bertulis nama bersekan berregister. Kau kan mati ku ambil aja lah minyak botol.
3: Mun di tangga peranan pulu tu macam rasa nak meletak jawatan jadi
2: nah, pulu. Nak nerang orang tak tahu. Macam aku pilih juga
3: mulu. Sebab orang merujuk dengan kita
1: bah.
2: Kita
1: harus nak
3: kita pun membuka IT
1: kita harus nak ngajar tak pulu tedah
3: tu mau pulu-pulu tu macam Naya cikgu macam nak mau juga.
0: Mau belajar juga.
3: Nak ada khusus hal-hal digital tentu nanya.
2: Yolah.
3: Yang app yang dipakai harian juga.
2: Yolah.
3: Jadi apa bedanya? Boleh merujuk MPU mana?
0: Yolah. Benda yang senang aja. Katakan ya, yolah. Namu
3: orang. Tidak mau jadi tidak puyu-puyu cikgu mat.
2: Begulah. Oh,
3: supaya minta dengan pejabat-pejabat. Ajarlah kami orang tu.
2: Ada ya kata orang.
3: Mana nak muda-muda. Panji. Kami puyu tua-tua tu. Mun masih disambung lah.
1: Insyaallah. Aku gerane pun
0: tak perlu.
1: Gini-gini pun
3: nak mana tu. Kan gini tu siapa masih siapa masih berundi
0: nak.
1: Tapi nak berhulu kita kerjanya nang bagus, nang usai telesi.
3: Tapi dia tanya hal digital tak si faham.
1: Ayah kita si dapat kita nak madah ke dak ya. Ayah harus dia dapat dibelajar. Misi lah kita tak lalu nak segal nak digital tak lalu kita nak step down.
3: Ayuh bingung ya, bingung ya.
2: Kita dua. Mun medua di kampung aja kah? Apat dunggah tan dua. Dunggah kita. Mun kami dua pani jalan men dua aja.
3: Cun nemu
2: nak pegang biom. Nak kau kayu orang bertunggu.
1: Ya jalan.
2: Tekan depannya. Tekan segel.
0: Tak jak kampung ketawa ni.
1: Au sik yo kita medo ko mana-mana orang kita di kaunter nak mayar ke nak. Wong kita nangga orang tua di depan tang lama. Jangan kau di belakang yang muka kau bagi kena disa.
0: Tolong
1: yo kan.
3: Yo yo siapa juga janyuk sejak ya. Wong joya cermin nak wong joya sejak bisi ya.
1: Au sik ya juga sik ya lah pun dah seeda.
3: Jadi cara bayar tu nama saya jua lah. Musik digital, siapa digital
2: lah. Lagi
0: menual.
3: Jangan lalu suka. Lalu jangan lalu main kecek aja bang.
1: Mula dua igit jo, slow bang.
3: Kadang-kadang macam tu juga mak. Dah kita tu generasi kita tu dah siap jadi. Aku hate lah kita orang makin semua.
1: Alu bunyi
0: usah pun bunyi yo lo.
1: Cik nak aku.
3: Jelas tu pandai-pandai makin kerja ni dah sebab bisi nak payah.
0: Menu pun semua makin sekian. Tapi ada je manual untuk orang nak yo.
3: Menjual cikgu mak payah-payah lah. Dia makan peri je tu.
1: Dispeta makin kena yang jual kena
3: tu.
1: Saya dagi kita nak kita masih makan au.
2: Slip
1: sadagi. Au kita maya nak sekali ringgit tiap pun kita makan kad juga. Au debit kad ka apa semua beri
0: semua ada kad kena.
2: Dia no ada benar sangilang skrip.
1: Tapi daknya mun kita madah area aku pergi siku nangga orang sebelah aku tak nanya madah. Ai nini tu si ada duit nak tu si pandai makan ada duit cash. Ambil juga nyako. Tapi diutamakan makan bayar online
2: lah. Ni unah ya. Napa cerita nak di sini? Ai selip ku teh ni hujung gugok dah tu.
1: Nombor. Selip.
2: Saya lagi ke selip nek-nek. Itu ada situ tulis tu nya. Nah udah nyadar nyimpun saya. Ai nak pihak kah tu nya. Si dia pada agensi tu. Mau ni madah mau nyadar. Mau lah baru.
3: InsyaAllah lah. Tidak macam yang sejak berapa aja lah.
1: Au. Au saya tunggu datang.
3: Buta IT tu.
1: Betul. Au.

0: Terus setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Lia, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Okey, 6 petang seperti biasa kita ada berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jul untuk petang tu seterusnya. Simfoni Mahabah mengusik jiwa, kita orangkan bersama dengan Wan Nani. Nampaknya sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita dalam ritma muzik radio terbaik. InsyaAllah kita jumpa untuk hujung minggu tu hari Ahad dalam ritma. Banyak lagi lagu-lagu yang si sempat kami putarkan akan kami siarkan dalam ritma hari Ahad tu. Assalamualaikum. Bye.

0: Oh kita. Dah download api and klik si.
1: Downloadlah Kinetok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada.
0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Noel, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya Wulan akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
7: Aduh, batuk pula dah.
8: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
7: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
8: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
7: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
8: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
9: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
10: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
9: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
11: Mulanya berhenti tadi.
9: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
0: Simfoni

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, Wanda ni di situ untuk menemani petang anda menuju malam. Okey, untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pastinya bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam bersama dengan kami Wanda ni. Tadi kita telah pun bersama dengan DJ Yan untuk pertemuan ritma muzik retro terbaik pastinya untuk Simfoni edisi Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Okey, kita akan mainkan lagu-lagu yang akan mengusik jiwa anda. Sambil-sambil anda memandu dan melakukan aktiviti petang, kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju dan juga selamat beristirahat untuk anda. Semoga urusan anda dipermudahkan pada hari ini. Okey, apapun, terus ikuti kami menerusi live Facebook page Sarawak FM dan jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Klik pada peranti anda. Dan boleh juga stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my. Untuk pertemuan jam pertama menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Terima kasih terucapkan untuk anda kerana terus kekal bersama dengan kami dan pastinya pada pukul 7 malam nanti kita akan ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Percayalah bahwa apa yang sudah Allah putuskan untuk kita, maka itulah jalan terbaik untuk kita. Karena Allah lebih mengetahui dari apa yang tidak kita ketahui.
1: Alunan suara irama kedamaian Sarawak FM, sehati sejiwa, simponi mahabah mengusik jiwa.
2: Baik, Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 6.40 minit petang. Apa saja urusan anda pada petang ini? Okey, kita doakan agar semuanya dipermudahkan dan selamat beristirahat untuk anda. Okey, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau Ludu dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.54 minit petang. Tapi sebelumnya kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tepat pada pukul 7 malam, kita akan ke pusat berita radio angka 10 itu untuk mengikuti ringkas 7 malam dan kembali basmawanani untuk jam berikut. Yeah.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Kisah Jiwa.
1: 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.
2: Hai, saya Azam Syafie. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Jadi saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
7: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, kami Wan Ani masih lagi di situ untuk menemani anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk pertemuan edisi Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijrah. Dan Simfoni bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan untuk anda yang baru saja singgah di frekuensi kami di 88.9 untuk anda yang berada di Kuching dan juga Kota Semarahan, anda mendengarkan kami di Sarawak FM pada ketika ini. Okay, terima kasih juga untuk kita yang berada di Selangau di frekuensi 95.1 ya, kami tersasul dah kami itu. Okay, yang dengan Sarawak FM pada kini itu, terima kasih banyak-banyak si kurang juga untuk anda, si dilupakan untuk anda yang berada di Limbang, di Kuala Belait, Bonai pun dengar, di Belaga dengan si juga dilupak dengan kita mungkin berada di Pahang kini itu, mungkin ada yang berada di Johor kini itu pun dengar, di Negeri Sembilan pun dengar, si kurang juga ada yang dari Australia pun ada dengar, katanya rindu nak dengar apa Kelakar Sarawak. Buka radio sebab apanya, download RTM Click. Dan ada juga yang stream kami secara percuma menerusi www.rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih banyak-banyak untuk kita dan rakan-rakan yang telah pun menghantar komen di Facebook yang mengikuti kami menerusi siaran secara live di Facebook pun, terima kasih kita ucapkan. Rakan-rakan yang singgah di TikTok pun sama, terima kasih banyak-banyak kerana menyokong kami di Sarawak FM. Apapun, tanpa anda siapalah kami. Okey, Tok dah di pertengahan bulan Julai, silam lagi nak masuk bulan Ogos nak. Oh, kini Tok dah banyak dah kita nanggar orang jual bendera-bendera. Okey, ada yang mak bapak pun dah sedia nak mula busana-busana indah bertemakan Hari Kebangsaan. Tapi ingat, jangan jadikan bendera sebagai baju ataupun apa-apa yang kita nak pola seperti tudung kah ataupun nak mula busana-busana. Jangan gunting bendera. Okey, kita perlu hormati bendera kita. Pastikan ia diletakkan di tempat yang dijaga dengan sebaik mungkin. Kalau kita nak mula baju ikut tema warna bendera, okey. Nak ambil ada lukisan-lukisan sikit nak, oh, ya si apa. Tapi jangan sesekali kita gunting bendera untuk dijadikan baju kah, tudung kah, ataupun apa-apa busana, ataupun kita nak mula aksesori-aksesori daripada bendera, ia salah. Okey, kita nak kongsikan berkenaan dengan sokongan padu serta perpaduan rakyat menjadi faktor utama kejayaan Sarawak melaksanakan pelbagai agenda pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Okey, Premier Datuk Batinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kestabilan politik dan keharmonian masyarakat membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada perancangan jangka panjang tanpa terganggu oleh konflik yang boleh menjejaskan pembangunan. Okey, hasil daripada kestabilan itu, Sarawak kini berjaya melaksanakan pembangunan infrastruktur, peralihan kepada tenaga hijau, penyediaan pendidikan tinggi percuma kepada anak Sarawak serta pembangunan ekonomi berasaskan teknologi dan inovasi. Okey, beliau berucap pada program pemimpin bersama rakyat di Darul. Jadi ya, sama-sama kita jaga dan into Sarawak. Apa pun, terima kasih untuk anda. Dan kita nak kongsikan juga ramalan cuaca pada hari itu. Sambil kita nunggu nak, mungkin ada yang nak mula aktiviti apa pada malam tu, ada yang baru nak turun kerja, ada yang nak turun berniaga, mungkin ada yang nak pergi beriadah, pastikan kita nanggai juga keadaan cuaca. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkat kuasa dari pukul 4 petang pada 17 Julai 2026 dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
Untuk cuaca lewat petang hingga senja tadi, ribut petir di beberapa tempat iaitu di Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Untuk cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat iaitu di Seri Aman, Kapit, Miri dan Limbang. Dan tiada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan juga tiada amaran angin kencang dan laut bergelora untuk tahap pertama diramalkan. Semoga ia membantu untuk aktiviti anda selepas ini. Apapun, sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Namun kami di Sarawak FM akan sentiasa membawakan info-info terkini untuk panduan kita bersama. Baik, lepas tu kita akan ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan DJ Nana dengan tajuk pada malam tu iaitu Tawakal kepada Allah daripada petikan surah At-Taubah ayat 51 berserta ibrahnya. InsyaAllah pada pukul 7.30 minit malam. Selepas itu kita akan teruskan hiburan simfoni sebelum kita kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Jangan lupa untuk jam terakhir kita ada rancangan Sirah Pilihan terbitan Nur Faiz Zakifli dan juga Mahrajan Al-Quran terbitan Aminah Morshidi. Terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Lantunan wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-51. Yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.

0: الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, hidup ini kadang-kadang membuat kita gelisah tentang perkara yang belum tentu terjadi. Kita takut pada masa depan, risau tentang rezeki, bimbang tentang kesehatan, dan cemas memikirkan ujian yang mungkin datang. Namun, orang beriman diajarkan oleh Al-Quran supaya tidak hidup dalam ketakutan yang mematahkan jiwa. Sebaliknya, hidup dalam tawakal yang menguatkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51 yang kira-kira bermaksud, katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Tawakal bukan berarti kita berhenti berusaha. Tawakal adalah kita berusaha sebaik-baiknya, berdoa sepenuh-penuhnya, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Kita tidak mengawal seluruh perjalanan hidup ini, tetapi kita sedang dijaga oleh Tuhan yang tidak pernah lalai. Ada masanya Allah tidak memberi apa yang kita mahu, kerana Dia sedang menyediakan apa yang lebih baik untuk iman kita, untuk keluarga kita, atau untuk akhirat kita. Maka apabila hati mulai gemetar, sebutlah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dialah sebaik-baik tempat berserah. Semoga tawakal menjadikan kita manusia yang tidak mudah hancur oleh ujian dan tidak mudah sombong oleh kejayaan. Ya Allah, kurniakanlah kami hati yang tenang, usaha yang jujur, dan tawakal yang benar kepadamu. Pimpinlah kami untuk redha dengan ketetuanmu, Ya Allah, yang sentiasa terbaik untuk kami. Amin Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Baik, Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 7.53 minit malam. Apapun, insyaAllah sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di zon 8. Okey, azan solat fardu isya akan berkumandang pada pukul 8.08 minit malam dan sebelumnya kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pastinya untuk jam yang ketiga, kita ada rancangan sirah pilihan terbitan Nur Faizah Kifli. Dan seterusnya insyaAllah pada pukul 8.30 minit malam seperti biasa kita akan ikuti Mahrajan Al-Quran terbitan Aminah Murshidi. Jadi dengan pelbagai perkongsian dan juga lagu-lagu yang telah pun kita mainkan ke udara untuk hiburan anda. Semoga anda terus bersama dengan kami di Sarawak FM. Jangan lupa untuk turun aplikasi RTM Klik pada peranti anda untuk terus bersama dengan kami. Bukan hanya siaran radio, TV pun ada. Okey, untuk sukan pun ada, drama-drama kita boleh layan dalam yang mun tengah makan seorang-seorang di kedai nak. Oh. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada anda yang kekal setia menyokong kami. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan selamat beristirahat untuk anda. Okey, Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Marsyidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada muslimin dan muslimat.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan para pengembara yang dari Madinah nak menuju ke Mekah, ada sijil gunung yang hijau, sejuk, indah mata memandangnya. Gunungnya dikenali sebagai Gunung Warqan. Di gunung ialah tempat kabilah Al-Muzayyanah tinggal, dan di sialah ada seorang sahabat yang dikenali dengan nama Dhul Bijadain dilahirkan. Maksud bagi Dhul Bijadain itu orang yang ada dua kain ataupun dua selimut. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani. Dia lahir dari kedua orang tua yang miskin, dan kelahirannya beberapa bulan sebelum terbitnya cahaya kebenaran, sebelum Nabi dapat wahyu. Walaupun lahir daripada orang tua yang miskin dan kemudian bapa dan maknya wafat menjadi anak yatim, tapinya ada seorang bapa saudara yang sangat kaya dan memiliki kemewahan harta. Bapa saudaranya saya ada anak, dan dia pun sangat senang melayani anak buahnya dengan penuh kasih sayang. Jadi anak muda yang Al-Muzani itu, yang membesar di kawasan pergunungan Warqan yang redu, yang lebat dengan bunga, membesar dengan keadaan yang sangat mewah. Jadi meskipunnya dah membesar dewasa, namunnya si pernah dengar khabar tentang agama baru, dan si kenal pun dengan seseorang sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah. Keadaan itu berterusan sehinggalah kota Yathrib, yakni Madinah, menyambut ketibaan Rasulullah yang berhijrah. Maka baru lah dengar cerita tentang Nabi, tentang Rasulullah. Makanya pun keep in touch selalu cerita ya. Dia memantau semasa ke semasa. Dia sering tanya dengan orang yang pergi Madinah, macam ni kepribadian Rasulullah, macam ni halnya. Dan bila dia dengar tentang kisah Rasulullah, makanya pun memilih untuk memeluk Islam. Dan dia lah orang yang pertama masuk Islam dari kaum Al-Muzani tadi, yang berada di Gunung Warqan. Akan tetapi nyadiknya diam-diam dulu lah, kerana nya simak bapak saudaranya tahu. Dan dia berharap moga satu hari kelak bapak saudaranya akan memeluk Islam bersama-sama dengannya. Jadinya pun diam. Dan insyaAllah kita akan sambung kisah Bijadain itu pada si seterusnya. Wallahu'alam bisawab.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Simfoni
5: kami di Sarawak FM 94.8 di Serian.
6: Simfoni, mahabbah memusik jiwa.

8:54 minit malam dah ni. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami. Selamat menunaikan solat fardu isyak, kita ucapkan kepada anda, dan selamat beristirahat. Apapun sampai jam kerja tugasan kami Wanani untuk bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari Isnin kelak. Dan untuk Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Azri akan bersama dengan anda. Dan jangan lupa, lepas tu kita ada Maharajan Al-Quran yang akan kita ikuti seketika nanti. Terus bersama kami di Sarawak FM. Kami Wanani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

0: istirahatkan dengan Al-Quran.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersua kembali dalam Mahrajan Al-Quran pada minggu ini. Bersama saya untuk ruangan Mahrajan kali ini, seorang guru baru yang julung kali kita jemput untuk sama-sama meraihkan program ini. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Hafiz bin Syafi'i. Mungkin ada di kalangan anda yang kenal dengan beliau dalam pembelajaran online. Kita bersama dengan guru pembimbing kita, Ustaz Muhammad Hafiz bin Syafi'i. Dipersilakan.

Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Puan dan juga Sarawak FM kerana sudi menjemput saya dalam program Mahrajan pada kali ini. Jadi insyaAllah pada kali ini saya mulakan dengan kelas kita pada kali ini dengan surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

0: Seterusnya saya menyerahkan kembali kepada Puan Aminah, insyaAllah.
1: Baiklah, alhamdulillah. Sebentar tadi kita telah diperdengarkan dengan bacaan surah Al-Fatihah oleh Ustaz Muhammad Hafiz. Dan sememangnya

seelok-eloknya. Al-Fatihah kita kena betul dan bacaannya kena elok di pendengaran semasa imam, dan kita yang menjadi makmum pun akan rasa seronok mendengar bila Al-Fatihahnya baik dan betul. Selanjutnya untuk malam ini dan memulakan program pada malam ini, kita akan bermesra dengan beberapa orang pemanggil yang akan bersama kita untuk mengimarahkan lagi program Mahrajan pada malam ini bersama dengan guru pembimbing kita yang baru, Ustaz Muhammad Hafiz bin Syafi'i. Terima kasih kerana sudi menjadi pendidik dan mendidik dalam ilmu Al-Quran untuk pendengar-pendengar di luar sana, khusus untuk pendengar Sarawak FM 88.9 MHz. Untuk pendengar pertama pada malam ini, kita akan bersama dengan pendengar kita. Terima kasih, walaupun sudah berusia 60 tahun masih mahu mempelajari Al-Quran, Puan Saripah binti Jenal dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 193 hingga 195. Dipersilakan.

0: فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi kita telah bersama dengan Puan Saripah binti Jainal. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya kita bersama dengan adik Sayyidi Abdul Aziz bin Sa'adi berusia 13 tahun dengan bacaan surah Al-Imran ayat 37 hingga 38. Dan untuk pengetahuan pendengar-pendengar di luar sana, Sayyidi Abdul Aziz bin Sa'adi merupakan salah seorang pelajar pesantren Taib Mahmud di Kota Semarahan. Dengan segala hormatnya, kita mempersilakan adik Sayyidi Abdul Aziz bin Sa'adi untuk memulakan bacaan.
2: Yes.

Hingga ketiga, sebentar lagi kita akan bersama dengan Mas Saleh bin Gusti. Terima kasih. Yang akan membaca surah Asy-Syams ayat 1 hingga 15. Dipersilakan.

0: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Dua pemanggil telah selesai memperdengarkan bacaan. Untuk pemanggil

0: Sadaqallahul Azim.
1: Alhamdulillah, ketiga-tiga pembaca sudah pun selesai dengan bacaan masing-masing. Dan untuk huraian dan semakan bacaan, kita terus serahkan kepada Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i bagi memperbetulkan bacaan dan sama-sama kita mempelajari apa yang kurang, apa yang lebih dan apa yang perlu diperbaiki. Silakan Ustaz.
2: Baiklah, alhamdulillah, jadi kita dapat sama-sama mendengar peserta kita yang pertama, iaitu Sarifah binti Jenal. Alhamdulillah, bacaan yang sangat-sangat bagus Puan Sarifah, alhamdulillah. Jadi di sini ada satu saja yang dapat saya kesan, iaitu pada kalimah fisnah yang salahnya, yang ataupun kurang tempatnya bila baca ada bunyi fitnah, fitnah di sini. Fisnah ini bukan qalqalah, jadi dia ada hamas. Sepatutnya yang sebenarnya kena bunyi fisnah, fisnatun wa yakunaddinu lillah. Okey, satu saja, yang lain alhamdulillah mantap. Terbaiklah Puan Sarifah binti Jenal, Masya Allah, mumtaz. Seterusnya, untuk pembaca kita yang kedua, adik Saidi Abdul Aziz bin Saadi. Alhamdulillah, jadi untuk peserta yang kedua ini, adik Saidi Abdul Aziz bin Saadi yang membaca surah Ali Imran. Alhamdulillah, tahniah buat adik Saidi kerana berani membaca. Saya dengar dengan tarannum lagi, Masya Allah, iaitu tarannum Jarkah. Yang mana Jarkah ini tema dia gembira lah, happy lah, lagu yang gembira. Jadi tahniah adik Saidi kerana membaca dengan tarannum Jarkah dan juga dapat menghabiskan bacaan dengan baik. Jadi di sini Ustaz tengok ada beberapa perkara ya. Ada beberapa perkara yang perlu ditambah baik insya-Allah, iaitu pada kalimah a'udzu, isti'adzah. Tadi Ustaz dengar ada adik saya dia baca a'udzu, azu, jangan bergetar huruf zai. Dia kena baca a'udzu, a'udzu. Hujung lidah kita kena keluar. Okey. Itu yang pertama lah. Okey, yang kedua, iaitu pada kalimah indaha rizqa, iaitu dengung. Dengung di sini ada kurang sikit, iaitu pada huruf ain lah. Ain, sebab apa? Dia adik saya sebut tadi, dia kurang tepat. Indaha, ada kena tekan sikit. Ain, huruf ain. Ain daha rizqa. Okey, itu yang kedua. Yang seterusnya, iaitu pada kalimah ya maryamu anna. Okey, ra yang tebal. Tadi saya usah dengar ada bunyi nipis lah. Ya maryamu anna. Itu tidak tepatlah. Yang sebetulnya insya-Allah tebalkan ra. Ya maryamu anna. Macam mana nak tebalkan huruf ra? Kena naikkan pangkal lidah kita insya-Allah. Seterusnya, pada kalimah min indillah. Tadi Ustaz dengar huruf nun tadi bila bertemu dengan ain, dia tidak berapa jelaslah. Min'indillah, sepatutnya kena betul-betul jelaskan ataupun nyatakan izhar halqi tadi, min'indillah. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, iaitu pada kalimah zurriyatan tayyibah. Adik baca tadi, adik saya dibaca dengung yang istifal ataupun dengung yang tak sampai rendah lah. Zurriyatan tayyibah. Jadi yang sebetulnya dengun mesti isti'la meninggi. Zurriyatan tayyibah. Itu yang terakhir. Jadi alhamdulillah, saya doakan moga adik Saidi ini boleh berjaya di masa akan datang. Sebab bacaan Suara cantik eh, suara cantik. Lagu Jarkah pun ada bunyi lah. Alhamdulillah cantik eh. Jadi semoga berjaya di masa akan datang, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi peserta yang ketiga kita yang membaca pada malam ini iaitu Encik Mas Saleh bin Gusti eh. Alhamdulillah. Tahniah kepada Encik Mas Saleh kerana berjaya menamatkan bacaan satu surah eh. Surah Asy-Syams. Jadi bacaan yang baik, insyaAllah. Di sini Ustaz dapat kesan beberapa yang sama-sama dapat kita baiki insyaAllah di masa akan datang. Yang pertama sekali pada permulaan ataupun basmalah. Basmalah tadi, di awal tadi Encik Mas Saleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau he tak tepat lah. Yang sebetulnya kena kata Bismillahirrahmanirrahim. Bukan herra nirra. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, pada kalimah idza. Contoh idza yaghsha, idza tajalla. Okey, untuk idza ini tidak boleh bergetar. Tidak boleh ada getaran pada huruf za. Contoh izza, izza yaghsha, izza tajalla, tak boleh. Salah. Sebetulnya idza jangan bergetar eh. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Okey. Seterusnya pada kalimah Rasulullah. Rasulullah yang mana huruf ra. Huruf ra tadi Ustaz dengar tidak berapa tebal. Yang baca tadi Encik Mas Saleh baca Rasulullah. Dia kena baca ra tebalkan ra Rasulullah. Okey. Seterusnya pada kalimah fa'anqaruha. Fa'anqaruha yang tadi yang tak tepatlah baca fa'anqaruha. Fa'anqa, jangan fa'anqa, fa'anqa. Fa'anqaruha. Huruf qa, besarkan qa. Okey, seterusnya pada kalimah bidhanbihim. Bidhanbihim iaitu jangan kita baca dengan bihim. Bidhanbihim setepatnya ataupun yang betulnya bidhanbihim. Kata him bukan him. Okey. Dan yang terakhir sekali iaitu pada setiap waqaf lah. Kurang lebih setiap waqaf daripada awal tadi ada bunyi-bunyi ke arah hamzah ketika bacaan diwaqafkan. Contoh wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Contoh kan, sebetulnya kena wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Bukan yaghsha, yaghsha. Bukan tajalla, tajalla. Alhamdulillah. Jadi tahniah kepada Cik Mas Saleh bin Gusti di atas bacaan surah Asy-Syams. Jadi semoga kita semua dapat mengambil orang kata manfaat daripada program Mahrajan pada malam ini, insyaAllah.

0: Alhamdulillah, demikian tadi kita telah bersama dengan ulasan yang telah dibuat oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafie untuk ketiga-tiga pendengar kita pada malam tu. Dan terima kasih kepada para pendengar yang sudi dengan bacaan masing-masing dan memeriahkan lagi program Mahrajan tu. Suka saya dengar ada pemanggil-pemanggil baru yang sudi mendengar, yang mau belajar dan sama-sama kita belajar. Untuk seterusnya kita serahkan kembali kepada Ustaz Muhammad Hafiz bagi tip ataupun petua kepada kita bagaimana untuk memperelokkan bacaan Al-Quran agar kita sama-sama dapat memperhalusi benda-benda tersebut untuk masa yang akan datang. Silakan.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Aminah. Jadi di sini Ustaz nak kongsi tip sikit lah untuk kita sama-sama untuk tambah baik, untuk lebih baikkan ataupun untuk menjadikan bacaan kita ke arah lebih baiklah, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi untuk baris ya, dari segi bunyi baris kita yang basic ini iaitu fathah. Bulu kita kena buka, contoh kan, ba ta, contoh, jangan buka lebih sangat, a ba ta. Itu dia latihan ya. Ba ta, okey, itu baris yang fathah lah. Yang kedua, baris yang bawah, kasrah dia kena senyum, tarik. Contoh, i b t, i b t. Kalau kita mulut kita tak tarik kan, dia jadi lain, e b t e. Salah kan, dia kena i b. Okey, itu yang kedua lah. Yang ketiga, untuk baris dhammah mesti kena muncung wau jadi untuk bacaan kita. Kalau kita tak muncung pun tak jadi, memang tak akan jadi. Contoh, kalau muncung cantik, u u bu tu. Muncung wau jadi. Kalau tak muncung, e ve te, salah, u bu tu. Itu dia basic. Seterusnya yang terakhir, sukun. Sukun pada maklin. Biasa contoh kita baca Al-Fatihah kan, maliki yau yau, muncung juga. Kena muncung untuk maklin. Yau, contoh sukun. Kalau kita jika kita sit muncung, maliki yau middin, tak muncung, lain bunyi, maliki yau, maliki yau middin. Sebab itulah bila guru kan, guru yang mutkin ya, guru yang teliti ni, walaupun dia tak melihat anak murid dia baca ataupun di hadapan dia, dia dapat dengar, dia dapat detect bacaan tu. Sebab apa? Sebab dia tahu di mana itu basic bacaan, bunyi tu tahu dah kan. Bila tepat sebut, insyaAllah betul. Kalau bunyi tak tepat tu, memang kita orang ataupun kita yang guru-guru ni memang akan dapat kesan lah, insyaAllah. Okey, semoga bermanfaat untuk semua, insyaAllah.
0: Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi memberi petua dan tip-tip bagi memperelokkan bacaan. Suka saya dengar dengan bunyi-bunyian tadi, sedikit sebanyak dapat membantu pendengar di luar sana dan diri saya sendiri untuk ambil iktibar baca-bacaan sebegini dan sebegitu dapat diubah suai, dapat kita perbaiki dari semasa ke semasa. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Dan untuk minggu ini kita berakhir di sini pada malam ini. Semoga kita akan bersua lagi pada minggu depan dalam ruangan Mahrajan bersama lagi dengan Ustaz Muhammad Hafiz Syafie dengan intipati-intipati yang lebih menarik lagi. Jangan lupa bersama kami pada minggu depan dalam ruangan Mahrajan Al-Quran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أكبر.
1: القرآن cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Betul, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilalui, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun

0: mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
2: Esok, tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok, membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil, tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
1: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Swet.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia MAS yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan menemani kita orang pada pukul 9 malam tu sampailah ke pukul 12 tengah malam kelak untuk edisi Jumaat 17 Julai 2026. Apa khabar kita orang semua? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkanlah segala urusan kita orang, okey. Dan tadi Wan Nani dah pun menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam tu dik. Dan disambung oleh Azri selama 3 jam yang seterusnya tu dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Okey, jadi untuk kita orang yang nak kongsikan ucapannya ataupun lagu permintaan, boleh jap kita orang singgah ke Facebook rasmi kami orang, komen dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, sekiranya lagu lama ke lagu baru kah, kita on lah. Okey, sampai ke pukul 11 malam aja kerana di jam yang terakhir kelak ada sedar lagi dah untuk ucapan kah, untuk lagu apa semua ya. Kerana kita nak ke segmen Kuasa 2 yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Alright, lepas tu kami akan kembali layan dulu Ariana Grande Sarawak FM Sehati Sejiwa. We'll be right back.

0: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi sebelum kami nak bacakan komen daripada kita orang, kami nak kongsikan dulu ada baru tu, itulah di media sosial, video seorang tukang sapu tu yang dikenali sebagai M. Kavita mendapat kejutan istimewa dari anak-anak perempuannya sempena hari ulang tahun kelahiran yang ke-50. Apa yang menjadi perhatiannya adalah keempat-empat sidaknya ya, mengenakan pakaian uniform mengikut pekerjaan masing-masing seperti pramugari, juruterbang, guru serta jururawat, dan membuat kejutan tersebut ketika Kavita sedang menjalankan tugas. Jadi berkongsi momen yang menyentuh hati tu, anak kepada wanita berkenaan yang dikenali sebagai El Barati mendedahkan yang idea mula kejutan tu dicetuskan oleh adik ketiganya Santia sewaktu sidaknya tek berbincang mengenai hadiah ulang tahun untuk ibu sidaknya yang dipanggil sebagai Ama. Okey, dan jelas Barati yang merupakan seorang jururawat totik, kejutan tok telah dirancang selama sebulan dengan setiap daripada sidaknya mempunyai peranan masing-masing, termasuklah menyelaras jadual kerja masing-masing, mendapatkan juru video serta memastikan ibunya si tahu pun tentang perancangan sidak totik. Dan menurut Barati yang merupakan anak sulung daripada lima beradik totik, nya dan adik beradiknya memilih hari lahir ibu mereka sebagai menghargai pengorbanan wanita tu yang sanggup bekerja keras selama lebih 12 tahun sebagai tukang sapu. Dan pengorbanan seorang ibu tu dibuat demi membantu bapa mereka yang bekerja sebagai tukang cat dan memastikan anak mendapat pendidikan serta kehidupan yang lebih baik. Dan Barati juga ada berkongsi yang ibunya masih memilih untuk bekerja tu kerana ia enganlah bergantung kepada anak-anak untuk meneruskan kehidupan. Okey. Ya, dan sebelum tu, video Kavita tu yang sedang ditemubual oleh seseorang ketika sedang bekerja di Seremban, Negeri Sembilan, menjadi perhatian ramailah apabila dilihat macam si menyedari pun kehadiran anak-anaknya yang lengkap berpakaian seragam kerja semata-mata untuk membuat kejutan. Bukannya aja, usaha anak-anak Kavita tu yang memberi kejutan turut mendapat pujian ramai kerana menghargai penat lelah si ibu dalam mendidik serta membesarkan mereka hingga berjaya kini tu. Bila doa-doa seorang ibu tu kata orang tak sentiasa mengikuti kita nak yang kata untuk tanpa mengharapkan apa-apa balasan pun, dan selagi kita tu masih ada ibu, please luangkan masa, berbaktilah dan hargailah setiap detik bersamanya. Okey, jadi jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Latifah Tia. Nak dengarkan lagu daripada Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan dan juga Masnah Loso. Nak dengarkan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Kami layan Gatra katanya dalam perjalanan dari Simunjan ke Kuching. Jom kita layan lagu permintaan kita kat Masnah Loso. Ini dia Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan selepasnya kita ikuti rancangan Johraun.

0: lebih 117 spesies tumbuhan dan 73 spesies burung yang kini direkodkan secara digital dalam sistem e-Biodiversity Sarawak. Untuk melihat sendiri kejayaan usaha konservasi ini, saya mengesyorkan aktiviti menyusuri muara bersama jurupandu komuniti setempat dari Kampung Rajang, Selalang atau Kerubung. Penduduk di sini sangat komited, malah mereka terlibat secara langsung dalam menanam lebih 2,200 anak pokok bakau baharu menerusi projek penanaman semula bagi memulihkan kawasan tanah yang terjejas. Sambil menikmati pemandangan, marilah kita bersama-sama menyokong eko pelancongan komuniti ini dan menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sebarang sampah plastik yang boleh mengancam nyawa ikan lumba-lumba kita. Daripada peranan akar bakau yang kukuh menahan ombak hingga ke penglibatan erat komuniti tempatan dalam menjaga rimba, Taman Negara Rajang adalah bukti nyata bahawa masa depan alam sekitar kita terletak di tangan kita bersama. Jom kita raun ke Taman Negara Rajang. Saya Nadia.
1: Satu langkah, satu masa. Di

Okey, terus dengarkan Sarawak FM CKSA di sini pun kita berada. Kini tu boleh dengarkan kami orang melalui aplikasi RTM Click. Ha, okey, boleh muat turun kini tu secara percuma aplikasi RTM Click ya di Google Play Store dan juga Apple App Store. Kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM 9 malam hingga 12 tengah malam. Okey, tu kami nak sambung baca lagi antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM. Namaku Wan Mail, melompat lebih tinggi Silaun 7. Nah, nak dengar lagu Yalok katanya. Terima kasih dan selamat bertugas DJ Azri di Sarawak FM. Ya, sama-sama. Jerok FC, nak dengarkan lagu dari Left Handed katanya. Tiada lagi kidongmu. Ha, boleh. Lepas tu kami mainkan lagu itu orang. Ha. Mak Teh katanya nak nyampe salam buat semua pendengar Sarawak FM dan rakan FB. Semoga terhibur dan selamat bertugas buat DJ Azri. Semoga urusan DJ dipermudahkan segalanya. Terima kasih. Okey, daripada Ramli Lee, selamat malam DJ Azri. Selamat bertugas di Sarawak FM malam tu. Moga ceria-ceria selalu. Terima kasih. Nak dengar lagu dari Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Pakai hiburan semua malam tu katanya. Okey, daripada Jessica Atan, selamat malam DJ kesayangan kami. Salam ceria, salam mesra daripada kami orang bau. Terima kasih orang bau yang mendengarkan Azri pada malam tu. Okey, jadi jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

0: Yo guys, ikuti Berita Ringkas Sarawak FM pada pukul 10 malam dan kami Azri akan kembali menemani kita orang lagi di jam yang kedua lah. Okay, pastinya akan ada pelbagai lagi perkongsian dan hiburan untuk kita orang. Dan tahu masih lagi boleh komen lah untuk lagu permintaan dan ucapan ya. Pergi ke Facebook rasmi Sarawak FM, komen dekat status yang dah pun kami post ya. Okay, lepas tu kami akan bacakan komen-komen kita orang semuanya di jam yang kedua kelak. Ya last lah, kerana di jam yang terakhir kelak dah saya dah lagi dah untuk semua ya, kerana kita ke segmen yang lain. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu yang terakhir untuk jam yang pertama, Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Some

Inilah Radio Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi masih lagi ada kesempatan lah untuk kita-kita semua yang nak kongsikan ucapannya dan lagu permintaan pada malam tu. Boleh terus sekejap kita orang singgah ke Facebook rasmi kami orang, komen dekat status anda pun kami post ya, okay? Dan ada banyak komen tu, lepas tu lah kami akan bacakan. Okay, memanah si sempat ya. Janganlah kita orang luci hati, okay? Lelek, kedahlah kami akan bacakan lagi. Alright, jom kita layan dulu lagu daripada Khalid, Yang Dambrok, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: kids.
1: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Inilah Sarawak FM Sehati Sejiwa bersama kami Azri menemani malam kita orang. Ha, malam minggu. Okey, malam minggu lah. Okey, dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, dan tu kami nak kongsikan ada penduduk sebuah perkampungan tu di Poleh Wali Mandar, wilayah Sulawesi Barat, membunuh seekor ular sawah gergasi sepanjang 8 meter yang ditemukan di dalam hutan. Jadi rakaman video ya dimuat naik di media sosial menunjukkan ada sejumlah lelaki di sia cuba untuk mengawal ular dengan memegang kepala dan ekornya. Jadi ada seorang penduduk tempatan tu yang duduk di atas ular sawah berkenaan untuk mengawal pergerakannya. Jadi reptilia tu ditemukan oleh dua penduduk tempatan di kawasan Semak Samun di desa Batetanga kemarin. Jadi rakan-rakan yang menemani saya katanya menyangka ia adalah bakul untuk mengisi durian. Selepas melihat dengan teliti, kami terkejut kerana dia bingung dengan saiznya yang besar, guys. Dan silanya pun segeralah pulang dan mendapatkan bantuan daripada warga setempat. Dan ulaya pun dibunuh kerana membahayakan keselamatan orang ramai, terutama apabila lokasi penemuannya tidak jauh dari kebun. Ialah ceritanya ti berkenaan dengan ular gergasi. Ya, gergasi ya, besar juga abah. Okey. Dan jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Latifah. Bukan Jeton S. Nak dengarkan lagu apa lagunya tu ti? Dia Fauziah Latif. Okey. Lepas ni daripada Mahani nak dengarkan lagu Urat, Naim Daniel dan juga Jamal Abdillah. Okey, jom kita layan dalam Gatra Music Tanpa Batasan, laguku untukmu.

Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, dan untuk kami nak sambung lagi untuk kongsikan komen daripada rakan Facebook Sarawak FM. Bot Sewa Pak Wan, salam Gatra laguku untukmu, katanya. Assalamualaikum dan selamat malam DJ Azri. Semoga dipermudahkan segala urusan. Waalaikumsalam, terima kasih. Untuk sahabat pendengar setia Sarawak FM, selamat malam juga buat kita orang semua, katanya. Boleh putarkan lagu dari bawah, Irhan Izhar Hans. Okey, boleh. Lepas tu main. Alright, seterusnya daripada Di Asan. Layan Jak, katanya, dari Kemena bin Tulu. Menerusi frekuensi 93.7, katanya. Nak dengar lagu dangdut malam tu, boleh si? Boleh. Okey. Dan Tari dan Mas Mira dari Selangor Darul Ehsan. Assalamualaikum Azri, selamat bertugas. Terima kasih orang Selangor. Okey. Dan juga kita ada daripada Z Astakona, nak dengarkan lagu Sentuhan Kecundang, katanya, dari Eka Matra. Lagu tu untuk hiburan diri sendiri dan buat semua nak buka radio malam tu. Terima kasih DJ Azri, dan salam dari Bintulu Sarawak. Terima kasih orang Bintulu. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan pada malam tu dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos 5 langsung di RTM Click.
1: Hai, kami Najwa Latif. Nak tahu tak, kat Sarawak ni kan, bila sebut tentang belacan, ada satu tempat belacan dia paling sedap. Mana lagi? Bintulu lah. Sarawak FM 93.

Yeah, okey, kembali bersama kami Azri dalam Gacha Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM. Lepas tu pada pukul 11 malam ikuti berita utama, dan selepasnya kami akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang terakhir lah. Jadi dah selesai dah kita untuk segmen laguku untukmu, sedia lagi dah untuk nak kongsikan ucapan, mainkan lagu permintaan. Karena di jam yang terakhir lah, kita nak ke segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama. Okey, kita dah follow lom media sosial kami orang. Belum ya, boleh follow kita di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok, dan dengarkan kami orang juga melalui aplikasi RTM Click. Okey, mungkin kita ada aplikasi ya di sini-sini, kita boleh dengar radio, nangga TV daripada siaran RTM. Okey, dan kita boleh menurun lah secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okey, jadi kami akan kembali di jam yang terakhir kelak. Jangan ke sini-sini, terus bersama Azri sehingga ke pukul 12.30 malam kelak dalam Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM.

Pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pengamal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak kena salahkan. Betul. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, nak tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Sebab itu, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear. Apa beza? Kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan moral. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam adat. Dan sistem pendidikan yang sudah dibicara soal menimba ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atikah Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut, manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klasnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. Lima sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027, menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tekball, menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat peperiksaan ke atas kapal tangki Wenyao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri menemani malam kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk jam yang terakhir tu. Uish, si berasa dah masuk jam yang terakhir dah kita. Okey, untuk edisi Jumaat 17 Julai 2026. Apa khabar kita orang tik? Semoga semuanya sihat-sihat aja. Dan mungkin ada yang masih bangun ketika tu nak. Yang masih bangunnya temanlah kami sampai 12:30 malam tu gelak. Selamat lagi ya. Okey. Dan yang nak tidur ya, siapa tidurlah. Pi best lah, pasti best lah tidur awal lah nak esok hujung minggu. Okey, tidur lah HSK nangan-nangan movie ke. Ya, kami lagi maksa orang ni asyik tidur dia. Pasti lah, apa aktiviti tau untuk esok hari tak? Ni tak udah ada plan apa indah nak oh. Rancang lah dengan betul-betul supaya semuanya lancar. Okey, jadi untuk jam yang terakhir tu, kami nak kongsikan cerita berkenaan dengan artis dan juga mainkan dua lagi lagu dari artis yang sama dalam segmen Kuasa 2. Jadi sebelum dia, kita nak layan dulu lagu daripada Reynald Guntabit, Gagal Setia. Inilah Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Kembali bersama kami Azri dalam segmen Kuasa 2. Okey, untuk perkongsian dalam Kuasa 2 tu, kami nak cerita pasal Eliana tu. Siapa sih kenal dengan penyanyi Eliana tu? Okey, hampir 15 tahunnya berjuang melawan kanser limfomanya, Eliana M. Rizal terus tabah meniti kehidupannya. Dan ketika tu, Eliana masih lagi menjalani rawatan kemoterapi setiap 2 hingga 3 minggu sekali bagi melawan penyakit yang mula dikesan sejak 2011. Eliana berkata yang keadaan kesihatannya stabil dan meneruskan kehidupan seperti biasa, termasuk bekerja mengikut kemampuan diri. Dan menurut Eliana juga, ia sedang menjalani pusingan rawatan baru yang membabitkan 12 sesi kemoterapi dan sudah melengkapkan 8 sesi. Mengakui perjalanan sebagai pejuang kanser bukan perkara mudah, dan kata Eliana kesukaran yang dilaluinya sudah bertukar menjadi kebiasaan. Eliana ada madah juga yang ia percaya semua pesakit kanser mahupun pesakit kronik melalui apa yang Eliana rasa kena itu. Apapun, kita doakan semoga Eliana cepat sembuh daripada penyakitnya. Okey, jom kita layan lagu daripada Eliana, Niat dan Juga Tak Tercapai Akalmu. Inilah Kuasa 2 Sarawak FM.

Okey, untuk perkongsian kuasa dua seterusnya tu, nak bercerita pasal kumpulan nasyid iaitu Hijaz. Katanya ketiadaan album fizikal selain perubahan lanskap pembangunan artis dalam industri muzik menjadi antara faktor kumpulan nasyid generasi baru sukar untuk membina legasi dan kelompok peminat tegar seperti yang dinikmati penyanyi lolok-lolok lah katanya. Jadi salah seorang anggota Hijaz tu, Munif Ahmad, ada berkata yang budaya menghasilkan album penuh pada satu ketika dahulu memainkan peranan penting dalam membentuk hubungan erat antara artis dan peminat apabila setiap karya menjadi koleksi yang dihargai. Bezanya dulu katanya, setidaknya ada album fizikal. Apabila album diterbitkan, peminat akan membeli katanya, menyimpan dan menjadikannya sebagai koleksi. Berbezalah dengan kini itu katanya, apabila kebanyakan artis hanya mengeluarkan single dan minggu itu katanya, peminat mungkin meminati satu lagu. Kemudian tahun depan muncul lagi lagu lain. Jadi macam ni katanya, setidaknya akan membina kelompok peminat yang benar-benar setia. Jadi kadang-kadang katanya setidaknya lebih mengingati lagu berbanding daripada artis sendiri, kerana dah lama dah saya dah menyanyikan lagu ya, kata oleh salah seorang apa nama penyanyi kumpulan Hijaz tu, iaitu Munif T. Sementara ya, ada seorang lagi anggota Hijaz, Isman Ismail. Dia pun berkata pengalaman bernaung di bawah syarikat rakaman besar banyak membentuk perjalanan seni sedaknya, terutama dalam memastikan setiap lagu melalui proses pemilihan yang teliti. Katanya bukan semua lagu boleh diterbitkan kerana sedaknya tahu karya ni yang benar-benar berkualiti dan mampu bertahan lama. Dalam perkembangan lain, Hijaz bakal mengadakan konsert Rindu Sumaya sempena meraihkan 3 dekad pembabitan setidaknya dalam industri muzik di Istana Budaya pada 16 dan 17 Oktober depan. Jadi jom kita layan lagu daripada Hijaz, Berkorban Demi Cinta dan juga Sumaya dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Okay, sampai di situ aja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu dan juga Kuasa 2 edisi Jumaat 17 Julai 2026. Terima kasih kepada kita yang dah hantarkan ucapan dan juga lagu permintaan pada malam tu dan mungkin ada komen-komen kita yang kami si sempat nak baca ya. Siapa kelak di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita orang. Alright, dan kepada kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dengar aja radio Sarawak FM tu sebagai peneman pemanduan kita ya. Okey. Dan kepada kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun kena tu secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Selamat berhujung minggu kepada kita orang untuk esok hari, dan terus kekal bersama dengan Sarawak FM. Sekiranya di sini pun kita berada. Assalamualaikum. Bye-bye.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rob

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, alhamdulillah, bersua kita kembali pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Semestinya untuk edisi pada pagi itu, anda sedang mengikuti siaran Layan Bin Tulu FM dari 12:30 malam ini hinggalah ke 3 pagi, yang pastinya bersama kami Suzana Musa, DJ Zana, pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda menerusi Layan Bin Tulu FM. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sedang beristirahat. Ketika tu selamat beristirahat kita ucapkan sambil layan mata, berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang kita mainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini. Dan mana yang sibuk lagi dengan apa jua tugasan, yang masih lagi berjuang dalam urusan pencarian rezeki, kita mendoakan semoga dipermudahkan segala apa jua tugasan, pekerjaan yang sedang anda laksanakan pada pagi tu sambil mendengarkan Layan Bin Tulu FM. Tak lupa juga mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju, jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Mana yang sedang mengantuk, sebaik-baiknya berehat seketika, dapatkan rehat terlebih dahulu sebelum anda meneruskan perjalanan anda, ataupun sebaik-baiknya tukar dengan pemandu lain yang bersama-sama dengan anda ketika itu menuju ke destinasi yang ingin dituju. Semoga semuanya dipermudahkan perjalanan anda, dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Jadi sudah semestinya menerusi Layan Bin Tulu FM 3 jam ini, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan menemani anda dari 12:30 malam ini hinggalah ke 3 pagi. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Layan Bin Tulu FM.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Layan Bintulu FM, 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Kami kongsi bersama Radio RTM.
6: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
5: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.

0: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi pada hari ini bersama dengan saya, tetamu kita di Konti Bintul FM, iaitu bersama dengan Puan Nur Anisha binti Bujang yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit tidak berjangkit, iaitu dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, yang akan berkongsikan satu topik menarik pada pagi ini, iaitu mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852 fokus kepada larangan merokok. Saya percaya tentu ramai yang masih lagi tidak tahu tentang Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852. Jadi pagi ini bagi sama-sama kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang Akta 852 ni, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Anisha kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Nur Anisha.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi DJ.
1: Ya, apa khabar pagi tu?
2: Khabar baik DJ.
1: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Dan apapun, terima kasih Zana nak ucapkan kepada Puan Nur Anisha terlebih dahulu sebab sudi meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulu FM, yang mana untuk edisi kali tu saya dipahamkan Puan akan membawakan satu perkongsian topik menarik kepada pendengar-pendengar di luar mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852. Betul kan Puan, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar Puan?
2: Betul DJ, betul. Okey, sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM Bintulu kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi informasi kesihatan kepada semua pendengar radio di luar sana. Jadi untuk kali ini saya akan bersama anda dalam membicarakan mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau lebih dikenali dengan Akta 852.
1: Menarik dengan topik yang akan dikongsikan Puan Nur Anisha kita pada pagi ini. Jadi sebelum tu Puan, mungkin Puan Nur Anisha boleh tak jelaskan apakah itu Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852 ni kepada pendengar-pendengar di luar Puan?
2: Baik, untuk pengetahuan DJ dan pendengar semua, secara umumnya Akta 852 ini merupakan akta yang menggantikan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta ini telah diwartakan pada 2 Februari 2024 dan telah dikuatkuasakan pada 1 Oktober 2024.
1: Jadi maksudnya sudah hampir setahun akta ini diwartakan. Dan namun rasanya bila kita bercakap tentang akta ni Puan, saya rasa masih kurang maklumat dan informasi berkaitan akta ni. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang akta ni Puan.
2: Ya, betul tu DJ. Sekarang ni kita dalam fasa intensif untuk memberi maklumat kepada masyarakat mengenai akta ini di samping aktiviti penguatkuasaan lah. Untuk maklumat DJ dan pendengar semua, Akta 852 ini merangkumi 10 subsidiary. Antaranya berkaitan pendaftaran, pengiklanan, kawalan penjualan, kawalan harga, larangan merokok dan sebagainya lah. Okay. Dalam Akta 852 ini, tafsiran merokok membawa maksud menyedut dan menghembus asap atau wap atau apa-apa produk tembakau atau produk pengganti tembakau, termasuklah memegang ataupun mempunyai kawalan ke atas apa-apa produk tembakau atau produk pengganti tembakau yang dah dinyalakan, dipanaskan atau diwapkan atau digunakan dengan apa-apa cara lain. Jadi sehubungan dengan itu, perkataan produk merokok ni dalam Akta 852 ini ada terdapat tiga jenis lah. Okay, yang pertama produk tembakau lah. Kalau produk tembakau ni dia straightforward. Contohnya rokok, cerut, tembakau lerai dan tembakau tanpa asap. Yang kedua, bahan merokok. Bahan merokok ni merupakan apa-apa bahan ataupun apa-apa gabungan bahan yang digunakan untuk merokok, termasuklah rokok elektronik, vape. Yang ketiga, produk pengganti tembakau. Dia membawa maksud apa-apa produk ataupun produk yang diproses yang boleh digunakan untuk merokok, sama ada ada ataupun tanpa bahan merokok. Jadi dia ada tembakau kah, tak ada tembakau kah, dia dikira produk pengganti tembakau.
1: Jadi itu sedikit sebanyak tentang Akta 852 yang dah diterangkan oleh Puan Nur Anisha sebentar tadi, yang merangkumi 10 subsidiary, seperti apa yang dah dijelaskan oleh Puan Nur Anisha kita sebentar tadi. Jadi seterusnya ni Puan, bila kita bercakap tentang Akta Kawalan Produk Merokok ni kan Puan, mungkin Puan Nur Anisha Aisyah boleh jelaskan apakah tempat larangan merokok yang dikuatkuasakan dalam akta ni Puan?
2: Okey, adalah penting untuk kita semua tahu tempat-tempat larangan merokok yang telah diwartakan untuk mengelakkan dikenakan kompaun. Dalam akta ni terdapat 28 tempat yang telah diwartakan sebagai kawasan larangan merokok. Ada banyaklah. So antaranya yang kita biasa jumpa adalah di kawasan hospital atau klinik, tempat makan, kedai berhawa dingin, dobi, bangunan hentian pengangkutan awam ataupun lebih dikenali dengan terminal bas lah. Kawasan lapangan terbang, kawasan premis-premis kerajaan, kompleks membeli belah dan sebagainya. Jadi untuk senarai yang penuh 28 kawasan larangan merokok, orang awam boleh layari di laman web infosehat.moh.gov.my.
1: Jadi maksudnya memang semua tempat umum tumpuan orang ramai ni merupakan tempat-tempat larangan merokok yang orang ramai harus ketahui, terutamanya kepada perokok-perokok di luar. Jadi jangan sesekali merokok di kawasan-kawasan larangan, tempat umum tumpuan orang ramai. Bagus juga tu, demi kesihatan masyarakat dan juga semua. Jadi Puan, tadi saya ada terdengar yang mana Puan ada menyebut tentang kompaun. Mungkin Puan Nur Anisha boleh tak terangkan lebih lanjut tentang kompaun ni Puan?
2: Okey, sangat bagus ya soalan DJ. Dalam Akta 852 terdapat beberapa kesalahan yang boleh dikompaun. Yang pertama di bawah subsection 13-3 berkaitan dengan orang belum dewasa yang membeli produk merokok boleh dikompaun. Nilai tawaran kompaun adalah RM50. Jadi untuk orang belum dewasa ini adalah untuk orang yang di bawah 18 tahun. Yang seterusnya, di bawah subsection 16-2, bagi kesalahan merokok di kawasan larangan, nilai tawaran kompaun adalah sebanyak RM250. Seterusnya, di bawah subsection 17-1, adalah bagi orang belum dewasa yang merokok, nilai tawaran kompaun adalah RM50. Dan manakala subsection 18-1 pula, apa-apa perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab tuan punya premis juga boleh dikompaun. Sebagai contoh, tuan punya premis gagal mempamerkan larangan merokok, nilai tawaran kompaun adalah sebanyak RM250.
1: Agak besar juga nilai kompaun tersebut. Jadi Puan, seterusnya ni, apa yang saya nak tahu juga pagi ni, susulan orang ramai masih banyak merokok di tempat makan dan juga di mana-mana tempat larangan merokok ni kan, bagaimana orang awam di luar boleh menyalurkan aduan tentang kesalahan merokok ni Puan?
2: Okey, untuk pengetahuan, orang awam boleh menghantar aduan melalui talian WhatsApp ke nombor 010-860-8949. Okey, dalam WhatsApp tu boleh sertakan nama premis, masa dan alamat yang lengkap supaya tindakan seterusnya boleh diambil. Bagi aduan berkaitan merokok, ia akan disalurkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan seterusnya diagihkan kepada Pejabat Kesihatan untuk tindakan penguatkuasaan yang seterusnya.
1: Dan sekiranya lah Puan, sekiranya ada yang berminat nak berhenti merokok ni, kita nak tahu di manakah mereka boleh mendapatkan nasihat ataupun rawatan ni Puan?
2: Okey, untuk mendapatkan rawatan berhenti merokok, perokok boleh pergi ke klinik-klinik kesihatan yang berdekatan, yang mana ada menyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti merokok yang diberikan adalah merangkumi perkhidmatan kaunseling dan farmakoterapi, iaitu dengan memberi ubat pengganti nikotin atau ubat yang dapat mengurangkan rasa keinginan untuk merokok.
1: Baik, cukup menarik dengan apa yang dah dikongsikan oleh Puan Nur Anisha kita pagi ni, iaitu tentang Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun dikenali sebagai Akta 852, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Apa itu Akta 852, tempat-tempat larangan merokok, tentang compound yang akan dikenakan bagi kesalahan larangan merokok, termasuk aduan kesalahan, dan banyak lagi yang berkaitan tentang Akta 852 ni dah diterangkan oleh Puan Nur Anisha kita sebentar tadi. Dan sekarang ni nampaknya kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Nur Anisha kita pada pagi ini. Jadi ya Puan, mungkin daripada Puan sendiri pagi ni, mungkin sebelum kita nak mengakhiri sesi perkongsian kita pagi ni, ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar Puan? Mungkin ada Puan?
2: Okey, di sini ingin saya tekankan bahawa merokok adalah membahayakan kesihatan. Amalkanlah gaya hidup sihat untuk mencegah pelbagai penyakit. Dan ketagihan rokok adalah merupakan satu penyakit dan boleh dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan anda. Seterusnya, jika para pendengar ada sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, Unit Inspektorat dan Perundangan di talian 086-858-200.
1: Baik, satu perkongsian yang cukup menarik pagi ini daripada Puan Nur Anisha kita tentang Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun dikenali sebagai Akta 852. Jadi sedikit sebanyak dengan apa yang dikongsikan, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Diharapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah dikongsikan, dan suka juga nak diingatkan kepada perokok-perokok di luar yang mana merokok ni berbahaya kepada kesihatan anda. Jadi sebelum terlambat, pilih untuk hidup yang sehat, hindari rokok. Dan juga kepada perokok-perokok di luar, tanamkan azam dan tekad anda untuk berhenti merokok. Mana yang berminat nak berhenti merokok, dapatkan rawatan segera, rawatan berhenti merokok di klinik-klinik kesihatan yang berdekatan dengan tempat anda berada. Jadi rasanya dengan perkongsian pada pagi ini, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ini bersama dengan Puan Nur Anisha kita yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Nur Anisha atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan.
2: Sama-sama DJ.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
3: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Dulu frekuensi 97.5 MHz.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: yang memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
3: Baik, apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami menerusi layan Bintulu FM. Nampaknya kita dah pun menghampiri penghujung siaran layan Bintulu FM yang dah pun bersiaran dari 12.30 malam tadi hinggalah ke 3 pagi ini. Jadi apapun, semoga semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang telah dimainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi anda. Tak kira lah mana yang mendengarkan kami dari rumah, ataupun yang berada di tempat kerja pagi tu, ataupun yang sedang memandu, sambil memandu, sambil mendengarkan radio layan Bintulu FM. Dan seperti biasa, pastinya kami, Suzana Musa ataupun DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda menerusi layan Bintulu FM di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda, apa juga yang sedang anda kerjakan. Kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar dia kakak semua? Semoga pak dalam keadaan yang sihat, ceria selalu. Ha? Hidup adalah 10% hal terjadi dengan kita dan 90% adalah macam ni cara kita bertindak, macam ni cara kita respon kepada setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita orang. Dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita ada hari itu merupakan tindak balas daripada cara kita berfikir, cara kita bertindak sebelum-sebelum tu. Ada orang mengalami masalah yang sama, isu yang sama. Kena ada orang boleh menyelesaikan masalah dengan bagus, kena ada orang si dapat menyelesaikan masalah bagus. Ia tergantung kepada cara kita berfikir, cara kita bertindak, maupun cara kita ngembak emosi kita bila berdepan dengan masalah. Sebab benda tu tergantung dengan macam ni cepat kita bertindak apabila kita ada masalah. Ada orang bertindak makin emosi, sikit-sikit nak nangis, sikit-sikit nak manas, sikit-sikit nak rasa ngerocoh dan sebagainya. Ada orang bilanya bertindak dengan perbuatan, hasilnya pasti akan positif, okay? Berjaya ataupun nisi, kita bertindak dengan isu yang datang kepada kita tergantung kepada cara kita bertindak. Mun kita memilih tindakan yang salah, mun kita memilih tindakan yang tergantung kepada emosi, maka hasilnya pun tidak akan berjaya. Hasilnya pun juga akan memberi kesan yang si bagus kepada kita pun. Contoh, mun kita ada masalah, mun kita duduk aja, nangis, unurunya nangis, masa muka, pening pala macam ni aja, tetapi si mau mikir cara untuk keluar, maka masalah ya si akan selesai sampai bila-bila. Mun kita fikir, kita bertindak, cari jalan dan sebagainya, insyaAllah perkara yang akan dapat diselesaikan dengan terbaik dan hasilnya pun akan lumayan dan memberi impak yang cukup besar kepada kita dalam konteks sebagai individu. Jadi dekat kakak semua, sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang. Layan

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: dalam iTech hari ini. JPJ naik taraf MyJPJ kini lebih maju, ada chatbot 24 jam dan sokongan MyDigital ID.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperkenalkan versi baharu aplikasi MyJPJ dengan penambahbaikan daripada segi prestasi, fungsi dan keselamatan dalam usaha memperkukuh penggunaan perkhidmatan digital dalam kalangan pengguna jalan raya. Kemas kini baharu memberi tumpuan kepada pengalaman pengguna yang lebih lancar, termasuk akses lebih pantas untuk semakan maklumat penting seperti lesen memandu, cukai jalan, LKM, saman serta perkhidmatan berkaitan seperti JPJ-eBIT dan JPJEQ dalam satu platform. Antara penambahan utama ialah sokongan chatbot yang beroperasi 24 jam bagi membantu pengguna mendapatkan maklumat atau panduan secara segera tanpa perlu melalui saluran manual. Selain itu, mod guest turut diperkenalkan bagi membolehkan akses asas tanpa log masuk penuh yang memudahkan penggunaan dalam situasi tertentu. Aplikasi MyJPJ kini menyokong integrasi MyDigital ID bagi memperkukuhkan keresahan identiti pengguna serta melindungi akses kepada data sensitif. JPJ dilihat mengambil langkah memperluas penggunaan platform digital selari dengan keperluan pengguna yang semakin bergantung kepada akses mudah alih untuk perkhidmatan kerajaan. Beritahu kami di Facebook jika anda sudah menggunakannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini. Stay locked. Stay locked. Brought to you by Shadow.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah cita-cita terbesar yang kita kejar dalam kehidupan kita? Adakah harta, kedudukan atau kemasyhuran? Maka dalam sejarah Islam telah memberi satu inspirasi untuk kita, seorang wanita yang mempunyai cita-cita yang jauh lebih tinggi, iaitu memperoleh ganjaran dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ialah Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha. Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha, dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang sekumpulan umat baginda yang berlayar di lautan untuk berjuang pada jalan Allah. Mendengar khabar gembira ini, Ummu Haram radhiyallahu anha tidak sekadar kagum atau terharu. Sebaliknya, beliau segera berkata, "Wahai Rasulullah, doakan agar aku termasuk dalam kalangan mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anti minal awwalin." Yang bermaksud, engkau termasuk dalam golongan yang pertama. Maka pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, tahun demi tahun berlalu. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ekspedisi laut Islam mula dilaksanakan. Ummu Haram turut menyertainya bersama suaminya, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, beliau meninggal dunia setelah terjatuh daripada tunggangannya. Para ulama menyebutkan bahawa peristiwa tersebut menjadi antara bukti kebenaran khabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, yang mana disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlumba-lumbalah kamu menuju keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ummu Haram radhiyallahu anhu mengajar kita bahawa seorang muslim tidak hanya memiliki impian dunia tetapi juga cita-cita akhirat. Apabila peluang melakukan kebaikan terbuka di hadapannya, dia tidak sekadar menjadi penonton tetapi berusaha menjadi sebahagian daripadanya. Ramai antara kita manusia mempunyai impian untuk hidup lebih baik. Ummu Haram radhiyallahu anha mengajar kita supaya mempunyai impian yang lebih besar, iaitu hidup di dalam keridaan Allah dan meninggalkan dunia dalam usaha mencarinya. Semoga Allah menjadikan kita insan yang sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan, mengejar ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Layan 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Lepak esok je aku nyambung kerja. Komputer malas nak pergi tutup. Lampu esok pagi je nak tutup. TV biarlah sampai pagi. Lagipun aku yang bayar bil elektrik kalau malam semua.
2: Ish. Taulah awak yang bayar bil elektrik tu. Kalau dapat emas rumah yang macam ni, dah lama kena kerate. Jadi, cuba amalkan sikap berjimat cermat. Elakkan berlakunya pembaziran.
1: Mesej dari
3: Garage Chapter
1: hanya di Sarawak FM
4: 89.9 FM
3: di muka
4: kerana kami
1: prihatin
4: tentang anda.

0: saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan para pengembara yang dari Madinah nak menuju ke Mekah, ada sikit gunung yang hijau, sejuk, indah mata memandangnya. Gunung ia dikenali sebagai Gunung Warqan. Di gunung ialah tempat kabilah Al-Muzayyanah tinggal. Dan di sialah ada seorang sahabat yang dikenali dengan nama Dhul Bijadain dilahirkan. Maksud bagi Dhul Bijadain itu orang yang ada dua kain ataupun dua selimut. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani. Ia lahir dari kedua orang tua yang miskin. Dan kelahirannya beberapa bulan sebelum terbitnya cahaya kebenaran, sebelum Nabi dapat wahyu. Walaupun lahir daripada orang tua yang miskin dan kemudian bapa dan maknya wafat menjadi anak yatim, tapi nya ada seorang bapa saudara yang sangat kaya dan memiliki kemewahan harta. Bapa saudaranya sedar anak dan nya pun sangat senang melayani anak buahnya dengan penuh kasih sayang. Jadi anak muda yang Al-Muzani itu yang membesar di kawasan pergunungan Warqan yang redup, yang lebat dengan bunga, membesar dengan keadaan yang sangat mewah. Jadi meskipunnya dah membesar dewasa, namunnya si pernah dengar khabar tentang agama baru dan si kenal pun dengan seseorang sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah. Keadaan itu berterusan sehinggalah kota Yathrib, yakni Madinah, menyambut ketibaan Rasulullah yang berhijrah. Maka barulahnya dengar cerita tentang Nabi, tentang Rasulullah. Makanya pun keep in touch selalu ceritanya. Dia memantau semasa ke semasa.

0: sering tanya dengan orang yang pergi Madinah, macam ni kepribadian Rasulullah, macam ni halnya. Dan bila dia dengar tentang kisah Rasulullah, makanya pun memilih untuk memeluk Islam. Dan ialah orang yang pertama masuk Islam dari kaum Al-Muzani tadi yang berada di Gunung Warqad. Akan tetapi nyadiknya diam-diam dulu lah, kerananya simak bapak saudaranya tahu. Dan dia berharap moga satu hari pula bapak saudaranya akan memeluk Islam bersama-sama dengannya. Jadinya pun diam. Dan insyaAllah kita akan sambung kisah Zulfi Bijadain itu pada si seterusnya. Wallahu'alam bissawab.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Ul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertamu dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan ada sesuatu yang sedang Allah taala berikan kepada kita, kerana dalam hidup kita ini, kalau Allah nak pilih kita menjadi orang yang terbimbing, orang yang dibimbing oleh Allah, maka Allah boleh beri pada siapa-siapa yang dia ingin. Hari ini insya-Allah kita nak berbicara tentang bagaimana nak melapangkan hati kita. Lapangkan hatimu untuk Allah, kerana terkadang ada perkara yang menghalang di pertengahannya. Kenapa hari ini hati kita sukar untuk terasa lapang? Barangkali kerana ada sesuatu yang belum kita selesaikan. Cuba cari di manakah latangnya gundah gulana. Barangkali datangnya daripada perbuatan diri kita sendiri. Maka hari ini Al-Quran mengajarkan kepada kita, di satu ketika saat Nabi Musa terasa gundah gulana, maka yang dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang sedari kecil kita diperdengarkan, doa inilah yang dibacakan oleh seorang nabi untuk dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ajarkan kepada kita bagaimana dalam soal lapang hati, ada orang yang diberikan rezeki, dia merasa lapang dengan sendiri, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sebahagian orang yang lain, lapang hati itu perlu dicari. Maka kerana itu diajarkan kepada kita kisah-kisah pesanan daripada sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Nabi saat dia berada dalam keadaan penuh tekanan, ketika mana peristiwa hijrah, dalam keadaan orang sedang mengejar, pembesar Quraisy sedang mengejar daripada belakang, baginda bersama dengan Abu Bakar berada di dalam gua sur yang sempit, tetapi sempit itu melapangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Abu Bakar mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku takut kerana mereka yang berada di luar itu lebih ramai daripada kita, dan kalaulah kita ditemui, nescaya hancurlah tubuh kita dikerjakan. Maka apa kata Nabi? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang, nescaya Allah ada bersama-sama dengan kita. Ada orang yang Allah beri seperti yang diberikan kepada Nabi, dan ada orang yang dia perlu minta seperti apa yang dikemukakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertemu dengan ketenangan, tetapi dia mohon kepada Tuhan. Maka begitu kita mengambil pelajaran dalam kehidupan ini, andai tak bertamu rasa lapang di hati, barangkali saat itu kita perlu rendahkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalannya hari ini, dah berapa kali kita minta dengan Allah supaya dilapangkan hati, ditenangkan jiwa? Belum lagi baik sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati terasa tenteram, jiwa terasa senang, urusan kita moga-moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah banyak umur murah rezeki, kita akan bertemu lagi di lain siaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

kita lakukan, tetapi sering kita lupakan. Antaranya ialah telah pun diutuskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyakkanlah selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh ikutan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Jadi daripada ayat tadi jelas sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang terbaik. Jadi maknanya ada qudwatun hasanah, ia patut diikut kita. Sibuh tan cari nak lain gila nak tu yang banyak sekali yang memang sangat maknanya keasliannya ada, tidak ada kepura-puraan, kerana nyatuk diutuskan oleh Allah sebagai contoh teladan yang terbaik.

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: Pantulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat yang ketujuh yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: bahagia akan tumbuh dalam hati. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah di bibir, tetapi cara memandang hidup dengan mata hati yang sedar bahawa terlalu banyak nikmat Allah yang masih tinggal bersama kita. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang kira-kira bermaksud, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih." Orang yang bersyukur akan melihat apa yang masih ada, bukan hanya menangisi apa yang belum dimiliki. Dia mensyukuri udara yang dihirup, mata yang masih dapat melihat, keluarga yang masih bersama, kesempatan untuk sujud, dan pintu taubat yang masih terbuka luas. Bahkan ketika diuji pun, dia tetap mencari sebab untuk bersyukur, kerana dia yakin ujian itu sendiri mungkin sedang membersihkan dosanya, meninggikan darjatnya, dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Marilah kita mendidik hati untuk tidak menjadi hamba kepada rungutan. Latihlah lidah untuk sentiasa memuji Allah, dan latih anggota untuk menggunakan nikmat pada jalan yang diredai oleh Allah. Mudah-mudahan hidup yang sederhana menjadi kaya dengan keberkatan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat yang kecil dan nikmat yang besar. Tambahkanlah kepada kami nikmat iman, nikmat ketenangan, nikmat keluarga, dan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: العميد. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia menunggu bahagia dahulu, barulah mahu bersyukur. Sedangkan Al-Quran mengajarkan kita jalan yang terbaik. Bersyukurlah, nescaya bahagia.

0: Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita
1: di Sarawak FM.

0: Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mewang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Sematan.
1: Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa. Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Okey, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua di kakak yang mendengarkan Surah FM. Alhamdulillah, asalnya baru kembali saya tu kan.
1: Ya, selamat kembali ke jalan.
0: Bukan apa, kami baru turun daripada angkasa.
1: Ya.
0: Lama ambil di angkasa ya.
1: Oh, kami
0: ngabas, apa? Ngabas kat Minah
1: kaya. Kami duti solo ya, hati tek. Kami juga. Kami nanya kita.
0: Ya kan?
1: Kena jadi duti seorang. Bapak tak? Padahal dulu ni tuju kita di keberadaan kita.
0: Sebenarnya kami masih di angkasa saya. Ngabas kawan-kawan di sia.
1: Untuk berturun ke bumi lah.
0: Ngabas ke Mina, ngabas ke di kita. Sebab kita ngabas tidaknya. Jadi tak jambak berambil makan lah ya.
1: Oh, ada lama sikit lah.
0: Lama sikit.
1: Aduhai.
0: Bukan, saya dah kami sebenarnya bercuti.
1: Ya, Ramadhan. Sekiranya anda berada di angkasa, jangan lupa kami di bumi.
0: Oh, betul. Sebabnya lah kami selalu ngantar maps dalam grup.
1: Nyuruh supaya orang kembali ke bumi.
0: Takut dia lupa cahaya.
1: Okay, sebenarnya Yusnya mengikuti regata sejijak.
0: Betul. Tahniah.
1: Mungkin lagi ada nama regata tu, insyaAllah lah hanya akan terselit di siang.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Cuma yang terbaru tu, yang akan datang tu di Mangut, saya sedar lah.
1: Okay.
0: Jadi tahniah kepada tim Todak, Todak Berjaya.
1: Oi, setidaknya meraihkannya piala kemenangan Musim Kampung.
0: Antarabangsa dengan lokal.
1: Dua kategori.
0: Dua kategori setidaknya menang.
1: Oh, tahniah, tahniah.
0: Raja Sungai.
1: Tim Todak.
0: Todak Berjaya.
1: Todak Berjaya.
0: Tahniahlah kepada kaunselor Kasdi, yang orang pun
1: pengurus buat lomba ya.
0: Orang kuat YB Maduri. jadi tahniah lah, tahniah. Hanya di Satok masa tu. Okey, tahniah. Tapi siapa jumpa bulan 10 lah.
1: Bulan 10 sini?
0: Satok.
1: Satok? Okey. Bulan 10. Adik, tangga ya? Dia dah ada job di Satok, guys. Bulan 10.
0: Okey lah. Yus dan Jai, teman kita orang pagi tu sampai pukul 10 pagi kelak. Banyak pengisian. Terima kasih juga selamat pagi saya ucapkan kepada semua lah yang menyapa kita dalam live di TikTok tu pagi tu.
1: Yeah.
0: Terima kasih juga kita ucapkan kepada Mas D, superstar.
1: Superstar. Nombor satu Sarawak kita masuk live TikTok pagi tu.
0: Terima kasih lah banyak-banyak.
1: Dan juga siapa yang menonton kita di penstriman secara langsung juga di Rumah Biru kita. Di Facebook kita.
0: Ada.
1: Halo, halo. Okay.
0: Jadi masuklah, masuk. Nanti masuk. Saya nak
1: Ada.
0: Dah. Rupa gayanya muka ambil dua di sia.
1: Kan? Sihat di sia nak.
0: Syukur Alhamdulillah. Nampak gemuk kah? Nampak gemuk dalam live kah?
1: Ya kak. Nampak besar.
0: Nampak besar.
1: Oh, kena kamera kan? Macam besar gila
0: Nampak macam besar lah.
1: Ya kalau lah jauh sikit lah kamera tu.
0: Bila live dalam TikTok, okay. Bila dalam Rumah Biru tu nampak besar.
1: Nya dapat membesarkan orang. Berapa kali ganda? Sekali ganda. Mungkin
0: sekali ganda rasanya tu kan.
1: Okay, Alhamdulillah lah. Mungkin kita rasa kita ada perkembangan di sini.
0: Nah, moga kita orang
1: 5 hari sehat. Kan 5 hari siwan ni.
0: Panjang ya.
1: 5 hari semakan bekal.
0: Dah 5 hari je.
1: 5 hari.
0: Daripada hari
1: kita, Jumaat. Kami hari Ahad. Kita seminggu.
0: Seminggu.
1: Habis 5 hari.
0: Baru rasa di alam nyata aku.
1: Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kembali ke pangkal jalan kawan saya.
0: Okeylah. Pagi tu macam biasa kita ada aura pagi. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustazah Ngatijam binti Misau. Lepas tu tajuknya akhlak timbangan paling berat di akhirat. Tapi sebelumnya jom kita berhibur dulu. Kita ada Izrahan dari bawah. Tapi sebelumnya jom dengarkan Awira Epuroza dan Fik Halim.
1: Yep.
0: Hati-hatilah. Jangan sampai gila. Gila tajuknya.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, terima kasih sekali lagi untuk semua yang tu mendengarkan Sarawak FM dah pun pukul 6.30 pagi.
0: Ya.
1: Macam biasalah Jai, kita nak bersama dalam aura pagi. Mungkin apa nak disampaikan oleh Ustazah tu dapatlah meningkatkan aura pendengar-pendengar kita pagi tu.
0: Ya, insyaAllah.
1: Di talian kita bersama dengan Ustazah Ngatijam binti Misau. Tajuknya Akhlak Timbangan Paling Berat di Akhirat.
0: Kita menyapa Ustazah terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar DJ?
0: Alhamdulillah, Yus Jai, bagus manis hari tu.
1: Makin sehat
0: alhamdulillah. Alhamdulillah tambah, sama jugalah.
1: Tambah 2 kilo
2: insyaallah.
0: Berat 2 kilo tambah.
1: 2 kilo.
0: Baru 2 kilo Ustazah.
2: Mau jogging juga ya.
1: Yalah benar.
0: Lemak 2 kilo kali ni.
1: Habis kita tu pun selalu jogging tapi tengah hari.
0: Jogging atas sofa ya, ya tidur tengah hari. Ni tak makin gems Zaza. Okey Zaza, jom kita teruskan dengan tajuk. Aura pagi kita Akhlak Timbangan Paling Berat di Akhirat. Silakan Zaza.
2: Masya-Allah. Okey, terima kasih.
1: Sama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua pendengar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih menggunakan kita lah nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, ramai orang yang menyangka bahawa perkara yang paling berat di akhirat nanti ialah banyaknya solat, puasa atau sedekah. Namun semuanya memang amalan yang besar nilainya. Rasulullah SAW mengingatkan bahawa ada satu amalan yang sangat berat timbangannya di sisi Allah, yaitu akhlak yang mulia. Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang Muslim pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis itu mengajar kita bahawa kecantikan akhlak itu bukan sekadar sebagai pelengkap ibadah, tapi menjadi antara amal yang paling bernilai di akhirat kelak. Jadi mengapa akhlak tu begitu istimewa ataupun kita perlu sentiasa memperbaiki akhlak kita tu? Sebab akhlak tu ialah bukti keimanan. Seseorang tu mungkin mampu beribadah ketika bersendirian tetapi akhlaknya terselah ketika mananya berhadapan dengan manusia. Contohnya cara macam ni, nyah bercakap, macam ni nyah melayani pasangan, menghormati ibu bapanya. Endennya bersabar dengan kerenah rakan sekerja. Dan yang paling kadang-kadang akhlak yang paling baik tu, yang susah kita nak polah tu, nak memaafkan orang lain dalam keadaan mungkin ketika ya hati kita sebenarnya kita sih bersalah. Maka dalam keadaan inilah menunjukkan bahawa iman kita benar-benar hidup dalam hati kita. Yang kedua, akhlak tu memberi manfaat kepada orang lain. Contoh orang yang bermurah hati, nyembun akhlak bermurah hati, ini akan memberikan senyuman yang ikhlas, kata-kata yang lembut, sikap yang jujur, dan amanah kepada setiap tanggungjawab yang diberikan. Nampak macam kecil senyum, kata-kata lembut, tetapi kesannya sangat besar. Ada orang yang kembali bersemangat kerana kita berkelakar baik dengannya. Kadang-kadang ada hati orang yang tengah sedih, kita murid semangat, senyum, walaupun dengan senyum nak, yang boleh mengekalkan hubungan yang kekal harmoni dalam hubungan antara sahabat kita tadi. Dan yang ketiga, pendengar yang dirahmati Allah, akhlak tu adalah cerminan kepada Rasulullah SAW. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar mempunyai akhlak yang sangat agung. Jadi Rasulullah SAW lah antara ikon ataupun contoh yang mesti kita jadikan sebagai panduan dalam kita memperelokkan akhlak kita agarnya menjadi satu timbangan yang berat lah bagi kita di akhirat kelak. Jadi para pendengar, akhlak yang baik bukan bermaksud kita lemah. Akhlak yang baik ialah mampu mengawal kemarahan ketika marah. kita juga mampu menjaga lisan ketika kecewa, bersabar ketika diuji, dan tetap berlaku adil walaupun terhadap orang yang tidak menyukai kita. Setiap hari sebenarnya kita memang sedang mengumpullah timbangan yang baik, berat untuk akhirat kita. Maknanya kita sentiasa melazimi diri kita dengan akhlak yang mahmudah, iaitu akhlak yang mulia. Jadi melalui akhlak kita bermuamalah setiap hari, memang kita madah daripada pagi sampai malam, selagi kita meletakkan ataupun melazimi diri kita dengan akhlak yang baik tadi, insyaAllah orang madah setiap gigi amalnya akan memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Jadi sebelum kami mengakhiri pagi tu, jom kita tanya dengan diri kita pun, adakah kehadiran kita tu tadi sentiasa memberi ketenangan kepada orang lain ataupun sebaliknya.
1: Betul.
2: Kerana boleh jadi seorang tu si mengingat kita tu tadi kerana apa nama tadi, dia akan ingat macam ni orang, macam ni kita melayan orang lain. Jadi sebabnya kita sentiasa melayan orang lain dengan bagus, insyaAllah kita tu orang madah dikenang bagus lah. Okay, DJ sebagai penutupnya, semoga Allah menghiasi hati kita tu lah dengan akhlak yang mulia.
1: Amin.
2: Serta melembutkan tutur kata kita dan memperelokkan ataupun memperindahkan pergaulan kita agar ianya menjadi akhlak dan amalan yang paling berat timbangannya pada hari akhirat kelak. InsyaAllah.
1: Terima kasih atas perkongsian kita, Ustazah. Ada uang dah masa, tak jumpa lagi lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Seketika kita bersama dengan Ustazah Ngatijam begitu lah. Dan macam biasa 6.45 kelak kita buka talian Berita Keluarga lah. Right, jadi kita nak bimbang dulu. Kita ada Andi Bernadi. Cuti dulu bro. Biasalah cuti hujung minggu
3: kan.
1: Yang kerja ni lah, kita tak ship.
3: Jangan yang bekerja kita ajakkan sama petugas lah. Macam kita ajak lah.
1: Sama petugas dengan Jai. Jai yang sama petugas dengan saya.
3: Ya. Sama bekerja kita. Yang pergi kebun awal pagi tu, Yus, ada nak?
1: Ada. Ingat pokok pisang.
3: Ingat pokok pisang.
1: Kak Mina.
3: Pokok pisang perlu disiram.
1: Perlu disiram. Saatnya subuh sikit, Kak Mina.
3: Okay.
1: Kak Mina, pisang ambil ni.
3: Okay. Tak pesan pisang apa? Sambun.
1: Sambun.
3: Sedap.
1: Mantap.
3: Pakai kerepek. Okay, jom kita berhibur. Santai je.
1: Alright.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Alright, macam biasa talian Berita Keluarga kita aktifkan. Dua talian ni Tek Jai.
2: Dua talian Berita Keluarga kita 082-245-700 dan sikit lagi 082-245-800. Boleh kita hubungi kita tu lah sampai pukul 6.55 minit pagi tu kelak untuk kita apa nyampe Berita Keluarga lah. Sikiran lah berita apa kematian ke sakit anak cari waris ke.
1: Saya melibatkan keluarga lah kan? Jadi kita orang boleh hubungi dua talian yang disebut Jai tadi. Jangan kita orang si hubungi kelak talian yang pun ada hal. Boleh simpan juga. Jangan terfikir belum nak ada nak sampai tu. Nombor yang penting.
2: Simpan aja.
1: Simpankan aja. Kita tu mudah save je dalam telefon kita orang. Kelak dah si susah kita orang cari apabila ada emergency nak nyampe Berita Keluarga. Boleh hubungi taliannya. Si perlu dah tanya orang apa nama apa talian Soi Femo. Nak nyampe Berita Keluarga dok nak. Jadi kita orang dah simpan.
2: Ya, mungkin tak pendengar Surat FM kena simpanlah nombor konti kita. Untuk sebarang kegunaan lah.
1: Betul. Dengar tak Udak Neda? Dengar. Adoyah dengar. Simpan nombor telefon ya. Saya ulang lagi 245-700 ataupun 245-800 ah. Simpan kita orang taliannya. Dengan si simpan, okey. Jadi ya talian Berita Keluarga dan talian Berita Keluarga dibuka yang Jai maklumkan tadi 6.55 minit pagi. 7 pagi kelak. Utama 7 pagi kan dapat kita ikuti.

Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, yang tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan keadaan Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikal Muhammad Syari Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan didapatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolly.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kisah ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari publik Ria Bedar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori bicara wara video terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Nanti tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini dan insyaAllah kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kaki tangan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
9: Sarawak FM, sehati sejiwa.
10: Doa naik kenderaan.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Yang aku tanya apakah
3: 100.3.
4: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
3: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Alright, macam biasa kita nak tahu keadaan cuaca. Ha, Mondi Kuching tu rasa-rasa macam nak hujan je kan.
2: Mungkin ada tempat yang mendung.
1: Sejuk-sejuk dia rasa di Kuching tu. Rasa sebab, macam kita di luar negara.
2: Ya. Sebab ada yang rakan kita dari Lunduk tadi, Maida, cuaca di apa Lunduk.
1: Semun
2: katanya.
1: Oh, mungkin ada tempat-tempat lain macam di Miri, Maida di Miri tu.
2: Panas
1: katanya. Tapi mun nak tahu keadaan cuaca, kita nak bersama dengan Ainul yang dah pun berada di talian. Dari Met Malaysia Sarawak lah untuk pagi tu.
2: Ya, assalamualaikum Ainul, selamat bertugas.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, silakan dengan laporan cuaca Ainul.
3: Okey, berikut adalah ramalan cuaca untuk negeri Sarawak bermula pukul 7 pagi 18 Julai 2026. Okey, untuk sebelah pagi hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Semarahan dan Betong. Bahagian-bahagian lain saya ada hujan. Manakala untuk sebelah petang, ibu peti di beberapa tempat diramalkan di hampir semua bahagian di negeri Sarawak. Seterusnya untuk keadaan ombak, dijangka setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dengan angin bertiup dari barat laut, kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum hari itu 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja dari kami. Terima kasih.
1: Sama-sama, Ino. Selamat bertugas.
3: Okay.
0: Ikuti info cuaca selepas ini.
4: Mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
5: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Trendy. Alright, macam biasa, kita nak kongsikan apa yang trending.
1: Ya.
0: Tapi untuk hari itu, mana kita orang yang suka run. Dan saya dipahami juga esok peradakan juga di pada mereka.
1: Ya.
0: Dan di mana banyak juga lah yang kita tu yang kata orang tu molah run tu tu. Yang menganjurkan larian. Macam yang terbaru tu tu larian Mapa kan. Yang akan datang tu. Jadi tu kisah.
1: Ya, tok yang menggusarkanlah. Menggusarkan jiwa dan raga para pelari-pelari. Bila tular apa Ramadah perkongsian di media sosial, dekat threads nah.
0: Siapa yang suka run ya, macam awangku tadi yang suka run. harap dengarlah yang suka run.
1: Untuk pun boleh jadi cerita tok guys.
0: Agak berhati-hatilah kita orang run sebab apabila dalam tajuk besar je tu. Kalau nampak mereka di Sko Maraton, inform saya. Wanita dakwa suami curang ketika acara larian.
1: Ya, apa cerita? Kenaknya sampai macam ya meluah di media sosial kena ya.
0: Sebab ya lah nya muat turun gambar ya lah oh. Nya muat naik lah berapa gambar yang mampakan suaminya bersama seorang wanita.
1: Wanita ketika, sama ke? Tok wanita sama ke? Kenapa mau sensor muka ya?
0: Oh.
1: Tok ialah tak adakah ya wanita yang sama ke?
0: Ya sebelah-sebelah tu. Oh. Si tahu lah orang kan? Sama ke macam ni kan?
1: Macam tengah ya baju hijau yang lain je.
0: Lain. Bentuk tubuh badan pun lain kan?
1: Nah, apa ceritanya?
0: Mungkin aku
1: apa
0: di pada? Kita kurus masakan kali.
1: Iya ke?
0: Seorang wanita tu lah mencuri perhatian. Selepas memuat naik beberapa gambar memaparkan suaminya bersama seorang wanita ketika menyertai acara larian. Perkongsian jadi tweets lah. Yang ada wanita tersebut meminta orang ramai memaklumkan kepadanya sekiranya ternampak pasangan berkenaan ketika acara tersebut berlangsung. Jadi gambar lari bersama-sama menjadi bukti. Dalam hantarannya lagi, wanita berkenaan turut memohon maaf kepada jurugambar kerana menggunakan hasil gambar mereka. Namun, dia pada masa yang sama berterima kasih pada gambar tersebut, didakwa menjadi bukti kepadanya. Dan dalam hantaran susulan, wanita tersebut meluahkan bahawa perkara itu bukan kali pertama berlaku sehingga dia merasakan dirinya sudah terlalu lama bersabar. Jadinya ada lagi, dia juga mengakui caranya mungkin bukan tindakan yang paling tepat. Namun mendakwa dirinya sudah berada pada tahap tidak mampu lagi menahan keadaan tersebut. Dan mendengar ke ruangan komen, ada netizen lah yang pada awalnya menyangka gambar itu menunjukkan pasangan suami isteri yang sama-sama menyertai acara larian. Tapi nya bukan. Jadi nya mengundanglah pelbagai reaksi setakat ya rupanya itu hanya meminta orang ramai memaklumkan kepadanya sekiranya ternampak pasangan berkenaan ketika acara larian.
1: Kenasinya turun padang sekali.
0: Yalah, dia minta tolong netizen.
1: Apa kata kita turun ni pun?
0: Matinya dua ya, kan?
1: Turun juga kita. Yang adanya turun sini, situ. Turun kita, naga. Ikut juga kita.
0: Ikut kita, kan?
1: Jangan naga. Jangan yang mengharapkan apa bukti gambar. Tapi jangan
0: turun sekali.
1: Situ lah apa yang dialaminya nak Yusof. Tapi mun benar-benar Paramada, memang kejadiannya memang suaminya curang, kita harapkan semoga diselesaikan bagus-bagus lah nak.
0: Tapi kadang-kadang biasalah nak lemaran kan. Kita datang
1: kita sejangka siapa kita, yang akan berlari di sebelah kiri kanan kita nak.
0: Kadang-kadang kita datang 10 orang walaupun nya memang kan dengan kawan-kawan orang sama mungkin umpan yang dengannya memang kawan lah kawan run. Tapi sebenarnya
1: member
0: tapi sebenarnya datang 10 orang sama-sama kan.
1: Tapi dalam gambar
0: yang lajunya ada dua.
1: Kayak dia ambil gambar orang yang depan.
0: Orang yang depan.
1: Orang dari depan.
0: Yang di belakang sih nampak.
1: Boleh jadi.
0: Nah iyalah kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah
1: ataupun apa orang pada ke apa orang pada tak use.
0: Orang si percaya.
1: Salah sangka.
0: Salah faham. Sedangkan di sebalik gambar ya ada lagi orang di belakang, kawan-kawannya di belakang. Contohnya macam yang pakai baju hijau. Tanangga gambar.
1: Menangga dalam gambar yang baju hijau tu, orang lelaki yang sama yang mungkin yang nombor dua sebelah ha. Kiri ya. Ha, yang tak. Bertudungnya perempuan tepi sekali ya.
0: Ha, tahu nak gadanya kami-kami bah. Hmm. Kan? Ha, kami-kami. Ha, jadi kita asyik menjangkakanlah adakah adanya datang berdua ataupun adanya datang berami. Hmm. Ha, berjumpa di siaran sama-sama. Hmm. Mungkin ada kelebihannya yang lebih laju berlari jadi di hadapan.
1: Ya.
0: Yang kawan-kawan di belakang ataupun yang di sebaliknya mungkinnya secara sengaja hanya cuba nak memotong rompuan tu tiba-tiba diambil gambar.
1: Situasinya. Yalah. Dalam gambar
0: tiba-tiba
1: tu
0: tiba-tiba daripada lelaki curang.
1: Dan gambar tu apa macam-macam orang boleh tafsirkan.
0: Betul. Jadi berhati-hatilah zaman kini tu kan. Berhati-hatilah dengan zaman kini.
1: Ya, bila kita sebut hal rumah tangga tu nya memang cukup sensitif lah. Cukup sensitif. Jadi macam mana berhati-hati jugalah kepada kita lah yang ambil gambar pun sama ajalah. Jangan mengundang lah tu orang. Tapi nak salahkan siapa jua. Sebenarnya mesti tahu apa status pelakunya jua.
0: Sebab kata orang tu ni contohnya macam kita orang yang kaki kail lah. Kaki pancing lah. Orang suka memancing di kolam. Di kolam pindah nak sebab hobi memancing tu bukan pada lelaki je. Rumpuan pun ada juga yang hobi memancing. Sebab saya lihat adanya pemancing. Bayangkan katalahnya memancing di tempat ya, seorang lelaki tu lah. Di sebelah, di tempatnya sebelah tu ada rumpuan mancing. Dia ambil gambar.
1: Lalu mancing sama.
0: Lalu mancing padahnya mancing dengan rumpuan lain. Sedangkan pelanggan tu. Tu pelanggan tu tempat duduk yang dah disedia. Macam ni lah.
1: Mungkin situasinya umpannya duduk di belakang pemancing laki santai-santai.
0: Lain cerita lah.
1: Ya memang ibun dia nak.
0: Mudah memang duduk bersebelahan kata orang terkapat sampai ngair pindah nak berkongsi air lah, pindah. Lain cerita lah.
1: Okay. Sebab salah jadi. Baik-baik jatuh orang tu.
0: Jangan
1: sebab benda tu memang memang panas tu panas. Memang panas kena tu untuk sidak pelari-pelari. Bila nyap macam tu. Sensitif jadi.
0: Jadi rasanya lepas tu orang yang run memangnya jaraknya akan 100 meter dia mari. Si orang ni yang rapat.
1: Takut dia ambil gambar.
0: Asal ada orang depannya kompomnya akan pergi belah kiri atau belah kanan lari.
1: Kompom ada dengar mana? Sinun sikit kau. Kau rapat gila. Nanti orang lambat gila. Macam mana dah
0: tengah sinun bersinggung.
1: Daya macam ni dekat adan permulaan.
0: Betul.
1: Nak ramai-ramai.
0: Ya ramai-ramai. Kadang-kadang sampai 1,000 orang bahkan. Rapat-rapat bah.
1: Kus. Aduh. Kus.
0: Cuba jawab lah Kus. Pernah si mula macam ni Kus. Jangan mula kerja Kus. Ran juga. Okay.
1: Ya cerita kita tek yang tular tu.
0: Betul. Semoga ada iktibar lah buat kita orang yang ran ya. Ataupun yang ngambil gambar ke juru foto mau hati-hati juga lah kadang-kadang foto sedaknya pun bukan salah adanya. Adanya ambil gambar shot yang bagus bah.
1: Kacak kan? Gambar ya bah.
0: Tapi tiba-tiba ambil shot berdoaan. Kan lah. Cuma kepada keluarga lelaki ialah bini lalu pada lagi curang. Okeylah ya. Jadi kita untuk pagi tu harap cik terjadi pada kita orang yang suka run lah. Yang bujang-bujang macam Ali siap ada masalah lah.
1: Kan. Dia kan? Tetap Ali. Ali. Belah kerja katanya duduk sebelahannya.
0: Okeylah. Kita nak bibu lepas tu kita ada Ginello featuring someone featuring MK Click. Pulang selepas tu hanya di Selamat Pagi Sarawak
1: #gengpagikita.
0: Santai je.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Hello, nama kami Max Russell, anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi moon kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi, syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
2: Wah, masih lagi mood World Cup. Malam esok France bertemu dengan England.
3: Kan ini hari tu kan?
2: Pagi tu kan?
3: Ini hari kelak pukul 5 pagi.
2: Perbutan 3 dan 4.
3: Ya.
2: Finalnya kelak Spain.
3: Bertemu dengan Argentina.
2: Kami nyokong Spain kali tu.
3: Tak nyokong Spain.
2: Oh, kita nyokong Spain.
3: Kita sokongan padu lah dengan Spain.
2: Confirm. Dengan Spain.
3: Dengan tak? Yakin. Okay, yakin. Kita ambil keyakinan Yamal lah. Lamin Yamal. Kita ambil keyakinan
2: kita orang sokong
3: kelantangan
2: siapa?
3: Lamin Yamal.
2: Kita orang sokong Argentina ke sokong Spain.
3: Kelaklah cerita finalnya.
2: Tok cerita pasal?
3: Kita buat tumpuan dengan gangsa.
2: France versus England.
3: Bronze final.
2: Hari Ahad pagi kelak pukul 5 pagi
3: Tok sempat tok kami orang dapat nangga.
2: Jadi pukul 5 pagi kita orang angkat nangga game tok lah. Kane ada, Mbappe ada tu. Jadi kita orang boleh tonton di Sukan Plus. Okay, di ATM Klik lah. Mun MU merah mesti Spain. MU lain.
3: Ya, lain. Tak tahu si Spain tu sedap ni. Tak sepau.
2: Sepau masuk panel si. Sepau.
3: Dulu memang Spain kata orang nunggah sepau. Dah sepau dengar.
2: Sepau lah.
3: Ya, Mbappe Mbappe dengan Messi kurang lebih tak jaringan lah.
2: Kurang lebih, sejauh.
3: Tapi untuk jauh. Piala Dunia kali tu nya antara perebutan apa ramai dah?
2: Masuk.
3: Anugerah peribadi, personal perseorangan ya.
2: Ya kasut ya.
3: Pastinya golden ball, golden boot, golden glove. Tok best juga tok FIFA Young Player Award. Dapat jangka sih siapa tok? Kami asal Yamal lah.
2: Ha?
3: Yang

0: player.
1: Ya kah?
0: Pemain muda FIFA.
1: Tentang dia Spain lalu yang
0: apa? Ayolah, nangka pencapaiannya.
1: Cik
0: dekat
1: mungkin.
0: Ya, dekat ya, ada ni ada gig orang muda. Ada orang muda eh.
1: Kami rasa lah.
0: Sebab dia bawah 21 tahun.
1: Ah, mungkin lah.
0: Nah, kategorinya bawah 21
1: saya
0: tahun.
1: Saya ada orang lain lah kan.
0: Saya ada orang lain lah. Okay, Kak Yang ada juga FIFA Fair Play Trophy. Itu untuk pasukan yang mempamerkan semangat kesukanan dan juga disiplin yang terbaik sedaknya. Sepanjang aksi Piala Dunia.
1: Biasa mesti lah.
0: Dah keluar lah.
1: Ha?
0: Yang keluar dapat juga kah?
1: Ya, sepanjang katanya. Fair play.
0: Sampai kan? Akhir lah.
1: Oh, sampai akhir nak.
0: Oh, sampai akhir.
1: Tak nunggulah macam ni.
0: Tapi ada yang terkini juga tadi, Yus.
1: Apa ya?
0: Yang menang dapat cincin.
1: Oh, ya yang
0: edisi khas.
1: Ya, yang terbaru ya. Edisi khas ya. Kacak cincinnya. Oh,
0: cincinnya ya. Ada 2026 IG.
1: Ini ada logo ni ya. Logo piala dunia ya. Pasti ada tulisan FIFA lagi di sini.
0: Ya, dikelilingi dengan apa ya?
1: Yang menang kan? Yang menang dapat kan?
0: Yang juara.
1: Yang juara yang akan dapat.
0: Semua pemain akan dapat.
1: Macam tim kami orang juara. Tim orang yang akan dapat lah.
0: Yeay.
1: Tim kita orang yang dah out ya, Sibo.
0: Banyak ke orang madah apa kelainan dalam Piala Dunia kali tu, dan yang kita pasti RTM adalah penyiar rasmi. Betul. Ada sikit lagi show.
1: Betul. Apa ya?
0: Show 30 minit.
1: Oh, ada juga.
0: Ya,
1: sebelum
0: bukan kah? Sebelumnya habis sejak masa pertama.
1: Di tengah-tengah.
0: Ya, ada show sebelum untuk meneruskan lagi sepauh masa kedua.
1: Oh, terbaiklah.
0: Ada artis-artisnya.
1: Dengan tuan si dengar, dengan tuan si nangga.
0: Yang pentingnya tangga di RTM Click.
1: RTM Click ah. Saya nangga tarikh tu.
0: Saluran okey dan juga Sukan Plus.
1: Harap off day dapat nangga.
0: Kerja.
1: Final.
0: Isnin ya. Shift O.
1: Aduh. Yalah. Baca aja kita suat gambar.
0: Okey. Dan ya, antara sikit
1: siapa nangga cerita MU tu.
0: Antara sikit sebanyaklah apa yang terkini untuk FIFA kita kongsikan.
1: Ya, betul.
0: Okey, dan untuk tajuk utama akhbar kita, utusan Borneo hanya sikit je akhbar kita lah. Utusan Borneo apa gitu yang menjadi tajuk di muka depan tu, sokongan rakyat asas kestabilan politik, tu berita dari Daro. Kunci utama membolehkan kerajaan rancang laksana pembangunan impak tinggi, kata Abang Johari. Jadi untuk berita kakinya, pertanian moden kunci kembalikan kawasan Skuduk Cupak sebagai jelapang padi, untuk berita di Serian. Berita penuhnya di Muka 2. Antara lainnya, 2 rumah ranap dalam kebakaran di Kampung Baru Medamit, untuk di Limbang. Dan di ruangan tepi tu, sebelah kiri, utusan Borneo tu, pengasuh mengaku tidak bersalah, cuai sehingga sebabkan kecederaan bayi lelaki berusia 2 bulan, untuk berita dari Kuching. Didakwa tertuduh dalam gambar tu lah dikedudukan berdiri sebelah kanan ketika di lobi kompleks Mahkamah Kuching semalam. Berita penuhnya di Muka 2. Okey, dan antara lain juga di ruangan dunia Muka 11, 29 negara menandatangani perjanjian tubuh pertubuhan kerjasama AI dunia. Okey, dan di tempatan 3, Sarawak mahu rintis tanam padi perennial di Daro Matu. Okey, di tempatan Muka 5, Bintulu banjir lagi, penduduk terkilan tiada penyelesaian menyeluruh, kata Chu. Di tempatan Muka 7, pertambahan anggota berpangkat untuk ICOS Sungai 7. Dan untuk ruangan sukan.
1: Sukan.
0: England Perancis menuju ke Miami. Adakah persiapan akhir untuk perlawanan penentuan tempat ketiga kejohanan Piala Dunia edisi 2026 di Florida?
1: Di Miami.
0: Ada sikit tu. Trump akan hadir saksikan final Piala Dunia 2026 Ahad ini. Dan kami dengar khabar juatnya yang akan menyerahkan Piala Dunia. Okey, ya, antaranya dan juga kelihatan di situ misi pertahanan kejuaraan. Misi pertahan kejuaraan. Skuad Argentina melakukan rutin latihan di pusat latihan Atlanta. Okey. Sebagai persiapan lah untuk pertembungan dengan Spanyol. di perlawanan akhir. Ada juga lah tugasan mustahak. Pemain pasukan Sepanyol pun kelihatan giat menjalani sesi latihan di padang tok lah. Sebagai persiapan untuk aksi final Piala Dunia menentang Argentina Ahad ini. Gambar dua-dua pasukan apa yang ke final tu dikongsikan.
1: Tu dikongsi.
0: Nyajan aku.
1: kita harapkan game kali tu saya ada benda-benda yang seding inilah.
0: Saya ada yang buat sebelah yang diadili nak.
1: Macam di dalam padang kita si tahu lah macam ni kan. Tak, kepada penonton-penonton
0: aksi tu. Penonton janganlah melampaui batas.
1: Saya dengar kira tu setidaknya tengah cari macam di Kuching lah, tengah cari sini tempat yang menyediakan skrin besar.
0: Untuk ya, okey.
1: Kan ada yang tular baru-baru tu te apabila setidaknya kalah pendam kan. Kita si mahu lah benda-benda cemian lah kan lah.
0: Ya, rindu nak langgar, nak duduk amir-amir.
1: Sokong juga, mungkin sokong Messi. Sokong je lah, sokong Yamal. Sokong lah.
0: Tok beremosi sedaknya. Lalu akhirnya pergaduhan. Cik kacak lah, bersukan ke dak ya nak.
1: Cuma sikit, saya nak nanya lah dengan sedaknya. Mana yang fan-fan lah, contohnya macam fan Spain. Fan Argentina.
0: Spain England. Spain England. Team England.
1: Nak sampai kelai-kelai macam apa hasilnya. Bukannya Lamine Yamal dengan Messi kenal tak orang
0: kan ha? Kan
1: Lehman now. Lehman, thank you Lehman. gaduh kerana tim kami orang
0: maksudnya kena sokongnya berpada-pada. Si salah kita menyokong.
1: Semangat kesukanan lah. Semangat kesukanan lah. Itu hanya sukan semata-mata. Jangan melibatkan dan melibatkan pergaduhan lah ha? Alright, okay. Saya dah cerita pasal MU. MU dah lagi dalam duduk dalam gua.
0: Lagi bercuti
1: MU. Lagi bercuti dalam gua, lagi santai-santai. Sebab setidaknya di gua dah daikon itu.
0: Tapi Piala Dunia tu punya dah berakhir ke lah 20 hari bulan.
1: Baunya dah cerita ya.
0: Kan, sunyi tak orang kat ya.
1: Masa tu kita fokus kepada World Cup dulu.
0: Ya, jadi kena setialah bersama kami di RTM. Teman setia anda.
1: Betul. Jom kita dengarkan dulu refleksi diri bersama Dr. Idris Aden terbitan DJ Jai pun tu bagi tu, okay?
0: Refleksi diri kali tu kita bersama dengan Dr. Idris Aden.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar dek kakak semua? Semoga pak dalam keadaan yang sehat ceria selalu ha? Hidup adalah 10% hal terjadi dengan kita dan 90% adalah macam ni cara kita bertindak. Macam ni cara kita respon kepada setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita orang. Dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita ada hari itu merupakan tindak balas daripada cara kita berfikir, cara kita bertindak sebelum-sebelum tu. Ada orang mengalami masalah yang sama, isu yang sama, kena ada orang boleh menyelesaikan masalah dengan bagus, kena ada orang si dapat menyelesaikan masalah bagus. Dia tergantung kepada cara kita berfikir, cara kita bertindak, maupun cara kita ngemak emosi kita bila berdepan dengan masalah. Sebab benda tu tergantung dengan macam ni cepat kita bertindak apabila kita ada masalah. Ada orang bertindak makin emosi. Sikit-sikit nak nangis, sikit-sikit nak manas, sikit-sikit nak rasa ngerocoh dan sebagainya. Ada orang bilanya bertindak dengan perbuatan, hasilnya pasti akan positif, okay? Berjaya ataupun nisi, kita bertindak dengan isu yang datang kepada kita tergantung kepada cara kita bertindak. Mun kita memilih tindakan yang salah, mun kita memilih tindakan yang tergantung kepada emosi, maka hasilnya pun tidak akan berjaya. Hasilnya pun juga akan memberi kesan yang si bagus kepada kita pun. Contoh, mun kita ada masalah, mun kita duduk aja, nangis, unurunnya nangis, masam muka, pening palak macam ni aja, tetapi si mau mikir cara untuk keluar, maka masalah yang si akan selesai sampai bila-bila. Mun kita fikir, kita bertindak, cari jalan dan sebagainya, insyaAllah perkara yang akan dapat diselesaikan dengan terbaik dan hasilnya pun akan lumayan dan memberi impak yang cukup besar kepada kita dalam konteks sebagai individu. Jadi dekat kakak semua, sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
3: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
0: Ha, tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh maya kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang yang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya, mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek jua lah akaun bank ataupun nombor telefon dia tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan, jangan begitu kawan. Dan yang paling penting, iboh percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM.